0: siapa, ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 8 Juni 2014 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT-23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
11: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
11: jadi,
4: ya.
11: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah.

0: Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
0: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Ribu Rai nomor 3, Makassar. Lanjutkan bersama saya, Arvan Yusri, di ruang dengar Anda. Kita update dulu perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Luwu, Sinjai, dan Bone. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu Toraja Utara, Tanah Toraja, Endrekang, Sidrap, Wajo, Pinrang, Sopeng, Bone, Maros, dan Sinjai. Sementara untuk malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara mencapai 70 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 7 hingga 35 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Informasi Lalu Lintas.
1: Kita pantau update kembali kondisi arus lalu lintas di beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar di pagi hari ini ya. Dari kawasan flyover dari arah APP Tarani ke arah Urip Sumoharjo dan sebaliknya, ini terpantau cenderung ramai lancar. Kemudian di depan kampus UNMP Tarani terpantau ramai lancar ya. Kemudian di kawasan kantor wali kota Makassar ini ya terpantau lancar jaya pagi hari ini. Kemudian di depan kantor DPRD kota Makassar juga terpantau lancar. Di titik berikutnya dari arah Sultan Alauddin yang mengarah ke Andi Tonro dan juga ke arah APP Tarani terpantau lancar pagi hari ini ya. Dan tetap menggunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang mencangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sero.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, pecinta bola ya, gelaran Piala Dunia 2026 untuk hari ini akan kami siarkan langsung ya. Ya, ini gelaran pertandingan antara Timnas Argentina melawan Timnas Aljazair. Ini adalah penyisian fase pertandingan fase grup J ya, yang akan berlangsung dari Stadion Kansas City, Amerika Serikat, yang akan kami siarkan dari Pro 3 ya, di ruang dengar Anda. Anda bisa monitor siarannya nanti melalui 94,4 FM, kemudian di FM 99, di 88,8, 98,7, 88,8 untuk Nrekan dan sekitarnya, dan Toraja Utara 90,6, serta untuk Palopo dan sekitarnya 101,2. Jadi kami informasikan ya pendengar, jadi untuk mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia untuk beberapa pertandingan yang kami siarkan ini melalui FM ya, untuk beberapa saat atau mungkin saat pertandingan ini tidak bisa Anda akses begitu ya, melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita siap-siap nanti akan bergabung dengan Pro 3 ya, untuk mengikuti atau mungkin menyiarkan langsung siaran antara Timnas Argentina lawan Aljazair di penyisihan grup J hari ini. Tetap bersama kami.

0: Jadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita lihat di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
0: Ya, ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat, ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
0: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan. Tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid. Yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
0: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
0: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar RRI, saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara mendengar pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair, nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat atau menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian kepada Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola dia tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merangsek ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesakit berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor punggung 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas kepada Aljazair. Kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tibus gratia, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak adik, mencoba didekati daerah kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Christian Romero, menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekali dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kokoh Murtado, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba blok serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia kejar sebagian Aisyah Mandi. Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jat kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setiap bersepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia melewati garis dia, sudah kembali akan dikirimkan kutak ke sementara melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan kini Argentina, umpan terobosan ada Messi, lepas ke belakang, masuk saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola saja dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fechen Pacita Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair. Ini mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang berpertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Hajmausa. Mausa menggiring bola dia, mendekat dari Kovaldi, umpan berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, ini sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
0: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
2: Ya.
0: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
2: Iya, Ciambi.
0: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.

pelantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tiba sejenak dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Ait Nouri. Ait Nouri ambil ancang-ancang di setor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah yang perkedam. Pasal sebelumnya Ait Nouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kelas 11 punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berdebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami Gonzalez, Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba mengiring bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak penalti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamat telah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba bangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami Trafik Bagali ataupun Aisyah Mandi. Aisyah Mandi tenang-tenang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau di kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan. Oh, tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister. Alister mencoba mencarikan kuat yang berdribas, umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero. Romero kali ke belakang, jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, todorkan bola pendek yang tujuh adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi. Cegit pemain Aljazair langsung berikan tindakan penyelamatan atau city boost kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagai Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib. Di sana gerak tiba sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez. Tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetapi kelimpatan dengan Kim Messi. Messi mencoba melakukan tekanan, mulai 3.5 sudah dia mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan, melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kemasyakan dikirimkan melebar kepada Martin
Martinez atau Lantaro tadi ke belakang lagi kepada Alexis atau Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja, dia kerja sambil gerakannya ada di setengah meter Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih mejar rada derajatnya sendiri. Lisandro menggiring bola, melia-liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat 3.5 sudah dibayang-bayang oleh pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina. Dan Messi memberikan pendek saja, dia kerja sambil gacha bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini

0: memang Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia sudah melaksanakan hal itu. Jadi selain pelayanan pengobatan rutin, juga kita secara berkala mengadakan pelayanan seperti untuk bibir sumbing, katarak, atau pelayanan lainnya untuk masyarakat, dan itu tidak dipungut biaya. Mungkin demikian.
1: Baik, baik. Jadi fokusnya memastikan kemudian akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan prajurit begitu ya, ya. Dengan berbagai macam program kemudian. Sejauh ini seperti apa program-programnya Pak untuk layanan kesehatan gratis ini?
0: Jadi untuk layanan kesehatan gratis ini ada yang dilaksanakan terjadwal dan berkala, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk event-event tertentu, misalnya pada hari-hari besar itu pasti, atau di luar hari besar pun misalnya setiap triwulan kita adakan, seperti yang tadi saya sampaikan misalnya untuk bibir sumbing, katarak, sunatan masal dan lain sebagainya. Namun pada keseharian pun apabila ada masyarakat yang memang tidak memiliki asuransi dalam hal ini misalnya BPJS atau apa, kita melayani pengobatan secara gratis. Jadi tidak terus ada masyarakat yang melaksanakan pengobatan terus dia tidak punya uang, dia tidak punya asuransi, kita suruh pulang, tidak, tapi kita layani secara paripurna, tidak ada pembatasan dan tidak ada penolakan.
1: Baik, dan ini sudah berjalan berapa lama tadi?
0: Ini sebenarnya karena TNI ini dari rakyat untuk rakyat, sebenarnya sudah berjalan sejak dulu. Tapi sejak pemerintah mencanangkan pelayanan pengobatan gratis ini lebih kita fokuskan lagi. Bahkan banyak masyarakat-masyarakat itu yang datang, contoh kecil, dia datang terus BPJS-nya sudah tidak aktif, atau BPJS-nya ada terhutang, malah kita bereskan itu sebagai bakti, salah satu bakti TNI untuk masyarakat.
1: Baik, dan tentu Rumah Sakit Pelamonia juga memastikan layanan yang berjalan cepat dan tepat begitu.
0: Ya. Ya. Jadi untuk di Rumah Sakit Pelamonia kita sudah ada alur yang kita atur sedemikian rupa sehingga memang dari mulai pasien datang, pendaftaran, pelayanan, pengambilan obat sampai pulang itu kita atur waktunya sedemikian rupa, karena itu juga sesuai dengan amanat akreditasi rumah sakit. Jadi memang semuanya harus terlayani dengan cepat dan tepat.
1: Cepat dan tepat begitu ya, dan tentu alur layanannya terstandar begitu.
0: Ya, sesuai akreditasi. Alhamdulillah Rumah Sakit Pelamon ini sudah terakreditasi secara paripurna oleh KARS.
1: Baik, dan tadi disampaikan bahwa layanannya pemeriksaan dokter, tindakan medis sesuai indikasi. Tadi ada operasi bibir sumbing Pak ya, hitanan masal, operasi katarak juga Pak?
0: Ya.
1: Oke, okay. Dan termasuk apa lagi nih Pak, layanan-layanan?
0: Jadi kita bisa memberikan pelayanan gratis dalam hal ini untuk sampai bahkan penunjang yang canggih. Jadi misalnya pasien ini membutuhkan misalnya pemeriksaan CT scan misalnya, atau pemeriksaan-pemeriksaan canggih lainnya, kita pun akan cover, kita akan dukung.
1: Siap. Ada syarat dan ketentuan berlaku Pak Kolonel?
0: Yang penting pasiennya memang pasien tidak mampu.
1: Oke, okay, tidak
0: jangan,
1: mampu.
0: Jangan sampai pasien mampu pura-pura tidak mampu, itu yang jadi masalah kan. Jadi kalau pasien datang dia memang sudah tercover BPJS atau tercover asuransi, itu pasti menggunakan hak-haknya peserta tersebut. Tapi misalnya pasiennya tersebut misalnya memang datang dia tidak memiliki uang, dia tidak memiliki asuransi, atau seperti yang tadi saya sampaikan BPJS-nya tidak aktif, kita akan tetap layani. Kita juga secara berkala mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Itu pun kan gratis, seperti pemeriksaan pap smear atau IVA test dan lain sebagainya, itu pun gratis.
1: Ini ada waktu-waktu khususnya Pak untuk pendengar yang mungkin belum mengetahui begitu, kegiatan ini adakah misalnya dilakukan saat HUT Kodam misalnya atau
0: ya, jadi apa? Tadi yang seperti saya sampaikan memang kegiatan-kegiatan tersebut, satu terjadwal. Terjadwal itu misalnya setiap ada event, misalnya HUT Kodam atau HUT Persit, atau misalnya HUT negara kita, atau misalnya hari-hari besar lainnya, atau misalnya memang kita terjadwal setiap 3 bulan sekali atau tiap triwulan kita laksanakan, bisa. Atau misalnya on the spot pasiennya datang butuh pelayanan gratis, tetap kita layani.
1: Baik, tapi seperti operasi katarak, bibir sumbing, atau khitanan massal, ada jadwal-jadwalnya, Pak ya?
0: Kalau jadwal-jadwal itu dalam artian kalau dalam hari-hari besar itu memang diacarakan, dikumpulkan dulu. Tapi kalau misalnya pasiennya memang membutuhkan, kapanpun datang tidak ada masalah sih sebetulnya. Tetap kita layani.
1: Tapi biasanya ada event besar yang massal begitu, Pak ya? Untuk masyarakat yang ingin dapat informasi gimana, atau misalnya ada yang mau ikut yang massal begitu, operasi katarak, bibir sumbing, ini prosedurnya gimana sih, Pak?
0: Itu sebenarnya kalau misalnya dalam event-event hari besar itu pasti kita ada pengumuman-pengumuman sih, baik lewat media sosial atau banner yang kita tempel dan lain sebagainya, atau kita juga memanfaatkan jajaran sampai ke Babinsa yang bisa mencapai masyarakat di daerah, mengumumkan bahwa ini ada kegiatan demikian. Tapi kalau misalnya masyarakat mau, masyarakat sendiri yang aktif, bisa langsung datang ke Pelamonia atau menghubungi bagian pemasaran kami. Itu nanti misalnya bisa langsung dilaksanakan tindakan atau didata. Nanti pas hari hanya itu baru dikerjakan, bisa juga seperti itu.
1: Dan responnya selalu antusias begitu, Pak?
0: Sangat-sangat antusias.
1: Baik, dan pendengar untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440, atau juga bisa menyampaikan komentar di live chat ya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Nah, kalau terkhusus layanan bagi prajurit seperti apa, Pak?
0: Kalau untuk prajurit pasti pelayanannya secara komprehensif ya, semuanya A sampai Z pasti akan kita berikan pelayanan yang terbaik. Dan khusus untuk prajurit, kita untuk misalnya contoh pada pelayanan rawat inap, kita akan selalu memberikan kamar yang terbaik untuk yang untuk prajurit, karena bagaimanapun ini adalah rumah sakit untuk prajurit. Dan prajurit itu yang sudah berlelah-lelah, sehingga tidak boleh sampai mereka terbengkalai pada saat sakit. Dan untuk pelayanan kesehatannya pun no limit. No limit itu artinya mungkin selama ini kita ada sering dengar kalau misalnya menggunakan BPJS, pagu habis atau apa gitu ya. Kalau untuk prajurit no limit. Harus sampai sembuh, harus terlaksana semua pelayanan dengan komprehensif.
1: Termasuk untuk pasien prajurit dari luar Sulawesi Selatan begitu?
0: Ya, tentu. Karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia ini adalah pusat rujukan Indonesia Tengah dan Timur. Apalagi sekarang kan sebenarnya kalau BPJS itu berlaku nasional ya. Jadi misalnya pasiennya terdaftar misalnya di Jawa Barat, terus misalnya dia lagi jalan-jalan di Makassar, misalnya membutuhkan pelayanan kesehatan, kan tidak ada masalah sih sebetulnya. Apalagi kalau misalnya datangnya ke IGD, instalasi gawat darurat. Kecuali memang kalau rawat jalan itu harus berjenjang, harus ke FKTP 1 dulu dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa pada saat kita melaksanakan pengobatan gratis seperti yang tadi saya sampaikan, antusiasme masyarakat itu sangat tinggi. Karena kalau sehari-hari kan mereka harus melewati tahapan-tahapannya kan, harus ke puskesmas dulu, terus ke rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B. Kalau ini kan hari ini langsung dioperasi, istilahnya gitu. Tahapannya kan tidak harus dilewati. Mungkin demikian.
1: Baik, jadi memudahkan begitu.
0: Memudahkan, mempercepat ya.
1: Dan mempercepat. Kalau fasilitas terkini di Rumah Sakit Pelamonia seperti apa, Pak?
0: Jadi Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia ini sekarang memiliki pelayanan yang cukup canggih. Untuk CT scan kita CT scan-nya 640 slice. Itu hanya ada 5 di Indonesia dan salah satunya di Rumah Sakit Pelamonia. Mm-hmm. Terus kita juga punya radioterapi. Yeah. Di mana radioterapinya juga sudah yang dengan teknologi terbaru. Mungkin kalau dulu pernah dengar kalau orang-orang yang disinar atau radioterapi untuk kanker teh angus atau gosong gitu ya. Mm-hmm. Kalau dengan alat kita yang baru itu bisa dibilang pasien sudah tidak gosong lagi lah istilahnya. Jadi betul-betul kerusakannya, damage-nya tuh minimal. Terus juga kita punya alat-alat lain yang bisa menunjang untuk pengobatan pasien secara komprehensif. Termasuk misalnya untuk pelayanan urologi, baik laser ataupun apa, kita sudah lengkap semua. Dan ini dalam waktu ke depan, bulan Oktober ini akan diresmikan. Alhamdulillah kita sedang membangun 3 kamar operasi berstandar internasional sebagai pusat jantung, sebagai pusat pelayanan bedah saraf dan ortopedi. Nanti kita juga akan ditambahkan dengan MRI terbaru dari bantuan dari Austria. Jadi nanti ke depan makin lengkap lagi pelayanan di Pelamonia.
1: Jadi sejauh ini nggak ada lagi ya, Pak, yang kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih misalnya atau di luar Makassar?
0: Kalau dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih itu dalam artian memang kita masih ada keterbatasan sumber daya manusia. Dalam hal ini beberapa subspesialistik kita belum ada. Nah, kalau yang memang membutuhkan subspesialistik itu kita rujuk ke Wahidin atau ke RSPAD. Namun memang untuk saat ini makin minimal sih kita merujuk itu karena makin hari subspesialistiknya juga makin lengkap sih kita.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan kami nantikan di 0821 3333 9440. Untuk pendengar yang mungkin menanyakan bagaimana sih pengelolaan pasien rujukan dari fasilitas kesehatan lain di Rumah Sakit Pelamonia, Pak?
0: Ya, jadi untuk rujukan memang kita harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Ya. Jadi kalau misalnya rujukan itu dari UGD, rumah sakit lain memang harus mengisi si surutnya. Mm-hmm. Jadi makin cepat si surut itu dilengkapi, tentu pasien akan makin cepat kita diterima. Karena kan memang si surut itu bukan hanya nama keluhan, tapi juga dengan pemeriksaan penunjang apa, sehingga sudah jelas pada saat masuk Pelamonia ini pasien ini mau dimasukkan ke bagian apa, di ruangan apa, tindakannya apa. Nah, kadang-kadang kan di sisrut itu masih sangat mentah tuh informasinya. Mm-hmm. Adapun kalau misalnya rujukan dari FKTP atau dalam hal ini rawat jalan itu sih nggak ada masalah. Pasti cepat dapat apa? Cepat kita tangani.
1: Baik, jadi seperti itu pendengarnya untuk Anda yang menanyakan. Nah, Rumah Sakit Pelamonia sendiri, Pak, bagaimana strateginya menjaga mutu layanan bagi pasien program?
0: Ya memang yang pasti kita harus mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada ya. Yeah. Jadi salah satunya kita secara aktif mengadakan pelatihan-pelatihan untuk updating ilmu untuk personil kita. Yeah. Terus tadi yang seperti saya sampaikan, saat ini Kemenkes memiliki program rumah sakit itu bukan lagi tipe DCBA tapi berbasis kompetensi, sehingga salah satunya itu kita melengkapi dokter spesialis dan subspesialisnya. Terus juga kita melengkapi sarana prasarananya, alkes-alkes canggih kita lengkapi dan lain sebagainya. Terus tentu yang terakhir kita mengutamakan SOP untuk keselamatan pasien, dan pada ujungnya tentu adalah kepuasan pasien yang harus kita jaga. Sehingga itulah semua itu adalah upaya untuk menjaga kualitas agar tetap baik dan terus meningkat.
1: Dan sejauh ini respon atau testimoni dari pasien juga puas begitu, Pak ya?
0: Alhamdulillah memang salah satunya kan kepuasan pasien ya. Kepuasan pasiennya alhamdulillah sampai saat ini pasien cukup positif tanggapannya ke rumah sakit Pelamonia, apalagi untuk sarana-sarana pendukung juga kita terus lengkapi, ya. Misalnya yang di luar kesehatannya nih, masjid kita perluas. Terus kalau dulu misalnya masih banjir, sekarang udah nggak banjir lagi. Terus kita siapkan di tengah itu area bermain untuk anak, sehingga pada saat ayah atau ibunya menunggu antrian dokter, anak-anaknya bisa main. Dan bahkan nih di tempat area bermain anak itu, ternyata bukan anak-anak pasien saja yang bermain, dari masyarakat sekitar pun main. Tapi itu tidak kita larang, itu adalah bagian dari TNI, dari rakyat dan untuk rakyat. Mungkin demikian.
1: Baik, jadi terus ada pengembangan layanan dan infrastruktur begitu ya?
0: Selalu, iya. Yang terbaru ini kita baru kembangkan ada salah satunya klinik nyeri, dan itu menjadi primadona. Ternyata
1: klinik apa?
0: Klinik nyeri.
1: Nyeri.
0: Kita kembangkan ada 3 klinik, tapi sekarang yang lagi primadona itu klinik nyeri. Ternyata orang-orang di Makassar itu banyak yang pegal-pegal.
1: Okay.
0: Mungkin karena pagi siang sorenya lari ke CPI. Terus selingan makanannya coto kali ya, sehingga pegal-pegal. Ini intermezzo aja sih. Klinik nyeri itu laku banget sekarang tuh. Dan yang sangat banyak pasiennya, salah satunya adalah ternyata klinik Wicara. Jadi banyak banget anak-anak di Makassar ini yang ternyata telat dalam hal berbicara. Mungkin ya itu salah satunya karena sejak dini sudah diberikan gadget ya, sehingga anak-anak itu lebih terpesona, terhipnotis oleh gadget, sehingga lupa untuk melatih verbalnya. Dan itu penuh sekali pasiennya untuk hal-hal seperti itu.
1: Oh baik, kalau klinik nyeri ini apa sih Pak? Maksudnya seperti apa di ruangan itu? Sehingga
0: jadi klinik nyeri ini khusus untuk keluhan-keluhan nyeri itu ditangani, kita punya dokter saraf yang dokter saraf dan dokter bedah saraf yang konsultan nyeri. Jadi ditemukan titik nyerinya di mana dan langsung diintervensi di situ.
1: Ya,
0: jadi dengan tentu dengan bantuan alat-alat canggih. Mungkin kalau dulu kan nyeri itu hanya sebatas oh coba dipijat, oh coba diurut, atau oh coba minum anti nyeri, atau oh coba minum Pegalino gitu dan lain sebagainya. Kalau sekarang ternyata nyeri sekecil apapun memang ada suatu masalah di badan kita yang bisa ditangani secara medis.
1: Baik, dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440. Ada yang berkomentar ini beberapa Pak, katanya bisa daftar secara online. Terus juga yang menanyakan kemudian untuk pelayanan kondisi darurat begitu, seperti apa di Rumah Sakit Pelamonia. Tapi sebentar dijawab Pak ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak penjelasan dari narasumber kita, Anda bisa bergabung kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, siaran TNI akan kembali sesaat lagi.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program siaran TNI, dan kami masih bersama dengan Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid SPPD MMRS Finasim selaku Karumkit tingkat 2 Pelamonia, dan kita masih membahas terkait peran Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia dalam mendukung program strategis nasional melalui pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan prajurit di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Dan pendengar, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami atau yang tadi sudah ikut bergabung juga, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821333349440. Untuk beberapa komentar nih Pak Kolonel, ini yang disampaikan pendengar kita yang menanyakan tadi, salah satunya kemudian yang menanyakan apakah di wilayah Kodam 14 Hasanuddin saja, termasuk masyarakat dari daerah luar Makassar dapatkah mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Pelamonia dan bagaimana prosedurnya? Beberapa juga nanti kita akan jawab. Silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Jadi saat ini pasien-pasien di Rumah Sakit Pelamonia bukan hanya dari masyarakat Makassar dan sekitarnya saja, bahkan kita dapat pasien juga dari Luwu, dari Palopo dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Tinggal prosedurnya. Biasanya kalau pasien-pasien dari jauh itu pastinya sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Yeah. Nah, pada saat proses pasien itu membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, pada saat merujuk biasanya rumah sakit tersebut akan mengirim sisrut ke beberapa rumah sakit yang grade-nya lebih tinggi, salah satunya Pelamonia. Dan apabila memungkinkan kita akan terima, sehingga memang tidak terbatas untuk pasien di Makassar saja. Tapi kalau misalnya pasien dari jauh itu ingin langsung ke Pelamonia juga bisa. Salah satunya apakah langsung ke fasilitas pelayanan gawat darurat atau lewat rawat jalan. Cuman kalau untuk rawat jalan tentunya harus, kalau misalnya pakai BPJS, harus meminta pengantar dulu dari FKTP setempat. Tapi kalau misalnya sebagai pasien umum tentu bisa langsung kapan saja datang ke Pelamonia. Mungkin demikian.
5: Baik, itu dia pendengar, sudah dijawab langsung. Kemudian yang baru

0: mendengarkan ini katanya apakah hanya melayani anggota TNI tadi disilakan tidak ya. Begitu ya, jadi ya. Melayani masyarakat umum ya. Begitu. Yang menanyakan juga Pak untuk pelayanan secara online di Rumah Sakit Pelamonia.
1: Ya, jadi ini seperti apa? Untuk saat ini Rumah Sakit Pelamonia sudah ada untuk pendaftaran secara online. Lalu untuk konsultasi secara online sedang kita kembangkan, cuman memang belum launching. Jadi kedepannya memang kita akan kembangkan program e-dokter. Jadi di mana pasien bisa berkonsultasi, terus kita jawab konsultasinya, dan misalnya memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, tentu kita sarankan datang ke rumah sakit. Cuman kalau memang cukup di situ saja. Dan misalnya tinggal pengobatan saja, nah, mungkin bisa dikomunikasi, itu dimatangkan sih. Demikian.
0: Wah, ke depan ada itu Pak, konsultasi.
1: Sedang kita garap. Kalau home care sudah ada. Kalau home care sih sudah ada. Home care itu dalam artian untuk pasien-pasien yang tidak memungkinkan datang ke rumah sakit, tim kitanya yang datang. Home care sudah ada. Dan yang terakhir itu dalam rangka memudahkan pelayanan, kita kembangkan, bukan kita kembangkan, ini sudah berjalan pengantaran obat ke rumah pasien. Jadi pasien yang berobat tidak perlu antri lagi di apotek, silahkan pulang ke rumah, duduk manis, obat yang kita antar ke kediaman pasien. Itu sudah berjalan. Tapi memang kadang-kadang pasien itu kan pengennya selesai berobat, pulang bawa oleh-oleh. Ya. Jadi memang antrian itu masih tetap ada, itu hak pasien. Ada juga yang malas antri terus pulang, nggak apa-apa juga, kita yang ngantar obat ke kediaman.
0: Oh, jadi banyak inovasi Pak ya?
1: Banyak inovasi, intinya satu tentu untuk meningkatkan kepuasan pasien, bagi pasiennya ya, bagi kitanya sendiri, bagaimana pelayanan itu dapat terlaksana secara komprehensif, cepat dan tepat, intinya itu sih.
0: Dan layanan seperti ini berbeda setiap provinsi begitu Pak ya?
1: Kalau
0: tidak secara nasional,
1: bukan, jadi masing-masing rumah sakit itu ada kekhasannya sendiri. Mungkin layanannya sama tapi namanya beda ya. Cuman kita masing-masing punya nama panggilan yang mudah didengar, singkatan yang mudah dikenal gitu. Cuman mungkin sudah ada di tempat lain juga seperti itu, karena memang untuk rumah sakit tentara apalagi kita kan masyarakat masih berpikir bahwa rumah sakit tentara itu untuk tentara. Sehingga salah satu memperkenalkannya adalah kita harus lebih dekat ke masyarakat. Nah, dengan misalnya kayak tadi pengantaran obat ke rumah itu ya. Itu kan sebagai bukti bahwa kita tidak hanya melayani tentara sih, kita juga melayani masyarakat, bahkan sampai pengantaran obat ke rumah.
0: Kalau di kepemimpinan Pak Kolonel sendiri, apa ini inovasi atau mungkin yang dilakukan?
1: Jadi kalau selama saya menjabat satu tahun terakhir ini, yang sudah saya lakukan adalah hari pertama saya jadi Karungkit, saya melakukan pembenahan halaman rumah sakit. Karena ternyata Rumah Sakit Pelamonia itu pada awalnya tingginya halaman itu lebih rendah dari jalan sekitar, sehingga hujan sedikit pun itu banjir bisa sampai ke lutut. Sehingga hari pertama saya naikkan halaman itu, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak banjir. Karena bagaimanapun dengan adanya banjir itu, pasien mau berobat juga jadi enggan masuk, dan pasien yang sudah selesai berobat tidak bisa pulang karena di depannya banjir. Jadi bentuknya memang betul-betul kayak danau. Terus yang kedua, saya lihat memang setiap waktu sholat itu masjid itu sudah tidak bisa menampung jamaah, tuh. Jadi saya kembangkan, lebarkan masjidnya. Terus yang ketiga, saya tadi kembangkan 3 poli baru. Yang tadi saya sampaikan ada poli nyeri, poli gastro dengan poli gizi. Terus sekarang yang sedang dilaksanakan itu adalah tadi pembentukan 3 kamar operasi standar internasional yang tadi saya sampaikan sebagai pusat jantung, pusat bedah saraf dan pusat ortopedi. Memang kedepannya diharapkan di Rumah Sakit Pelamonia ini bahkan kita sudah bisa melaksanakan operasi bypass jantung kedepannya. Walaupun memang untuk saat ini untuk operasi bypass jantung pastinya pilihan terakhir ya. Kalau memang masih bisa dipasang kateter atau ring, itu yang dilaksanakan. Terus sekarang di pneumonia juga selain kateterisasi jantung, setahun terakhir ini sudah bisa dilakukan DSA. Mungkin teman-teman sering dengar tuh, DSA itu dulu hanya ada di Jakarta di RSPAD, sekarang yang dilaksanakan oleh Prof. Terawan, sekarang di Rumah Sakit Pelamannya sudah bisa dilaksanakan DSA. Terus kita kembangkan pelayanan-pelayanan lain dan peningkatan alat-alat canggih tentunya.
0: Baik, dan di 2026 ini seperti apa Pak?
1: Untuk 2026 sampai akhir tahun targetnya 3 kamar operasi standar internasional itu selesai. Terus mungkin kalau teman-teman lewat di depan Pneumonia, kita sedang ada penggantian fasade. Fasadenya lebih eye-catching, tidak lagi mungkin nanti teman-teman kalau dulu lewat Pneumonia, wah rumah sakit tentara banget nih, mau masuk takut misalnya gitu, nanti mungkin lihat rumah sakit Pneumonia itu seperti lihat mall. Jadi fasadenya baru, terus nanti ada beberapa pelayanan-pelayanan canggih lagi yang akan kita kembangkan, tinggal menunggu persetujuan dokter yang subspesialistiknya untuk masuk.
0: Baik, luar biasa. Di kepemimpinan satu tahun ini Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah satu tahun ya.
0: Baik, dan Pak ini yang bertanya lagi, kalau untuk kegawat daruratan IGD katanya di Rumah Sakit Pneumonia seperti apa?
1: Ya, jadi IGD Rumah Sakit Pneumonia kita pastinya buka 24 jam ya. Kita perawat-perawat terampil dengan dokter-dokter yang terlatih selalu standby. Terus kita juga untuk sistem online sisrut juga kita selalu monitor selama 24 jam karena memang yang menjadi kendala itu salah satunya adalah dari rumah sakit lain mau merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi itu selalu terkendala, sehingga kita fokuskan juga untuk menerima rujukan itu, jangan sampai ada pasien di rumah sakit daerah yang terlantar atau terhambat hanya karena tidak termonitor. Terus kita juga menyediakan layanan ambulan 24 jam. Kita juga melayani pengambilan obat 24 jam, sehingga untuk pasien-pasien yang gawat darurat dapat tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang IGD Pneumonia itu sudah semakin luas dan baru saja diperbaharui sih. Jadi sebelumnya IGD itu kapasitasnya hanya 12 tempat tidur, sekarang 35 tempat tidur. Dan memang selama 24 jam itu penuh terus, tapi dengan sistem yang kita kembangkan, lama tunggu di IGD bisa kita pangkas sehingga pasien bisa langsung masuk ke ruangan dengan tentunya sudah tegak diagnosis dan sudah jelas obatnya. Jadi jangan sampai di IGD lama, di ruangan terbengkalai. Dengan sistem yang kita kembangkan, di IGD cepat, di ruangan sudah pasien sudah stabil dan aman. Mungkin demikian.
0: Baik, jadi keluhan lama di IGD itu sudah sangat berkurang Pak ya?
1: Sudah kita pangkas.
0: Baik, itu dia pendengar, terima kasih Bu untuk Pak Arman dan juga Ibu Ratna ya yang sudah bertanya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08213339440 melalui live chat juga di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang saat ini juga menyaksikan melalui live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali pendengar sesaat lagi di segmen akhir kebersamaan kita di siaran TNI, tetaplah bersama kami.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode ATP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di siaran TNI. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid, dan masih membahas terkait peran Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia dalam mendukung program strategis nasional melalui pelayanan kesehatan gratis. Dan tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kemudian, dan seperti apa kemudian pelayanan kesehatan gratis, inovasi layanan, hingga dukungan terhadap program strategis nasional ini. Dan Pak, sebelum ini mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga untuk seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, termasuk masyarakat, agar peduli terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Silakan Pak.
1: Jadi saya mau mengutip salah satu kalimat dari sesepuh di TNI, ya. Datanglah ke rumah sakit jangan sebagai pasien, tapi datanglah ke rumah sakit sebagai orang sehat. Jadi maksudnya kita tuh harusnya datang ke rumah sakit itu sebelum sakit. Itulah fungsinya pemeriksaan rutin berkala atau medical check up. Kita tuh kadang-kadang datang ke rumah sakit setelah sakit, dan bahkan sakitnya berat, dan bahkan nauzubillah kadang-kadang contoh pasien-pasien kanker datang sudah stadium lanjut, sehingga rumah sakit mengatakan mohon maaf Bu, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jagalah kesehatan dan manfaatkanlah justru fasilitas kesehatan itu untuk menjaga agar kita tidak sakit, bukan hanya kalau kita sakit. Mungkin demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini.
0: Baik, dan jadi sangat penting begitu ya untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya Pak. Dan apalagi bagi prajurit yang tuntutan tugasnya begitu ya semakin kompleks, ya, dan dinamis saat ini. Dan betul, jangan kemudian menunda pemeriksaan kesehatan ya, karena mungkin merasa sehat seperti yang disampaikan oleh Pak Kolonel. Baik, ada hal lain Pak yang ingin disampaikan di akhir sebagai closing statement juga, silakan.
1: Mungkin yang terakhir sekali untuk para prajurit di, terutama di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan, kita punya rumah sakit tingkat 2 Pelamonia, tempatnya strategis, fasilitasnya lengkap. Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan kita semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, agar kita semua senantiasa sehat dan bisa bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini. Ewako.
0: Baik, Ewako, terima kasih banyak Pak. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kolonel CKM Dr. Haikal Mufid Hamid. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Dan pendengar, Anda yang mungkin tadi tidak menyimak secara keseluruhan, bisa menyaksikan kembali podcast tayangan ulangnya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan tentunya siaran TNI Polri, kami hadirkan setiap Rabu pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya, informasi yang disampaikan melalui RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam dinamika olahraga Pro 3. Tetaplah bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: kali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya,

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.
2: Laga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Kopriva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan sudah kami hadirkan beberapa saat yang lalu dinamika olahraga Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi olahraga dari dalam dan luar negeri. Dan kebersamaan kita pendengar di Makassar siang ini hingga pukul 13 kami akan temani Anda di musik dan informasi. Dan nanti jangan Anda lewatkan di pukul 13 kami akan hadirkan podcast pendengar program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Nanti kami akan hadirkan di pukul 13.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk.
1: Yay! Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro Satu, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini, dan kami masih terus temani Anda di musik dan informasi sampai nanti kebersamaan kita usai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro Satu, lagu akhir menutup kebersamaan kita siang hari ini di musik dan informasi, kami hadirkan lagu dari Michael Learntrock ya. Lagu yang disenangi sama untuk Anda juga pendengar mungkin senang dengan lagunya Michael Learntrock ini. Kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Makassar siang.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di Makassar siang ini. Dan kebersamaan kita di Makassar siang, pendengar, kalau biasanya Anda mengikuti obsesi obrolan seru siang ini, untuk hari ini kami akan hadirkan podcast. Dan kali ini membahas pendengar podcast mengenai program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional. Dan pendengar, untuk podcast hari ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Profesor Insinyur Yasirly STMT PhD. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan. Gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan, ya kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga Kita launching batch pertama 20 ribu orang ya kuotanya ya, ini sedang bergerak terus alhamdulillah ya. Biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100 ribu yang daftar lebih dari 400 ribu.
4: 4 kali lipatnya ya,
2: lipat
4: Prof.
2: Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus ya, tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
4: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Iya. Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
4: Oke.
2: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
4: Yeah.
2: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
4: Oke.
2: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
4: Intensif gitu.
2: Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
4: Oke. Okay. Nah,
2: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
4: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan kali ya pekerjaan
2: dalam dan luar negeri.
4: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100 ribu. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400 ribu Prof. Yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
2: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
4: Iya.
2: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja gitu ya. Targetnya berbeda gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
4: ya, dari pemagangnya,
2: dari pemagangnya
4: dan perusahaan
2: dan
4: juga
2: dari perusahaan.
4: Oke.
2: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
4: Serba transparan
2: serba
4: dan terbuka.
2: Transparan, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
4: Ya,
2: kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
4: Oke, dari 40.
2: Dari 44 tersebut. Gitu ya, saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan we kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
4: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
2: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
4: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
2: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
4: menjadi pegangan,
2: dan pegangan
4: gitu ya,
2: dan diakui oleh industri.
4: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
2: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suwanti.
4: Oke.
2: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
4: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
2: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Disinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suwanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
4: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
2: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
4: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
2: kita
4: sih?
2: Fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu ya, kemudian yang ketiga tunadaksa gitu ya. Ini tiga fokus ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
4: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya Podcast Antara juga pernah mengundang barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
2: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
4: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
2: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
4: Okay.
2: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
4: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
2: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2 S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah guru jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
4: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2 S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
2: Dan 58%.
4: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
2: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
4: Dikasih contoh Prof seperti
2: iya apa? Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
4: Okay.
2: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
4: Okay.
2: Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Okay.
2: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong kita

0: ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Setelah tadi kami sudah menemani Anda dalam siaran podcast untuk hari ini, membahas mengenai program baru unggulan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk juga tadi Prof. Insinyur Yasir Li ST, MT, PhD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menjelaskan mengenai program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional. Dan siaran podcast pendengar, kerjasama antara RRI dan Antara ini, Anda bisa ikuti setiap Rabu sekali sepekan kami hadirkan untuk Anda pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hari ini kami hadirkan di pukul 13 karena pagi tadi ada siaran Pesta Bola Dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Jangan lewatkan, sebentar kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Pendengar RRI Makassar, kami akan hadirkan sesaat lagi sejumlah informasi hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan streaming di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Ditlantas Polda Sulawesi Selatan membangun kantor pembuatan BPKB kendaraan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Informasi selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati.
2: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
3: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Dan bahkan kalian, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya orang dari Sope, dari Wajak, dari Sejai ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita alhamdulillah kita akan naik jadi bandara nasional sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Karena menggunakan pesawat yang kapasitasnya besar.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arung Palaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
1: Pengurangan sampah di wilayah pesisir menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Bone. Informasi selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
4: Aksi gotong royong yang digelar personil gabungan Kecamatan Tanetiratang Timur pada Rabu pagi melibatkan ratusan personil mulai dari Satgas Kelurahan dan Kecamatan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, aparat TNI dan Polri hingga warga setempat. Camat Tanetiratang Timur Andi Habibi menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk sinergi nyata untuk memastikan kebersihan wilayah pesisir tetap terpantau. Tidak hanya sekedar membersihkan, pihak kecamatan juga sudah menyiapkan langkah strategis jangka panjang agar sampah tidak kembali menumpuk, yakni dengan berupaya mendirikan bank sampah.
5: Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Pimpinan, yaitu Bapak Bupati Bone, bahwa sekiranya itu lingkungan atau kebersihan yang ada di, terutama yang ada di Kampung Bajo, maupun dengan yang ada di Tanggul itu memang harus segera yang dipantau terus terkait masalah kebersihannya. Alhamdulillah personil yang turun pada hari ini dimulai dari teman-teman Satgas Kelurahan, yang Kecamatan, yang BPBD, dari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Polri dan TNI, maupun dari masyarakat yang ada di sekitar Kampung Bajo tersebut.
4: Andi Habibi menegaskan bahwa masalah sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pemerintah. Ia menghimbau kepada seluruh warga Bajoe untuk meningkatkan kesadaran dan selalu membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kelestarian lingkungan bersama.
1: Karnaval Muharram di Pancarijang, Kabupaten Sidendreng, Rapang perkuat nilai keislaman dan karakter generasi muda. Informasi selengkapnya bersama Herudin Borahim.
6: Pemerintah Kabupaten Sidendreng, Rapang memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar Karnaval Muharram atau Pawai Muharram di Kecamatan Pancarijang. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Andi Jami, Rapang, Selasa kemarin dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Sidrap Nurkana. Karnaval diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan serta masyarakat umum. Bupati Sidrap Sarudin Alrib mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat identitas Kabupaten Sidrap sebagai daerah religius sekaligus lumbung penghafal Al-Quran di Indonesia. Sarudin menjelaskan perayaan Muharram dilaksanakan serentak di 11 kecamatan dan didukung Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Sidrap. Menurutnya, pendidikan agama tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga dan masyarakat.
7: Pawai Muharram ini untuk meneguhkan identitas Kabupaten Sidrap sebagai daerah religius dan daerah sebagai simbol kampung penghafal Al-Quran di Indonesia. Kita memiliki puluhan ribu pondok-pondok santri tahfiz dan pondok pesantren yang membina anak-anak santri kita menuju generasi Qurani. Lewat pawai Muharram ini pawai Muharram tingkat kabupaten tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah ini dilakukan secara serentak di 11 kecamatan se-Kabupaten Sidrap.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap semangat hijrah, nilai-nilai keislaman, serta karakter generasi muda yang unggul dan berakhlak mulia terus terjaga sekaligus mempererat silaturahmi bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam.
1: Melalui Muharram Expo 1448 Hijriah, Forum Komunikasi Islam atau Fokus Islam BTP Makassar perkuat syiar dan ekonomi umat. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
8: Forum Komunikasi Islam atau Fokus Islam BTP Makassar menggelar Kirab Muharram dan Muharram Expo 1448 Hijriah sebagai rangkaian menyambut Tahun Baru Islam. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, syiar keagamaan serta kepedulian sosial dengan masyarakat. Ketua Dewan Suruh Fokus Islam BTP Makassar Haji Musakir mengatakan, peringatan satu Muharram merupakan wujud komitmen organisasi untuk terus hadir dan mengambil peran dalam melayani umat. Menurutnya seluruh aktivitas Fokus Islam bermuara pada kepentingan masyarakat, mulai dari membantu warga membutuhkan hingga mendampingi keluarga yang berduka.
9: Tentu kami punya komitmen bersama bahwa hari besar Islam ini satu Muharram, kita mengambil peran dan bagian di dalamnya untuk memperlihatkan bahwa kita umat Islam ada organisasi di Taman Raya yang peduli dengan umat. Ini dari segala aktivitas fokus semuanya bermuara ke umat. Antara lain bagaimana mengurusin jenazah, bagaimana mengurusin orang-orang yang berkekurangan, bagaimana yang berduka dan sebagainya. Nah, tetapi momen ini menyatukan umat untuk mengambil peran di dalamnya dan menjadi bagian dari kegiatan Forum Islam setiap tahunnya.
8: Sementara Ketua Fokus Islam BTP Makassar, Haji Hidayat Mahmud mengatakan organisasi yang menghimpun sedikitnya 54 masjid di kawasan Bumi Tamalan Ria Permain tersebut dibangun atas semangat kebersamaan dan persatuan umat. Fokus Islam BTP Makassar berharap semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun, tapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial dan membangun peradaban umat yang lebih baik.
10: Kita memang membangun komunikasi, membangun kebersamaan sehingga masjid ini bisa punya visi misi tentang Islam. Nah, di momen ini, setiap bukan hanya hari ini, tapi di setiap satu Muharram ini fokus melakukan kegiatan baik itu donasi maupun pemeriksaan kesehatan. Gunanya adalah mempererat hubungan silaturahmi di antara kita. Apalagi kita tahu bahwa di masjid kita ini rata-rata memiliki majelis taklim. Nah, kita lihat sekarang ini mereka ini, coba bayangkan kalau dalam satu masjid saja 50 majelis taklim, dikali 59, ini menjadi kekuatan besar di BTP. Dan itu yang saya senang, wali kota sangat antusias dan memberikan kepada kami bahwa tetap di Padipulihara ini bersama.
8: Sementara Ketua Majelis Al-Tauhid dan TPQ Al-Hidayah Blok C Kesatuan sangat menyupport dalam meningkatkan iman dan Islam dengan sesama.
11: Kami berharap tahun baru hijrah ini kita umat Islam lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka selayaknya kita umat Islam saling mendukung, saling memotivasi dalam kebaikan. Allahu Akbar.
8: Selain Kirab Muharram, kegiatan tahun ini juga diramaikan dengan Muharram Expo yang melibatkan sekitar 10 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami menyaksikan Warta Berita yang disiarkan langsung RRI Makassar dan TVRI Sulsel. Ratusan santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Baitul Mukarromah Kabupaten Bone diwisuda dengan hafalan 5 hingga 30 juz. Laporan selengkapnya disampaikan Ayunian Indiati.
2: Sebanyak 144 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Baitul Mukarromah mengikuti wisuda tahfiz dan penamatan Madrasah Sanawiyah serta Madrasah Aliyah di Ballroom Sentosa Hotel Novena Watampone Rabu 17 Juni 2026. Para santri di wisuda untuk kategori hafalan 5 juz, 10 juz, 20 juz, hingga 30 juz dengan mengusung tema integrasi intelektual dan spiritual dalam mencetak generasi masa depan berjiwa rabbani. Pendiri sekaligus pembina Yayasan Baitul Mukarromah Anton Taufik mengatakan, capaian tahun ini semakin membanggakan. Sebab salah seorang hafizah 30 juz berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia melalui jalur prestasi tanpa tes. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan pesantren mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama, sekaligus berprestasi di bidang akademik.
3: Mari anakku semua yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang selama ini menghafal Quran, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, bukan sekedar prestasi anakku semua. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sehingga insya Allah saya yakin anakku semua bisa sukses dunia akhirat.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin menegaskan, Pondok Pesantren memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang ultra interspiritual. Ia juga mendorong para santri untuk memiliki cita-cita tinggi, sebab lulusan pesantren memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi, sekolah kedinasan, hingga berkarir di berbagai bidang profesi.
3: Ya, jadi kita harus membuka cakrawala santri bisa masuk ke semua kampus yang ada di negeri ini, bisa masuk ke sekolah kedinasan yang ada di negeri ini, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi kerja di BUMN, bahkan nanti kita berharap juga bisa jadi bupati, gubernur dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian para orang tua, berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan menyekolahkan anak-anak kita di Pondok Pesantren atau sekolah Islam, karena ini menjadi fondasi yang kuat agar anak kita kedepannya nanti melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun jenjang lain dimodali oleh fondasi yang kuat, fondasi yang agama.
2: Selain wisuda tahfiz, pihak yayasan juga terus mengembangkan fasilitas pendidikan melalui pembangunan kampus kedua di wilayah perbatasan Desa Panyile dan Tirong yang saat ini tengah berlangsung dengan dukungan yayasan dan para donatur.
1: Ditlantas Polda Sulawesi Selatan membangun kantor pembuatan BPKB kendaraan. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
12: Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sulawesi Selatan membangun fasilitas kantor pelayanan pembuatan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB di lingkungan kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangerang Petrani, Kota Makassar. Pembangunan kantor pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Juhandan Raharjo Puro. Kapolda menyatakan kehadiran kantor pelayanan BPKB di Telantas Polda Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran gedung baru pelayanan pembuatan BPKB kendaraan dirancang khusus untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, akuntabel sebagai wujud pelayanan Polri kepada masyarakat. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan pelayanan BPKB merupakan tuntutan peningkatan pendapatan negara bukan pajak PNBP bagi lalu lintas.
13: Ini kebijakan dari pimpinan melihat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Ditlantas. PNBP lalu lintas ini cukup besar, kenaikan cukup besar yang tadinya 10 triliun menjadi 12 triliun. Harapan pemerintah tentu saja adalah untuk memberikan kepada masyarakat.
12: Fasilitas pelayanan publik BPKB harus ditingkatkan agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan merasa dipermudah dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam pelayanan oleh Polri melalui pelayanan pengelolaan penertiban BPKB yang akan didukung dengan teknologi yang lebih mutakhir serta sistem pengamanan dokumen yang berstandarisasi, menghapus stigma lama, dan membuktikan bahwa institusi Polri benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan prima.
1: Kiper utama PSM Makassar Reza Arya Pratama tinggalkan PSM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Apri Sudin.
14: Kiper utama PSM Makassar Reza Arya Pratama resmi meninggalkan Juku Eja. Kepastian tersebut diumumkan manajemen PSM Makassar melalui unggahan di akun media sosial resmi klub Selasa 16 Juni 2026. Dalam video perpisahannya, Reza mengaku keputusan tersebut bukan hal yang mudah. Ia menyebut, PSM Makassar merupakan klub yang telah membesarkan namanya sebagai pesepak bola profesional. Pemain kelahiran Parepare itu mengaku telah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Ia juga mengungkapkan kesedihannya karena harus berpisah dengan klub yang menjadi tempat awal perjalanan karir profesionalnya. Reza juga menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen klub, pelatih, rekan setim, dan seluruh supporter yang selama ini memberikan dukungan.
15: Saya sangat berterima kasih kepada klub ini, karena klub ini saya dikenal banyak orang, dan tentunya supporter yang mendukung saya dan mendukung PSM di masa-masa sulit, dan mendukung saya dan PSM di masa-masa senang.
14: Selama membela PSM Makassar, Reza Arya Pratama menjadi salah satu pemain penting di bawah mister gawang Juku Eja. Penampilannya turut membantu PSM meraih berbagai prestasi, termasuk menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Usai meninggalkan PSM Makassar, Reza Arya Pratama akan bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027.
1: PBVSI Sulsel menunggu kejelasan venue pelaksanaan cabang olahraga bola voli dalam Porprov Sulsel Oktober mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
16: Sejumlah cabang olahraga terus mematangkan persiapannya untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah cabang olahraga bola voli yang berada di bawah naungan PBVSI Sulsel. Hamka Sanusi selaku Sekretaris Umum PBVSI Sulsel yang dihubungi pagi tadi menyampaikan pihaknya telah mematangkan persiapan sejak jauh hari. Akan tetapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai pembagian venue penyelenggaraan cabang olahraga khususnya bola voli dalam Porprov mendatang.
17: Untuk sementara sampai hari ini pada dasarnya PBVSI siap sebagai pelaksana cabang olahraga bola voli, dan tentunya ada dua kategori, bola voli indoor, bola voli pantai. Tapi sampai saat ini belum ada penentuan di mana, di kabupaten mana venue yang disiapkan untuk persiapan penyelenggaraan khususnya cabang bola voli.
16: Hamka menambahkan beberapa waktu lalu pihak KONI Sulsel telah melakukan pertemuan bersama sejumlah pengurus cabang olahraga guna membahas persiapan Porprov Sulsel 2026 mendatang. Namun dalam pertemuan tersebut pihak KONI belum dapat memastikan pembagian venue untuk masing-masing cabang olahraga karena pihak tuan rumah yaitu Kabupaten Wajo dan Bone juga masih menunggu kepastian anggaran yang akan digunakan untuk persiapan Porprov dari pihak Dispora Sulsel. Ia berharap pihak Dispora Sulsel selaku pengelola anggaran Porprov dapat segera melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak tuan rumah, KONI, serta pengurus cabang olahraga yang akan menjadi peserta Porprov mendatang agar penyelenggaraan pesta olahraga provinsi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa persiapan yang terlalu mepet. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
18: Jadi,
19: informasi haji.

0: 387 jemaah haji kloter 22 UPG asal Kabupaten Bone tiba selamat di Makassar. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 387 jemaah haji kloter 22 UPG asal Kabupaten Bone telah tiba dengan selamat di Debarkasi Makassar dan Asrama Haji Sudiang. Kedatangan para jemaah ini disambut langsung oleh pihak kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone. Kepala Kanwil Kemenhaj Kabupaten Bone Rafi Asad menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah usaha menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menjelaskan dari total jemaah yang diberangkatkan, terdapat beberapa jemaah yang lebih dulu dipulangkan ke tanah air karena kondisi tertentu. Sebagian di antaranya telah tiba di Makassar beberapa hari sebelumnya dan telah dijemput oleh keluarga maupun pihak terkait.
2: Alhamdulillah sudah tiba di Embarkasi Makassar dan Asrama Haji. Alhamdulillah kami sudah terima dan sebanyak 380 jumlah jamaah dan 6 orang petugas. Jadi jumlahnya 387 semua. Dan ada beberapa yang memang sudah waktunya. Jadi sudah tiba di Makassar beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah kami sudah jemput semua. Dan ada juga yang masih tinggal di sana satu orang.
1: Pihak Kementerian Haji dan Umroh memastikan terus memantau kondisi jemaah yang belum kembali dan memberikan pendampingan hingga seluruh proses kepulangan selesai. Kepulangan kloter 22 ini juga menjadi penanda berakhirnya rangkaian perjalanan ibadah haji bagi ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bone tahun ini.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Laporan kembali disampaikan Ana Rizka.
1: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
2: Ah, itu tradisi tuh. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian. Yang bling-bling gitu.
1: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
3: Sesi
4: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita, dan Anda bisa menyaksikan tentunya Warta Berita siang setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Tengah disiarkan langsung RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan. Saya Saiful Malik, sampai jumpa.

Pancasila. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini saya tidak sendiri, saya tidak berdua, dan
1: kita berlima.
0: Berlima.
1: Betul.
0: Siapakah?
1: Ada boy band di sini.
0: Ada
1: hadir.
0: Boy band.
1: Enggak. Bohong, kita bertiga.
0: Berlima sih.
1: Kok ya lima tuh dengan penyiar yang lain?
0: Oh, enggak sih, tiga di sini.
1: Duanya gimana?
0: Ada Maaf Rizna ya, di belakangmu ada satu.
1: Beliau ini ternyata Indihome, enggak, maksudnya Indigo. Bisa melihat. Oh, Mungkar Nakir kah yang Anda maksud?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Dia menyentuhmu, Rizna.
1: Oh.
0: Tapi dia baik kok.
1: Baik ya? Auranya merah atau apa? Hitam.
0: Hitam pekat, Rizna.
1: Hitam pekat?
0: Iya.
1: Yeah. Sejenis apa dia?
0: Dia
1: yang berterbangan kah atau yang di enggak, tanah?
0: Kok. Jantungnya sih yang kayak terbang gitu.
1: Popok kah?
0: Kalau kita jadinya horor gitu ya.
1: Halo Kak Idam.
0: Halo juga Dewi.
1: Iya, Dewi, Dewa Dewi. Kok Dewi sih? Dewi Sri kah saya?
0: Dewi Sri.
1: Dewi Sri siapa?
0: Iya, Dewi Sri Water.
1: Penyanyi. Oh, soto ya. Dewi Yul itu kalau penyanyi mah.
0: Rizna, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: hari
1: kabar
0: ini,
1: baik.
0: Outfit kamu tuh kayak wanita-wanita karir gitu.
1: CEO, jangan salah.
0: Yes, CEO yang menyamar kan.
1: Bener.
0: Tadi kan saya nggak pakai kacamata tuh tadi.
1: Pakai gak sih?
0: Pake
1: tadi
0: gak
1: ada
0: sih?
1: Di luar. Pakai.
0: Masa sih?
1: Pakai lah.
0: Oh, lebih jelas.
1: Oh gitu.
0: Lepas
1: pas lepas lebih jelas. Soalnya masih abu-abu juga CEO-nya gitu.
0: Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu.
1: Oh iya Pak.
0: Lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar Pak.
0: Iya, jalan Anda tuh tadi kayak benar-benar yakin gitu, gesit, percaya diri, kayak puas gitu.
1: Anda juga ya?
0: Memancarkan seperti itu.
1: Betul.
0: Enggak sih?
1: Anda selalu terlihat profesional,
0: no.
1: Seorang news anchor
0: ada
1: yang
0: di,
1: siap.
0: Ada awan hitam yang selalu
1: menggantung.
0: Betul. Anda tidak melihatnya? Oh nanti.
1: Ini
0: saya,
1: untuk pelindung dari panas gak sih?
0: Saya ajarkan mata batin ya. Nanti
1: oh,
0: saya
1: ya,
0: buka
1: baik.
0: Mata batin Murisna.
1: Baik baik.
0: Dan kamu akan melihat hal-hal yang sebelumnya kamu tidak.
1: Anda pernah capek gak sih?
0: Capek? Apa itu
1: apa
0: capek?
1: Betul. Lelah.
0: Lelah, betul. Bosan? Pernah. Suntuk.
1: Suntuk.
0: Dan butuh rehat.
1: Benar banget.
0: Nah pintar loh Anda.
1: Loh.
0: Ya. Masuk-masuk.
1: Lah kan gurunya Anda gimana sih?
0: Kita punya topik hari ini pendengar
1: soal bosan dan capek.
0: Yes.
1: Manusiawi sih.
0: Manusiawi sih.
1: Dan harus disadari. Ini punten banget ya buat orang-orang teman-teman pendengar di luar sana yang merasa kalau capek dan bosan tapi tidak ingin istirahat itu jahat sama diri
0: padahal
1: sendiri.
0: Padahal itu alarm tubuh.
1: Bener. Anda ini maksud saya nih juga istirahat gitu kan.
0: Tapi kok saya nggak merasa ya?
1: Iya.
0: Maksudnya nggak ada belum atau saya yang kurang peka sebenarnya?
1: Mas Anda tidak peka dengan diri Anda sendiri.
0: Maaf ya tubuhku. Oh ini kita live nggak sih? Oh gitu. Kelihatan dong.
1: Kelihatan maaf. Dong. Lebih kecium keteknya.
0: Rizna kelihatan? Nggak kelihatan, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, nggak
0: masalah. Dia kelihatan.
1: Betul.
0: Nah hari ini topik kita apa? Lebih jelasnya.
1: Kalau bosan atau capek,
0: yeah.
1: Biasanya tuh perginya kemana?
0: Yes, tempat ya.
1: Tempat, spesifik harus tempat.
0: Betul, kalau kayak Rizna kan sukanya kalau misalkan lagi suntuk. Kalau saya maksudnya, saya dulu.
1: Yeah, okay.
0: Kalau saya biasanya saya ke kuburan gitu.
1: Kenapa? Mengingat kematian?
0: Iya juga.
1: Termasuk okay.
0: Saya bosan gitu terus kayak.
1: Terlalu mistis Anda ini hidupnya ya. Semua serba ini ada
0: ya,
1: kesan horor.
0: Di situ saya cari apa?
1: Cari
0: bunga,
1: apa
0: sih yang
1: bunga kamboja.
0: Kamboja terus
1: untuk
0: setelah
1: dimakan.
0: Saya kunyah-kunyah begitu enakan.
1: Oh, Anda kuda lumping kah?
0: Kalau Rizna apa? Kan gak harus sama dong.
1: Iya
0: beda-beda, semakin beda
1: anti
0: semakin
1: mainstream
0: bagus.
1: Bener banget.
0: Yes.
1: Kalau saya lagi capek atau bosan itu
0: masjid dong.
1: Wah oh, masya Allah.
0: Luar biasa masjid.
1: Enggak dong, masa datang ke masjid cuma pas bosan. Ya gimana dong.
0: Oh iya iya.
1: Itu kewajiban.
0: Bener.
1: Masya Allah.
0: Tapi kok saya lihat Rizna. Oke Rizna kemana?
1: Kalau saya sih lebih ke nggak spesifik satu tempat, cuma satu kegiatan.
0: Gym.
1: Bukan.
0: Bukan. CPI.
1: Iya lagi. Ketebak banget.
0: Serius?
1: Iya, ke CPI.
0: Atau tempat makan?
1: Enggak, ke CPI.
0: Oh, CPI.
1: Kan CPI banyak tempat makan.
0: Oh. Oke.
1: Ke CPI. Ngapain di CPI? Ya enggak, duduk aja. Oh, duduk. Bengong.
0: Oh, lihat.
1: Ada sunset. Kan bisa langsung nih menjorok ke laut tuh kan. Iya. Sambil olahraga juga. Saya kan atlet.
0: Oh, atlet. Saya juga suka sih ke CPI. Tapi maksudnya saya lebih milih kayak dapat kamera langsung saya pose.
1: Asik.
0: Saya jalan lagi.
1: Oh, langganan foto you. Bener.
0: Jangan dong sebut.
1: Oh, gak boleh.
0: Oh, belum di ini kan.
1: Oh, belum di endorse.
0: Iya dong.
1: Foto you endorse.
0: Kalau Kak Zed kira-kira kemana?
1: Kemana Kak Zed?
0: Kak Zed mancing kayaknya.
1: Pulang ke Toraja.
0: Wih, jauh. Healingnya jauh gitu.
1: Loh,
0: ya.
1: Iya dong.
0: Bisa juga.
1: Bisa
0: sih.
1: Bisa jadi. Iya. Anda kalau capek emang gak mau bertemu dengan...
0: Oh iya
1: keluarga.
0: Juga sih,
1: iya.
0: Tapi iya juga sih, akhirnya healing kan ketemu,
1: iya,
0: mereka. Oh iya betul.
1: Tapi healingnya kalau ketemu keluarga itu cuman sehari dua hari menurut saya.
0: Setelahnya?
1: Setelahnya banyak pressure.
0: Wow.
1: Mm-mm.
0: Jujur sekali Anda.
1: Oh iya lagi, kenapa jadi saya buka di sini? Gak boleh. Oke, okay. Biasanya kayak gitu. Yang
0: biasanya
1: relate,
0: sih
1: relate
0: yang
1: aja.
0: Punya inner child yang kayak gitu.
1: Wah, jangan gitu dong Anda. Nanti saya di... saya punya mental health issues, Kak. Gimana nih?
0: Tapi okay. Kalau saya semakin lama semakin ini sih.
1: Semakin nyaman ya?
0: Semakin nyaman.
1: Sebenarnya iya, makan gak bingung.
0: Yes.
1: Ya udah bangun
0: tempat
1: tidur.
0: Tempat ngobrol juga.
1: Nah, benar.
0: Tempat untuk jadi diri sendiri.
1: Jadi diri sendiri, benar. Oh, jadi kalau di luar dari rumah gak?
0: Oh, maksudnya di luar rumah kan... saya harus nggak bisa marah.
1: Loh, kenapa nggak boleh marah?
0: Nggak bisa mukul.
1: Loh, nggak, loh.
0: Bogem.
1: Loh.
0: Di rumah saya bebas gitu.
1: Oh, jadi menurut Anda?
0: Pak, pak, pak, pak.
1: Loh, anarkis ya kalau di rumah ya. Serem.
0: Jangan dong.
1: Jangan.
0: Kak Zed apa? Zed, sebelum kita terima penelpon biar pendengar kita ada referensi.
1: Ada bayang-bayangan.
0: Betul, bayangan-bayangan.
1: Gitu.
0: Apa Kak Zed? Kemana?
1: Danau Unhas.
0: Danau Unhas.
1: Itu bagus.
0: Emang kita bisa ngapain di sana?
1: Duduk aja. Soalnya duduk. Dia pemandangannya cakep ya Kak Zed ya. Oh. Kayak ini loh, kayak danau di film My Heart yang
0: My Heart.
1: Yang itu loh, nah. Yang Acha Septriasa sama siapa itu yang ada.
0: Kok gak lagi, saya masih TK waktu itu.
1: Mana ada? Kayaknya My Heart launching Anda udah SMA.
0: Oke, gitu. Silakan pendengar yang ingin bergabung 08 31 45 76.
1: Loh, beda ya?
0: Oh beda.
1: Itu
0: oh saya salah, saya
1: lain
0: salah.
1: Siapa
0: saya
1: itu?
0: Salah. Itu lain orang lain. Jadi ke nomor mana Rizna?
1: 08 21 33 33 9 4 4 0.
0: Yes, tiganya itu harus lengkap ya. Harus benar. 4.
1: 4 kali.
0: Betul, karena kalau 2 kali
1: itu double.
0: Iya, karena kalau 3 kali
1: itu triple. Nah, kenapa triple? Terus 4 dia general.
0: Kenapa Zed?
1: Kenapa Kak?
0: Gak tahu.
1: Ini terlalu kemana-mana, jujur.
0: Gak tahu nih pendengar ada yang tahu.
1: Yang tahu komen, kita ya. Tanya-tanya. Halo.
0: Kita terima teleponnya.
1: Siapa nih?
0: Ada DI.
1: Siapa DI?
0: DI. Dimas.
1: Oh Dimas. Halo, assalamualaikum. Udah diterima ya?
0: Iya, saya sudah.
1: Mana suara beliau?
2: Sudah. Halo.
1: Oh iya.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Indonesia. Semangat.
2: Apa kabar ya, Kak Idam dan
0: enggak kedengaran suara-suara bosan gitu.
1: Oh, Kak Idam yang ditanya gimana Kak Idam kabarnya?
0: Bu Risna loh dia bilang.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Suaranya Risna itu pecah. Kenapa?
0: Pecah?
1: Wah, kenapa? Gimana kok?
2: Radio kedengaran tuh suaranya pecah.
0: Ya, oh pecah. Memang dia baru puber ya, pubertas.
1: Jadi oh gitu. Itu baru pecah. Gimana sekarang?
0: Sekarang.
1: Belum belajar vokal, benar.
0: Pecah suaranya Risna.
2: Apalagi tuh kalau benturan kita ngomong nggak jelas.
0: Oh semakin pecah.
1: Kalau kayak gini ya. Gimana? Mungkin mic saya terlalu dekat. Halo, halo.
0: Iya.
2: Iya. Gimana? Makanya jangan dicium mic-nya Kak Rizna.
1: Aduh.
0: Ih, dia taunya Rizna.
2: Mentang-mentang.
1: Bahaya sih. Gimana nih? Udah?
2: Ya udah.
1: Better?
2: Udah mendingan.
1: Lebih bagus?
0: Mendingan?
2: Jangan ini aja. Ngomong satu-satu. Jangan bersamaan.
1: Oh.
0: Ya sudah, Rizna
1: gak
0: dulu.
1: Boleh, gak Rizna. Boleh ketawa bareng.
0: Oke, okay, betul.
1: Oke, okay, udah deh.
0: Energinya
2: Yeah.
0: Kenceng gitu.
1: Kalau kenceng, benar. Yeah. Dimas, kalau lagi bosen nih biasanya pergi kemana sih? Kalau lagi capek juga.
2: Kalau bosen,
0: yang kita rekomendasikan
2: tidur, putar radio.
0: Ih, ini disuruh ke tempat mana?
1: Ke tempat harus spesifik, harus tempat wajib.
0: Di luar.
2: Kalau saya di mana, deh?
0: Di mana?
2: Dulu itu paling ke tempat wisata.
1: Ah, sebut.
2: Lihat-lihat orang.
1: Lihat. Sebut enggak nama wisatanya?
0: Iya.
2: Di atas itu.
0: Sebut enggak?
1: Sebut namanya.
2: Sebut. Ini.
0: Raja Ampat.
2: Iya.
1: Serius.
2: Raja Ampat KW.
1: Oh, duplikasinya.
0: Benar. Oh, kalau di Sulsel apa kira-kira, Risna?
1: Raja Ampat di Sulsel?
0: Oh.
1: Bulukumba itu juga
0: Bolangi.
1: Aja. Bolangi.
0: Yang kayak ada itunya kan.
1: Ih, cakep.
0: Cakep tahu Bolangi.
1: Iya.
0: Ih, kasihan belum pernah kesana.
1: Kasihanilah saya. Patut dikasihani, benar. Kurang mengeksplor.
0: Aduh, nanti Larisna ya. Kita naik truk gandeng. Iya.
1: Masih untung truk gandeng, bukan truk ayam. Gak apa-apa. Gak apa-apa
0: maaf,
1: banget.
0: Ya, maaf.
1: Gak apa-apa. Iya. Seneng loh saya ini. Oke, baik.
0: Ya.
1: Lagunya nih, kasih dulu lagu siapa?
0: Ya, ada Lamunanku dari Arwana. Ya,
1: tahu
0: kan Arwana?
1: Tukul.
0: Aku cinta padamu dari Sheila Maji, tak harus sempurna dari Warna. Mau yang mana?
1: Mau yang mana nih?
0: Pilih.
2: Aku harus cinta padamu.
1: Aku cinta padamu.
2: Iya, aku juga.
1: Asik. Gombalan-gombalannya beliau ini memang patut dikasih
0: patut,
1: ini
0: ya?
1: Sih appreciate.
0: Ada rasa getar gak sih yang tadi pas
1: dia? Jangan itu dong.
0: Oh, ada,
1: Anda
0: ya?
1: menggiring opini.
2: Nah ini apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Lutut aku bergetar.
1: Oh, Anda capek, istirahat.
0: Apa sih namanya? Osteoporosis. Oke.
1: Osteoporosis.
0: Mau kirim salam?
2: Kirim salam buat yang pertama Bunda Sofi.
0: Iya, Bunda Sofi ada ini lagi antri beliau.
2: Kak Tantri, Kak Hesti, Pak Arjuna, Pak Lupus, Pak Aldi, Pak Bobby, Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Singta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Puan Datu, Bang Ali, Pak Anwar, Kak Rizka bersama Fadil, Layasari Aulia, Zul, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Oke.
1: Terima kasih Dimas ya. Dan
2: Buris nasihat selalu.
0: Semoga
1: ya Rabbal Alamin.
2: Lancarkan rezekinya.
1: Ih, Masya Allah. Amin.
0: Apalagi yang lancar.
1: Apalagi nih.
2: Jodohnya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Oke.
0: Ih, pakai ya Rabbal Alamin lo.
1: Loh, benar lo. Kalau soal jodoh gak boleh main-main lo. Ini benar. Terima telepon dari siapa nih?
0: Kita Bunda Sofi.
1: Itu yang di telepon studio berdering-dering juga ya. Suaranya sangat nyaring.
0: Maksudnya kayak dadaku tuh agak bergetar juga pas
1: bunyi.
0: Bassnya kayaknya kenceng gitu.
1: Iya, kayak pakai sound system aja Anda ini.
0: Geter lu dari tadi. Oke, kita terima bos.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Zed, ngerasa gak sih?
1: Apalagi Kak Zed dekat dari situ, bener. Lebih kuat getarannya.
0: Halo.
1: Loh, mana suara beliau? Halo.
0: Bu Sofi.
1: Halo. Bunda, terdengarkah suara kami?
0: Tapi belum ada itunya sih.
1: Belum ada keterangan. Oh, loh.
0: Biasanya
1: coba di reject dulu.
0: Kayak ada durasinya.
1: Nah, udah bisa dicoba kembali.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh dicoba lagi. Kita penelpon deh.
1: Ya, penelpon.
0: Satu, dua.
1: Oh, tutorial tiga. Kah?
0: 4,
1: benar.
0: 5, 6, 7. 7.
1: Halo, 7 langkah, 7 verifikasi.
0: Kok kasar senyum sih? Kasar tau apa sih?
1: Iya Pak, Sar ini agak sulit.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, saya tahu suara beliau.
0: Siapa?
1: Deng Nompo, DJ Neponto.
0: Pak Lupus.
1: Loh, aduh jauh.
0: Benar-benar, Risna benar-benar.
1: Benar dong.
0: Deng Nompo ya. Walaupun kita sekarang maaf deh Nopo ya, nggak bisa lihat lagi tuh namanya.
1: Namanya benar.
0: Jadi kita harus main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan. Yang menang dapat.
3: Yang menang apa?
1: Di Nopo.
3: Iya.
1: Bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah baik saja.
1: Masya Allah. Jadi Ponto gimana? Kok Anda nge-freeze?
0: Katanya gak boleh berduaan.
1: Oh.
0: Energinya pecah.
1: Pecah, benar. Bagaimana kondisi Jenny Ponto yang Nompo?
3: Panas.
1: Panas. Oh ya, bagi yang merasa panas ya boleh nih bergurur kepada Idam. Karena beliau ada awan yang melindungi.
0: Betul.
1: Menggantung di kepala beliau kan.
0: Awan kesialan ya. Nanti saya kirimkan.
1: Oke, baik. Dan Nompo, kalau kita lagi bosan atau capek, biasanya pergi kemana?
0: Ya,
1: harus betul. Tempat.
0: Betul.
3: Kalau bosan itu enaknya ini.
0: Apa?
3: Tapi sore-sore enak.
1: Apa itu?
0: Oh, sore-sore, Pi.
3: Iya, kalau siang-siang begini, kalau begini, aduh, masih panas.
1: Oh, terbakar, panas, ya. Panas.
0: Apa sih semakin penasaran, apa? Harus sore dan tidak panas?
1: Jeng-jeng-jeng-jeng.
0: Jeng.
3: Ini di perisai di Anu, Gunung Teletabis.
1: Oh, Gunung Teletabis. Dia kayak perbukitan gitu enggak sih? Dia nompo kayak bukit-bukit di.
3: Biar enak tuh dia pemandangan dari
0: jauh. Oh, hijau gitu ya.
3: Wah, ada lautnya, rumah-rumah orang, hutang-hutang orang, kebun orang, tanah orang.
0: Perlu kayak Teletubbies nggak sih berpelukan gitu biar lebih.
1: Iya, kalau butuh ada Teletubbies, kebetulan Idam sedia.
3: Ya, saya bukan tapi yang punya pacar.
1: Ah, bagaimana?
0: Bagaimana?
3: Biasanya ada orang.
0: Oh, biasanya ada.
3: Bukan tapi yang punya pacar saja.
1: Oh, jadi.
0: Kita nggak ke situ loh.
1: Ah, nggak cocok.
0: Maksudnya kayak Teletubbies aja.
1: Yang jomblo nggak cocok kayaknya datang ke situ. Kasian, cuman gigit jari doang lihat orang pacaran.
3: Ya, kalau perempuan itu kalau jomblo nggak usah ke sana, soalnya tidak ada yang pegang.
1: Bagaimana?
3: Kalau wanita, kalau orang jomblo itu enaknya usah ke sana. Soalnya kalau kita cat di gunung itu tidak ada yang pegang.
0: Oh, tidak ada yang pegang.
1: Oh, terpegang teguh pada iman.
0: Dan berdiri di kaki sendiri.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Wih, cantik loh.
1: Wah, langsung disersing. Denompo. Bagus kita
0: bagus
1: wah, memang di searching langsung bagus bagus
0: benar-benar menghilangkan
1: stres
0: ya hijau gitu ya, ada danau-danau
3: yang ada laki-laki ke sana soalnya di atas itu cuma lebih 1 meter bos jadi atas gunung itu.
0: Oh, jadi ya, harus agak mendaki ya.
3: Itu harus hati-hati juga kalau naik ke sana.
0: Oh, harus hati-hati. Makanya kita tadi bilang harus ada yang pegangan.
1: Ya, oh, karena terjal gitu
0: betul,
1: jalurnya.
3: Betul. Cuma satu saja.
0: Semoga lah nanti kita bisa kesini Risna ya.
1: Boleh.
0: Saya kan sama Risna tuh sudah sempat jalan-jalan juga kan. Risna kita abadikan tempoh hari. Coto kuda lo.
1: Coto kuda. Oh iya, siap Deng Nompo ya.
0: Terima kasih
1: banyak ini.
0: Rekomendasinya.
1: Ya, semi-semi kayak padang savana juga ya, kan hamparan rumput hijau gitu.
0: Betul.
1: Benar sih memanjakan.
0: Tapi enggak ada teh kuda kan di sini? Enggak ada. Saya periksa.
1: Oh, bersih.
0: Enggak ada. Ada yang teh sapi di sini.
1: Ya wajar okay. Loh namanya.
0: Deng Nompo.
1: Alam bebas.
0: Mau kirim salam Deng Nompo atau mau request lagu atau sudah kita sudahi?
3: Lagunya dulu.
0: Oh, lagunya dulu.
1: Dulu tahu.
0: Aku cinta padamu Deng Nompo Sheila Majid. Nggak mau gitu. Lamunanku arwana. Tak harus sempurna warna, mau ki yang mana?
1: Yang mana Deng Nompo?
3: Itu mah tadi tiada sempurna apa gitu.
0: Tak harus sempurna. Warna.
3: Iya.
1: Oke okay deh.
3: Itu manusia tidak ada yang sempurna.
1: Betul sekali. Kalau salam-salamnya mau buat siapa?
3: Ya, salam-salamnya tadi yang baru lewat tawa, walaupun saya tidak sapa, Dimas. Siapa lagi itu ya? Banyak dulu pekan. Bunda Sopi.
0: Iya.
3: Gurma. Santri, Indah, Pak Di, Pak Lutus, Pak Widi Kuman Tita, Pak Di Pasang Ariska, Andi Anissa, Ibu Sumi, Pak Gapo, Pak Dulu Sewang, Yuda, Irsa Kuta, Nurnina, siapa lagi ya? Borosdia Nayasir, Arjuna, Ibu Anaryat, Samsia Mesar, Tue Dewi, Noeni, Nurnina, Cinta, Kak Uki, Kak Sti, Ibu Niar, Dewi di Takarat, Arifina Yul, dan semuanya tanpa kocadi. Oke, lanjut dulu.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok Tawa juga ya.
1: Ada yang siapa sudah nih komen-komen. Di TikTok yang berkomen? TikTok
0: itu ada dari, sebentar Risna ya.
1: Oh, baik, siap. Oh, luar biasa.
0: Mana kameranya, Zed?
1: Hotman Paris kalah. Demi ini.
0: Oke.
1: Dari segala tipe ini, handphone juga punya.
0: Dari Moch, MOCH apa sih?
1: Oh iya, Muhammad sih biasanya itu namanya.
0: Oh, Muhammad. Kirain Moch.
1: Mochi kah? Ya,
0: Moch Rizal.
1: Katanya. Oh, Muhammad Rizal.
0: Oh, Muhammad Rizal.
1: Apa tuh?
0: Katanya ini boleh enggak sih berkunjung ke kulkas?
1: Ke kulkas.
0: Iya. Karena katanya kalau lagi bosen dia berkunjung ke kulkas.
1: Ke kulkas?
0: Iya, maksudnya apa sih?
1: Ke kulkas.
0: Ke kulkas.
1: Mungkin ini kali ya, dia mau datang lapar ke tempat frozen yang gede banget. Kan ada tuh yang tempat frozen kita memang benar-benar bisa masuk.
0: Hah?
1: Yang tempat daging-daging apa sih?
0: Terus dia masuk ke situ?
1: Iya, lihat di situ. Oh, gimana sih daging-daging segar atau bahan makanan ini diawetkan dengan didinginkan? Gitu gak sih?
0: Tapi kok saya gak sejauh itu sih imajinasinya.
1: Iya guys, tapi ini maksud aku Kak Riz, Kak, siapa namanya?
0: Moch Rizal.
1: Kak Rizal, Anda berangan-angan datang ke benua Antartika kah?
0: Iya, tapi kok saya gak bayanginnya dia tuh di rumahnya atau di mana, terus dia datang ke kulkas, buka, ambil makanan.
1: Oh, gitu gak sih? Jadi ini imajinasi saya yang terlalu kejauh.
0: Iya, gitu kejauh. Sampai frozen food. Daging-dagingan kan.
1: Oke. Okay. Oh ya, make sense sih, benar. Okay.
0: Tapi kayaknya kamu mau nge-grill-grill deh nanti.
1: Nanti lagi kita bareng nge-grillnya. Yang cetok kuda aja
0: kan,
1: belum.
0: Cetok kuda udah
1: launching
0: kan?
1: Mana videonya?
0: Oh, sudah kali.
1: Mana?
0: Oh, nanti saya tag ya, Risna ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus
1: ditonton
0: juga.
1: Ya.
0: Terus juga ini katanya boleh enggak sih berkunjung kalau saya suka berkunjung ke marketplace kalau lagi bosen.
1: Marketplace. Di oh ya yeah, I know.
0: Iya juga sih ya.
1: Bener.
0: Bisa juga sih, enggak mesti tempat sih. Digital juga sekarang
1: digital.
0: Bisa. Mengobati kebosanan enggak sih?
1: Jatuhnya impulsivitas di situ, titik impulsivitas.
0: Wow, bahasa skripsi enggak sih?
1: Asik. Akademisi kah saya?
0: Kebanyakan ini enggak sih, Risna, lu?
1: Terlalu banyak pressure.
0: Gitu kan? Impulsivitas. Pendengar tahu enggak impulsivitas itu apa?
1: Ya Allah.
0: Kita dikasih loh bahasa itu sama Risna.
1: Sederhananya tuh boros.
0: Boros.
1: Itu doang kok boros. Boros. Itu
0: tapi
1: aja.
0: Bisa juga sih ya Risna ya, kalau bosan tuh ke marketplace enggak apa-apa.
1: Bener.
0: Juga sih. Yang penting atau sekedar menghibur keranjangnya dibanyakin enggak apa-apa dulu.
1: Oh iya, oh enggak langsung check out berarti ya. Ya. Benar.
0: Kita sudah ada penelpon Risna.
1: Siapa nih? Bentar. Ada siapa?
0: Satu,
1: dua, tiga, empat, lima,
0: enam. Oke. Okay.
1: Kok cuma enam tadi, tujuh?
0: Oh iya.
1: Oh iya, oh. Benar. Loh, suara.
0: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tebak.
1: Tunggu, sabar. Dengan jangan dengan siapa
0: nih? Abdullah Sewang.
1: Oh iya.
0: Beliau ini baru masuk rumah sakit.
1: Iya, betul, dan sudah sembuh ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masyaallah.
0: Bagaimana keadaan tak sekarang Pak Abdullah?
4: Iya, agak baik kan nih.
0: Enggak ada mi kayak apa begitu Pak Abdullah.
1: Sudah jalannya sudah tegap.
4: Sudah tegap nih jalannya. Ya.
1: Masyaallah.
0: Enggak ada mi pusing-pusing.
4: Iya, tinggal pusing-pusingnya itu sedikit-sedikit.
0: Pusing sedikit-sedikit.
4: Iya.
1: Pantangan-pantangannya nih Pak Abdullah Sewang sudah mulai dikurangi atau gimana nih?
0: Iya.
4: Oh iya, betul. Pantangannya saya sudah tidak makan lagi.
0: Tidak makan lagi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Baik. Semoga sehat selalu Pak Abdullah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Pokoknya amin, siapa ya punya sakit ya, kita
0: betul
1: doakan segera membaik.
0: Diangkat.
1: Penyakitnya. Anda jangan ini ya, dong.
0: Diangkat penyakitnya. Oke, okay. Baik Pak Abdullah Sewang, komentar topik kita Pak Abdullah.
1: Pak Abdullah, emang kalau kita biasa capek sekali atau lagi bosan.
0: Lama Ki di rumah sakit, suntuk kita rasa.
1: Betul. Kemana
0: Ki? Kemana Ki biasanya?
4: Ya, bikin tenang di rumah saja.
0: Ih, selain di rumah Pak Abdullah.
1: Jangan di rumah, yang lain. Pergi ke pasar kah, lihat-lihat
0: ke anu kah, apa namanya itu kalau di lorong biasanya ada apa?
1: Gardu pos-pos ronda atau kah?
4: Saya tuh enggak begitu apa namanya
0: apa?
4: Pergi-pergian
0: nih. Waktu muda lah Pak Abdullah.
1: Iya, pas muda.
4: Waktu muda ya paling ke tempat-tempat piknik saja sekali-sekali.
1: Di mana tempat piknik, Pak?
0: Iya.
4: Ya, saya biasa ke Bantimuru.
0: Oh, Bantimuru.
4: Tanjung Bunga.
0: Tanjung Bunga.
4: Iya, itu.
0: Oh, Aparalang.
1: Apa?
0: Aparalang.
1: Ah?
0: Aparalang.
1: Oh iya, gitu iya. Cara penyebutannya.
0: Iya.
1: Aparalang.
0: Ada Aparalang kan?
1: Apalarang.
0: Di Bulukumba kan? Apalarang
1: enggak sih?
0: Apalarang.
1: Aparalang atau Apalarang?
0: Coba Kirsna ya.
1: Pak Abdullah Sewang, Anda sebagai juri kami yang benar gimana? Aparalang atau Apalarang?
4: Itu daerah pariwisata itu kah?
0: Iya. Daerah pariwisata di Bulukumba, Pak Abdullah.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang.
0: Yang pernah Risna naik di Aparalang toh Pak Abdullah?
4: Iya.
0: Yes, nah traktir Kak nanti Risna.
1: Baik.
0: Oke, okay, Pak Abdullah mau dengar lagu apa?
4: Ya, itu tadi yang lagu kedua itu.
0: Lagu kedua?
1: Apa tuh lagu kedua?
0: Terbongkar nih Pak Abdullah. Nggak begitu nih susunannya. Lamunanku Arwana, tak harus sempurna warna Syila Majid aku
4: cinta. Arwana, Arwana.
0: Arwana.
1: Arwana.
0: Iya, nanti diputarkan Ki.
4: Ini hari saya dengar suaranya ini. Barisnya ceria sekali.
0: Ceria sekali.
1: Oh, berarti kemarin-kemarin enggak ceria di Pak Abdullah Sewang?
0: Iya,
4: tapi tidak seceria hari ini seperti orang dapat undian harap.
0: Saya juga lihatnya sih waktu masuk ke kantor tadi seperti itu, dia cerah optimismenya tuh.
1: Masyaallah.
0: Benar tebakan tak Pak Abdullah,
1: terima kasih
0: benar,
1: banyak
0: benar,
1: Pak Abdullah Sewang ya.
4: Iya.
0: Dan pipinya kayak kemerah-merahan gitu.
1: Abis tabok.
0: Oke okay, Pak Abdullah, kirim salam Ki buat siapa?
4: Bukan
0: Jitawa.
1: Bukan. Mode ini, mode gaya ini Pak Abdullah, yeah. Style. Asik. Menyapa Ki dulu?
4: Iya.
0: Menyapa Ki Pak Abdullah?
4: Buat Pak Gapur, Pak Dufus,
0: Pak
4: Marjuna, Pak Padit, Nisa Hakim, Anwar. Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Jeneri Tiga di Sabang, Aljabar, Pak Dimas, Arfa di Selayar, dan Nompok, Ismail Yuda, Mustahan, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Takara sama Nurintan di Takalar. Iya. Sama Sumarni di Kota Pasar Kota Bantan dan Haji Rani di Kota di Tokopian Bantan.
1: Iya.
4: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali kita berdua sehat selalu dan sukses kita.
1: Amin ya rabbal alamin. Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang.
0: Terima kasih Pak Abdullah. Ibu masuk ya di sini ya. Ibu masuk.
1: Wah. Benar.
0: Dia transaksi.
1: Baik, jadi kita masih bahas nih ya soal kalau bosan atau capek itu perginya kemana, harus spesifik tempat.
0: Tempat ya.
1: Tempat.
0: Kita terima telepon lagi Risna.
1: Ada siapa nih?
0: Ada Kak Uki di Daya.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mantap, mantap banget ini. Tagline-nya udah hafal. Kak Uki, bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana ini? Di Daya atau lagi di luar kota?
5: Masih di daya.
1: Masih di daya. Ada rencana pergi kah? Kok masih ini?
5: Belum.
1: Belum. Oh, kayaknya kalau kita mau nanyain destinasi wisata, tempat yang buat healing tuh Kak Uki sih.
0: Betul, lihat nih foto profilnya
1: Kak Uki. Bener, beliau ini setiap nelpon foto profilnya ganti. Bener.
0: Dan saya pernah menanyakan ini di mana, cantik sekali.
1: Iya kan, aku pernah lihatnya.
0: Kebosanan kita bisa hilang.
1: Itu
0: di belakangnya tuh ada kayak
1: danau.
0: Danau. Wow,
1: sih, itu kalau
0: ada kayak jembatannya tuh, tapi kayak bukan jembatan kembar,
1: ya bukan
0: jembatan gantung
5: jembatan
0: gitu.
5: Di Kendari tuh.
0: Oh.
1: Jauh-jauh ke Kendari.
0: Jauh-jauh ke Kendari.
1: Cakep. Lanjut dong.
0: Gak tahu lagi. Gak tahu. Oh ini Kendari kayak. Kalau Kak Uki sendiri kalau bosan biasanya kita kemana?
5: Ya biasanya pergi nongki bareng teman atau
1: nongki. Bener.
5: Shopping.
1: Oh,
0: shopping.
1: Wah, luar biasa. Saya merasakan jiwa-jiwa anak muda di dalam
0: betul,
1: diri ya. Kak Uki ini ya.
0: Oh, nongki cantik.
1: Di mana nongki Ki biasa share dulu dimana? spill location.
5: Biasanya di dekat RRI, dekat-dekat RRI.
0: Dekat RRI.
1: Dekat RRI.
0: Yang mana?
5: Di kampung Popsa.
1: Oh, wow.
0: Memang sih.
1: Different class.
0: Yes.
1: Bener.
0: Apalagi,
1: high class.
0: Apalagi kalau tunggu
1: apa?
0: Bulan itu apa ditunggu?
1: Apa sih? Sunset. Kok bulan? Sunset matahari.
0: Sunset. Oh iya, benar. Itu maksud saya tadi ya, tapi enggak bisa keluar
1: bulan dari gerhana kan.
0: Oh iya, luar biasa istilahnya kau kini ya.
1: Benar.
0: Yes.
1: Nge-sunset,
0: nah, ngenongki.
1: Ngenongki, benar.
0: Shopping. Luar biasa ya. Oke, kau Uki. Mau Ki dengar lagu apa? Mau kirim salam buat siapa?
5: Ikutan saja ke lagunya.
0: Ikutan.
5: Apa tadi itu?
0: Apa?
5: Iya.
0: Aku apa cinta padamu, itu? Sheila Majid, lamunanku arwana, tak harus sempurna warna. Mau Ki yang mana?
5: Yang warna.
0: Warna.
5: Tak harus sempurna.
0: Iya, nanti diputarkan Ki di.
5: Iya.
0: Makasih Kak Uki.
1: Terima kasih Kak Uki.
5: Jumpa-jumpa dulu.
0: Oh, ya, mau jumpa-jumpa tahu. Maafkan ya.
1: Maaf ya.
5: Ya, enggak apa-apa. Salam sama yang di belakang.
0: Di belakang.
1: Siapa?
5: Di belakang.
0: Iya, ada dari tadi ada yang di belakangnya Rizna, Imam.
1: Mana ya?
0: Ada.
1: Pak Asar.
5: Dari tadi kulihat senyum-senyum itu.
0: Oh, kelihatan Kak Asar senyum-senyum. Oh iya, tahu. Oh, iya, kelihatan.
1: Wah, Masya Allah,
0: Kak Asar di TikTok kelihatan.
1: Beliau ternotis, benar.
0: Betul-betul, beliau benar. Senyum-senyum dari tadi. Senyumnya manis gak Kak Uki?
5: Ya manis.
1: Manis dong, jelas.
0: Tanpa gula, iya benar-benar. Karena kalau udah pakai gula, kelebihan manisnya kasar overdosis. Ya. Diabetes.
1: Melitus.
0: Astagfirullahaladzim. Oke. Sebelum kami ngawur ya, silakan lanjut lagi.
5: Iya, oke. Makasih sebelumnya. Yes. Berjumpa buat Bunda Sophie, ada Nakita Lara, ada Dimas tadi, ada Deng Nompo, ada Pak Astri di Wotu, Pak Gapur, ada Pak Arjuna, Wadil, ada Kak Yanita Semum bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Tipangke, Prosdena Yasir, siapa lagi, Samsa Maisar, Wahida Martawati, Mbak Tantri Hesti, ada Tika juga, ada Ama Mahrita, Puan Datu, dan semuanya Mian lagi monitor buat

0: Tuh, baik ya. Banyak kalau Kak Oki ternyata, dan deket-deket dari sini aja.
1: Betul.
0: Dan di Pop 1 memang banyak loh yang bisa kita datengin. Ada kafe-kafe terbaru juga.
1: Betul.
0: Itu kan kita membantu UMKM ya.
1: Yes. Dan benar, ininya juga sih, view-nya juga.
0: View-nya cakep.
1: Seru tahu.
0: Seru.
1: Kan bisa ngapain aja kalau di sana?
0: Ada yang unik. Ada apa ya? Toko baju.
1: Oh, ada.
0: Tapi dia di atas.
1: Oh, di atas.
0: Ih, menarik banget.
1: Cakar gak sih?
0: Bukan lah. Brand ini.
1: Oh, brand.
0: Lokal sih kayaknya.
1: Oh,
0: lokal
1: brand. Saya masukannya yang trip-trip gitu.
0: Oh, gitu.
1: Hampir mau melipir tadi ke sana ya.
0: Trip, benar. Benar. Benar.
1: Masa
0: anak trip banget nih. Jadi bagi Anda pendengar ya yang butuh rekomendasi tempat nge-thrift, bisa langsung hubungi Ida Malik.
1: Bisa.
0: Atau beliau sebenarnya juga buka sih. Anda buka ya?
1: Iya,
0: iya.
1: Buka baru kan?
0: Buka.
1: Saya tahu istilah itu, Rizna.
0: Tiba-tiba buka baru ya?
1: Itu istilahnya kali, Rizna.
0: Loh.
1: Kalau cakar tuh buka baru.
0: Buka bal.
1: Iya, balnya yang dibuka, terus istilahnya buka baru gitu.
0: Ya beda kalau buka baru, itu ya baju baru.
1: Istilahnya.
0: Ih.
1: Wah. Ih, Rizna gak gaul, ih. Nanti saya bawa ke pasar terong ya.
0: Ya, aku tak ada loh tempat nge-thrift.
1: Dimana?
0: Bagus kata teman-teman aku kalau nge-thrift. Oh iya, pendengar bagi Anda yang juga ingin mencari tempat
1: menghempaskan
0: apa? Segala rasa
1: kebosanan,
0: lelah dan bosan,
1: suntuk, bisa ke situ.
0: Bisa thrifting, kalau bahasanya itu dulu cakar ya.
1: Betul, cakar.
0: Itu banyak di daerah Takalar.
1: Takal.
0: Bantaeng. Ini loh, ini rekomendasi
1: Astagfirullah,
0: aja.
1: Astagfirullah, jauhnya.
0: Kalau di Makassar kan banyak, Pasar Terong ada.
1: Pasar Terong.
0: Terus di Veteran tuh juga ada. Kalau di Veteran dia juga bukan cuma baju ya, dia lebih barang-barang antik juga ada.
1: Oh.
0: Jadi kalau Anda cari jam-jam yang antik ada di sana, sepatu-sepatu juga ada di sana gitu. Ada juga kalau sepatu banyak di Hertasning.
1: Hertasning.
0: Benar.
1: Kok Anda lebih tahu?
0: Cuma kalau di Hertasning kurang kondusif ya, karena terlalu mepet jalan.
1: Ah. Kalau saya sih favoritnya yang di itu, Rizna, di Todopuli gak sih?
0: Todopuli, ada.
1: Itu gak sih?
0: Ya gak tau.
1: Yang pasar burung itu loh, pasar.
0: Oh Wadi. Iya benar, Todopuli.
1: Itu Todopuli?
0: Iya kan Pak Asar, itu Todopuli kan Pak Asar. Kalau yang pasar burung, betul.
1: Oh betul,
0: betul.
1: Sudah di approve sama,
0: beliau. Yang orang Makassar asli.
1: Betul, bukan, pendatang.
0: Iya pendatang, kebetulan Pak baru 2 hari yang lalu.
1: Oh, sama kita ya, pendatang. Oke, kita terima telepon
0: lagi. Ada siapa ini?
1: Yang ingin bergabung.
0: Siapa tuh?
1: Wah, katanya ada Salfok sama senyumnya Kak Ashar di TikTok.
0: Masya Allah. Kak Dia.
1: Iya,
0: Kak Dia boleh ya bergabung sekalian,
1: boleh,
0: Kak telepon.
1: Ini gabung lewat TikTok, terus juga
0: biar kita dengar suaranya.
1: Betul, ada Kak Uki Virgo juga. Ada Usher. Usher, bacanya apa sih?
0: User.
1: Oh, user.
0: Iya. Ada kok pakai Shin gitu, gimana sih Shin banget?
1: Saya kira bacanya Asher.
0: Kol-kolahnya mantap.
1: Oke, kita terima telepon lagi.
0: Siapa?
1: Di MU.
0: Halo, Assalamualaikum Kak Sinta. Eh, bener gak sih?
1: Betul, Sinta.
0: Soalnya ada dua sekarang di MU.
1: Oh, ada dua.
2: Open Indonesia. Yeah.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yeah.
0: Masya Allah. Info dulu Kak Sinta, gimana nih kondisi di Minasa Upa?
1: Ada kebakaran kah atau banjir atau?
0: Minasa Upa ada juga tempat thrifting loh.
1: Ada juga.
0: Ada.
1: Oh boleh. Ada juga loh tempat ini di sana.
0: Tempat apa?
1: Coto yang enak di situ juga.
0: Bakso juga ada loh di Minasa Upa.
1: Bolu pecak, katirisala ada.
0: Ada di sana.
1: Di jalan Minasa Upa.
0: Ih Kak Sinta, ternyata banyak ya di Minasa Upa nih tempat-tempat.
1: Banyak kan Kak Sinta?
2: Banyak, karena sore sampai malam
1: tuh.
0: Oh wow, dan itu adalah salah satu jalan yang sangat padat sih mobilitasnya setiap hari selalu.
2: Iya, kalau Minasa Upa paling banyak.
0: Benar.
2: Kalau sore sampai malam.
0: Iya, betul. Oke, kalau Kak Sinta sendiri nih, misal kita capek, bosan, biasanya
1: letih.
0: Pergi kemana? Letih, lemah, lesu.
1: Lesu.
2: Capek itu atau bosan, jalan-jalan pagi, lihat-lihat orang senam.
0: Oh, lihat orang senam.
1: Lihat apa?
2: Lihat-lihat orang olahraga.
1: Oh, car free day gitu?
2: Iya, di sekitar Minasa Upa.
1: Oh, di sekitar Minasa Upa. Ikut senam juga kegiatannya?
2: Iya.
1: Ikut ikut Ki juga kegiatannya biasanya kalau pagi-pagi.
2: Oh, cuman itu yang goyang tangan kan, ada kan Cinta punya ini kursi roda elektrik, bisa jalan-jalan sendiri.
0: Oh,
2: dikasih juga orang baik. Ya,
1: oh, masya Allah. Oh, kita pakai kursi roda listrik.
2: Iya, dikasih sama orang baik, ya udah.
1: Oh, jadi dia bisa kayak dioperasikan sendiri.
2: Iya, anu sendiri, jalan sendiri kayak naik motor.
1: Wah. Ih, penasaran lihatnya. Kak Sinta.
2: Nanti saya kasih video sana, saya kirim di situ.
1: Oh, videonya. boleh ditunggu ya, sekalian tutorialnya Kak Sinta. Bagaimana mengeremnya, mendaki, menurun gitu.
2: Enggak, lagi jalan.
1: Oh, lagi jalan. Wah. Ih, keren. Siapa tahu pendengar ada yang juga penasaran alatnya beli di mana gitu kan? Oke. Kak Sinta, mau Ki dengar lagu apa atau ikutan di mana? Aku Cinta Padamu, Syila Majid, Lamunanku Arwana.
2: Tidak sempurna apa yang
1: tak harus sempurna itu. Dari Warna. Oke, yang itu. Iya. Kirim salam Miki buat siapa, Kak Sinta?
2: Duki, ada Reska Rosdiana Yasir, Samsia Maesar, Bunda Topi, Kaina Kristalara.
0: Iya.
2: Terus Samsiani, dan Nurmina M, Nur Uli AP, Tantri.
1: Yeah.
2: Terus ada Sul di MU. Satu lagi, Puang Datu, Abdul Seplet tadi. Dapat tadi itu.
1: Siapa?
2: Dan semuanya nih yang lagi manita, selamat siang, saya mas siap-siap sholat ke Idam.
0: Masya Allah, iya, yeah, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Kita hadirkan dulu ini gak sih, lagu yang udah di request.
1: Tapi saya masih semangat, Trisna.
0: Oh, Anda masih semangat. Oke, baik, lanjut. Kita terima telepon lagi ya. Ada siapa di sana? Halo.
1: Oke, kita terima lagi, Trisna ya.
0: Iya, boleh.
1: Gak apa-apa, 12 ya.
0: Gak apa-apa. 20 juga, gak apa-apa, gas. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, kita contoh yuk.
0: Halo. Yuk.
1: Semangatnya Kak Tantri.
0: Boleh.
1: Dan intonasinya.
0: Boleh.
1: Kak Tantri.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Gimana Pare-Pare hari ini?
1: Hujan kah?
3: Kenapa?
1: Semangat.
3: Iya.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Cuacanya cerah kah?
1: Cerah.
3: 45 ada di samping.
1: Apa? Ah. Apa kita bilang?
3: Iya, ada. Ada yang cerita-cerita ini yang di samping.
1: Oh, ada yang cerita-cerita di samping-samping gitu katanya.
0: Oh, lagi ngumpul-ngumpul. Oh, lagi ngumpul-ngumpul di bawah rumah biasanya atau
1: cari kutu.
0: Sisir rambut. Cari rambut putih.
1: Ah,
0: oke.
1: Okay. Seru, pengen gabung.
0: Ayo ke sana.
1: Betul. Kita gini kan? Dulu jamu terus makan.
0: Ih, aku sih enggak. Kamu aja.
1: Oke. Okay. Kak Tantri.
3: Iya.
1: Komentar topik kita Kak Tantri.
3: Apa itu?
1: Kalau lagi bosan, biasanya kunjungi tempat apa?
3: Kalau saya biasanya bosan, capek saya ke Taman Matras.
1: Ke matras? Wow.
0: Matrasnya siapa ke Tantri?
3: Taman Mati Rosasi.
1: Singkatan.
0: Panjang banget itu Taman Mati Rosasi, benar
1: enggak? Saya membayangkan tadi Kak Tantri lagi matras begini, lompat gitu. Oh, ternyata taman. Oh, taman. Oh, saya pikir matras itu.
3: Memandang laut. Itu di depannya.
0: Memandang.
1: Ayo, walau selalu.
0: Gak bisa.
3: Taman
1: Mati Rotasi. Oh, singkatannya matras ya.
3: Iya, Matra.
0: Di tengah kota Parepare kah itu Mbak Tantri?
3: Iya, betul. Itu yang ada gazebo-gazebo, banyak gazebo-gazebo di situ.
1: Yeah.
3: Banyak yang biasanya olahraga.
1: Wah, seru-seru.
3: Sambil makan, ada banyak UMKM di situ.
1: Oh, biasanya ramainya kapan, Kak Tantri?
3: Biasanya yang ramainya sore.
1: Sore?
3: Biasanya yang jam 4 sore, iya.
1: Sore. Di biasanya Taman Mati Rotasi.
3: Duduk di gazebo-gazebo di situ.
1: Yeah.
3: Biasa banyak olahraga. Ada duduk-duduk makan-makan di situ.
1: Boleh deh kapan-kapan kalau jalan-jalan sama Risna ke situ ya.
3: Boleh ke Taman Matra.
1: Kalau tempat cakar yang rame di Parepare di mana kata
0: Tantri? Iya benar. Lumayan terkenal juga ini.
3: Ini di yang baru diresmikan itu di Kampung Enjoy.
1: Kampung Enjoy.
3: Dekat dari Masjid Terapung.
1: Oke, boleh deh nanti kami ke sana sama Risna ya, naik kereta api. Oke, kirim salam buat siapa Kak Tantri?
3: Iya, ikutan aja ya lagunya.
1: Iya.
3: Yeah. Iya, kirim salam tadi ada Sri Sinta.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Uci Didaya, ada Pak Mayani Pasmon, ada Pak Abdullah Sewang.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Dimas, ada Bunda Sofi, di Benteng Pau-Pau sana. Ada Ina, Krista Lara, ada Bu Rosdiana Yasin, ada Hesti, terus ada Pak Asri di Wortu. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Oke, silakan di.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Tantri, sehat-sehat.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah bergabung untuk Tantri yang ada di Parepare.
0: Kenapa Anda berdiam diri? Oh, lagi fokus. Berapa langkah nih?
1: Kita kita ke nomor selanjutnya, Risna. Ada dari Kak Muhlis. Kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum Kak Muhlis.
4: Waalaikumsalam Kak Ira. Sama Kak Risna.
0: Makasih. Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabar, Ta?
1: Bagaimana kabar, Ta?
4: Alhamdulillah, kabar baik ini, Kak Idam.
1: Kabar baik ya.
0: Masya Allah. Ini Kak Mulis dari mana sih alamatnya beliau?
1: Iya, Mulis sering gabung ya?
4: Saya di Sinjai, sementara mau ke ini, dalam perjalanan ke Malino.
1: Oh, Sinjai, perjalanan ke Malino.
0: Okay.
1: Kak Mulis sudah biasa gabung di RRI atau?
4: Baik, selalu.
1: Selalu?
4: Selalu gabung.
1: Oh?
4: Iya.
1: Oh, selalu kata kasar. Biasa.
4: Saya dulu pakai nama Uliape.
1: Oh. Pendengar lama kasar? Oh, pendengar lama. Kata kasar. Iya, memang benar.
0: Benar. Sering juga disebut-sebut beliau ini namanya kalau ada yang kirim-kirim salam gitu kan.
1: Uliape.
0: Oh, ternyata kita.
4: Iya, Karisna.
0: Masya Allah.
1: Oke. Di sini soalnya tertulis Mukhlis. Nanti kita ganti Uliape ya biar
0: biar ini
1: ciri khasnya.
0: Betul. Otentik.
1: Betul. Kak Uli, sebelum lanjut lagi perjalanannya ke Malino.
4: Iya.
1: Mau komentar topik dulu.
0: Kita kalau lagi capek sekali atau suntuk, lagi bosan, kayak gitu, kemana Ki biasa?
1: Tempat.
0: Sejadah.
3: Kita kalau lagi capek.
4: Iya, biasanya saya ke tempat-tempat ini, tempat apa? Wisata kayak ini ya, Permandiang, kolam renang.
1: Oh, itu yang kita cari.
4: Iya.
1: Kenapa pilih kolam atau permandian kalau lagi bosan?
4: Oh, iya, soalnya enak dan adem kalau di kolam.
1: Oh, enak dan adem gitu ya. Dingin-dingin
4: iya,
1: embun.
4: Iya, idam. Betul.
1: Pemandian rekomendasi di mana Kak Uliape?
4: Yang iya, bagus. Kalau saya di Senja sendiri ada namanya Papaliang Water Pair.
1: Papaliang Water Pair. Water Pair.
4: Iya.
0: Benar enggak sih?
1: Water Pair katanya.
0: Water Pair, Water Park.
4: Water Park.
1: Water Park. Saya tadi membayangkan pel gitu ya, Water Pair.
0: Jadi pas airnya turun ada pel juga turun gitu. Gimana konsep Anda ini?
1: Oh, waterfall ya. Oke, Kak Uliape.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Air terjun.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Lagunya mau apa nih, Kak Uli?
4: Iya, lagunya Arwana. Apa tadi Arwana itu?
1: Iya, Arwana. Arwana. Lamunanku judulnya.
4: Ah, Lamunanku itu.
0: Oke. Menyapa Ki dulu.
1: Buat siapa?
4: Iya, menyapa buat ada Asar di Bone, ada yeah. Kami menagang di Gunung Ponto sama Samsia Maisar, ada Kanalen Nur, ada Pak Hamsa, ada Ibu Lina, ada Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Enur, Uki, dan semua-semuanya yang lagi monitor para Sian ini. Buat kakak berdua, salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada yang komentar lagi katanya. Apa tuh? Kasar salam sama Mira ya.
0: Mira. Boleh disebutin Mira dari mana nih? Banyak namanya Mira.
1: Mira Kasar. Salamnya katanya, katanya salam sama Mira. Kita kenal Kasar?
0: Oh, Miranya yang kirim salam ke pasar.
1: Bukan. Loh, orang lain. Terus gimana katanya mau kirim salam Kasar, salam lagi sama Mira begitu.
0: Oh, jadi melalui Pak Asar. Asar.
1: Saya enggak tahu siapa itu Mira.
0: Mau disampaikan salamnya untuk Mira. Yes, Pak Asar tolong klarifikasi nih siapa Mira. Siapa kira-kira Mira ini?
1: Oke, kita bacakan lagi. Ini ada komentar dari ini kayaknya akunnya Kak Z.
0: Apa
1: katanya
0: tuh?
1: Katanya kalau dia lagi bosan ke diskotik.
0: Funky. Funky, benar. Groovy juga, suka ini berdansa.
1: Betul.
0: Benar. Ya. Tapi so far masih oke kan?
1: Oh, oke sih.
0: Oke sih. Selagi tidak melakukan hal-hal yang di luar ini kan.
1: Iya, selagi enggak ganggu gua sih.
0: Selagi bukan gue sih aman aja ya.
1: Hah? Siapa yang bilang begitu?
0: Oh. Iya kah Pak Asar? Betul. Istri Ita namanya Mia.
1: Oh, Mira.
0: Mira.
1: Oh, akhirnya kita tahu ya.
0: Oh, loh, kenapa lebih tahu pendengar?
1: Yes, dibanding kita.
0: Dibanding kita Pak Asar, apakah kita tidak sepenting itu? Sedih.
1: Tapi akhirnya kita tahu. Terima kasih ya yang sudah membocorkan. Kita juga dinonton.
0: Apa tuh?
1: Ini tandanya apa sih?
0: Yang mana?
1: Report. Terus ada RRI lain.
0: Terus?
1: Kita dilaporkan.
0: Kita dilaporkan?
1: Ya.
0: Streaming kita dilaporkan?
1: Ada report terus ada beberapa nama begitu.
0: Di mananya?
1: Di sininya.
0: Coba lihat.
1: Bentar ya. Hah? Oh, ada di situ, di sini.
0: Karena biasa beda device itu beda juga beda. Notifikasi sih kak.
1: Kita terima lagi telepon selanjutnya Rizna.
0: Siapa tuh? Tujuh langkah, baik.
1: Tujuh langkah.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Kita ke Bu Sofi dulu kalau begitu. Mudah-mudahan Bu Sofi sudah bisa gabung ya.
0: Halo.
1: Bu Sofi.
0: Halo Bunda Sofi.
5: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bunda sehat Miki?
5: Alhamdulillah sudah mulai membaik.
0: Alhamdulillah. Bunda sempat sakit apa?
1: Bunda sempat masuk rumah sakit. Kan Bunda?
5: Iya, sempat dirawat selama satu minggu.
1: Satu minggu. Oh, sama seperti teman kita juga Rizna ya, lagi dirawat juga Bunda. Mohon doanya. Penyiar yang terima kasih.

0: apa? Bahasa apa lo punya?
1: Apa? Bukan mawar.
0: Oh, mawar itu segan. Dia...
2: Jauh banget dari bosan ke segan.
0: Oh, mateke. Mateke, Bunda.
1: Apa?
0: Mateke. Mateke enggak sih?
1: Mateko.
0: Oh, mateko. Mateko. Ya, kalau lagi mateko Ki Bunda, kemana Ki biasanya?
1: Dulu sih waktu masih ada teman, masih ada temanku ya.
0: Yeah.
1: Pergi jalan-jalan paling di situ di boulevard.
0: Boulevard apa di situ?
2: Apa situ Bunda?
1: Tempat maam.
2: Apa maam? Maam apa Bunda?
0: Siapa tahu kita juga bisa ke sana kan.
1: Iya ya, kalau kadang bilang jangan makin masa, lebih kita ke sana sekalian apa cuci-cuci mata, jalan-jalan, ya seperti itu.
0: Oh, yang mall itu Bunda?
1: Iya.
0: Mall.
1: Oh iya kan dekat mall juga di situ kan?
0: Oh, oke. Wah, romantis ya Bunda ya temannya ya.
1: Itu tapi setelah 236 hari meninggalkan saya, saya tidak pernah lagi ke tempat-tempat itu, palingan ya di rumah ada ponakan, ada adik, ada cucu, cici yang datang. Jadi ya di rumah saja menikmati ya.
0: Wah, Bunda,
1: seperti itu kalau saya.
0: Sampai hafal loh harinya, 236 hari.
2: Iya, soalnya orang tersayang kan.
0: Teman meninggalkanku, aduh. Romantis juga beliau ternyata ya. Kalau lagi bosan tuh istrinya diajak gitu. Nanti cari suami
2: ini yang kayak begini. Ini harus dicontoh yang begini-begini.
0: Nanti Rizna cari ya yang kayak gitu, Rizna.
2: Iya,
1: insyaallah. Rizna, sekian hari dan 38 tahun bersama.
0: 38 tahun
2: itu bukan waktu yang singkat.
0: Betul. Benar. Bunda, apa sih tipsnya biar cari pasangan tuh bisa yang setia seperti itu? Bunda, apanya dilihat? Garis wajahnya kah, bentuk panjang tangannya atau apanya?
1: Yang jelasnya saling pengertian. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak ada ribut-ribut ya, walaupun ribut bukan ribut sampai dengar tetangga enggak sih, pasti ada itu. Kalau yang satu orangnya, yang satu harus diam. Jadi saya kalau saya besar suaranya diam, kalau dia besar suaranya saya tinggalkan. Saya pokoknya jangan berhadapan di situ. Saya ke dapur ke apa, bikin sesuatu yang dia suka. Setelah itu dibawa ke hadapannya, dia nikmati.
0: Masya Allah.
2: Bunda. Ya, Bunda.
1: Begitu.
2: Bunda, ya. Tapi kalau ketemunya sama laki-laki yang kalau ada masalah dia lari, dia kabur. Nah, itu gimana tuh,
0: Bunda? Gimana, Bunda? Kejar.
2: Enggak mau.
1: Itu namanya laki-laki tidak bertanggung jawab.
2: Nah.
0: Jadi
1: meninggalkan.
0: Jangan lanjut ke jenjang pernikahan kalau seperti itu.
2: Kalau seperti itu enggak usah dilanjut, Bun. Atau gimana?
1: Gimana?
2: Kalau yang lari-lari dari tanggung jawab, gak mau menyelesaikan masalah itu,
0: mending
2: ditinggalkan?
0: Ditinggalkan atau bisa jadi sabari sebenarnya?
1: Ya tergantung sih orangnya. Tetapi saya beruntung gak pernah menghadapi, gak pernah menemukan di almarhum ke saya itu. Gak pernah. Dia itu yang jelasnya bahwa biar di meja makan itu idam. Kalau saya cerita, itu cerita. Dia langsung berdiri itu dari kursinya, dia elus-elus saya punya kepala. Nah, itu. Yang begitu-begitu yang saya.
0: Makanya susah. Bunda susah untuk lupa begitu ya. Pelajaran sih Rizna ya buat kita nih.
1: Yang kalau muda. Kita lagi duduk-duduk, dia langsung berdiri. Itu dia peluk saya dari belakang, dia elus saya punya rambut. Apa omongannya?
0: Apa?
1: Ku sayang sekali. Itu ku sayang sekali. Itu
0: Allah,
1: yang
0: tidak ada. Oh, pantesan Bunda kayak benar-benar memorinya tuh kuat banget sama suami begitu ya.
2: Iya.
0: Wah, kebalikannya banget dari perilakuku sih ke pasangan.
2: Jangan mengkonfrontasi dong Anda.
1: Kalau kita saling menyayangi, memang. Nah, itu jadi setiap ada hari istimewa, yuk kita di luar. Kita misalnya dia yang atau ulang tahun pernikahan atau ulang tahun saya, diajaklah, yuk kita di luar makan. Nah, seperti

0: itu. Walaupun cuma berdua, ya dinikmati.
1: Betul,
0: selamat tiap. Alhamdulillah, syukurillah.
2: Masya Allah. Semoga jadi contoh Bunda ya.
1: Amin.
2: Buat Idam, Rizna, dan pendengar yang lain. Kalau harus seperti itu. Terima kasih tips-tipsnya Bunda.
1: Terima kasih
2: tadi.
1: Bunda ya.
2: Nanti Idam contohkan habis pulang begitu ya. Pas istri saya nanya.
0: Lagunya.
1: Bunda udah mau lagunya nih, lagunya. Kasih lagunya ke Bunda.
2: Lagunya. Lamunanku Bunda Moki, aku cinta padamu, tak harus sempurna. Moki yang mana?
0: Penyanyinya tak harus sempurna siapa?
2: Penyanyinya tak harus sempurna warna Bunda.
0: Iya warna.
2: Moki
0: ya.
2: Itu?
0: Saya suka. Iya saya suka kalau warna itu. Dan dulu kan memang lagu-lagunya juga
2: enak-enak Bunda
0: bagus,
2: ya.
0: Bagus-bagus.
2: Oke Bunda. Ya. Kirim salam.
0: Kirim salam ya. Pertama tadi dari awal saya monitor Dimas.
2: Iya yeah, ada.
0: Ya, masih teleponku tapi
2: sudah
0: diangkat halo hal.
2: Yeah.
0: Iya karena pencet.
2: Iya dipencet Bunda. Bunda.
0: Tidak kelihatan kok di HP.
2: Astaga ku pencet Bunda perlahan ke pencet begini dia tidak mau.
0: Udah.
2: Betulan.
0: Enggak tahulah.
2: Betulan, Kak.
0: Oke, lanjut. Ada yeah. Pak Arjuna juga, ada Wahida Martawati, kemudian ada Tika di Sabang, lalu ada Pak Bobby, ada Anto di Duri Endrekang, lalu kemudian ada Rustan Prahara. Kemudian ada Sinta di MU, ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M Nur. Kemudian ada Uki di Sopeng. Semuanya pendengarnya Pro 1 tanpa terkecuali. Yeah. Selamat sore semuanya. Buat Rizna dan Idam, terima kasih ya.
2: Sama-sama Bunda. Sehat selalu Ki.
0: Mudah-mudahan dijadikan pengalaman ya.
2: Betul Bunda.
0: Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak nih rekomendasi tempat kalau kita lagi capek atau bosen. Kira-kira betul. Kemana
2: betul.
1: Nah kalau Pak Mas Cun, kita kalau capek Pak dan bosan Ki, kemana Ki biasa
2: Cun.
1: Pergi kemana Ki? Boulevard. Apa di situ?
2: Apa di situ Pak?
1: Rumah makan. Apa tuh?
2: Apa Pak Mas Cun?
1: Apa? Car Free Day. Car Free Day. Car Free Day.
2: Apa biasanya Pak Mas Cun aktivitas favorit tak kalau Car Free Day?
1: Lari Ki, jalan kaki.
2: Jalan kaki.
1: Sehat.
2: Oke, bersama pasangan?
1: Iya dong.
2: Romantis juga beliau.
1: Iya harus. Siapa punya pasangan tuh kemana-mana pasangannya diajak.
2: Betul.
1: Kemana-mana tuh harus sama pasangan.
2: Yes.
1: Jangan udah punya pasangan di luar ngakunya lah masih lajang. Aduh, oke okay, skip.
2: Baiklah, oh ternyata okay. Sudah ada yang gabung
1: ada
2: lagi
1: siapa?
2: Nih. Satu sebelum kita putarkan lagu lagi ya. Halo, Ama.
1: Oh, Kak Ama.
2: Iya.
1: Di Tanah Grogot ya?
2: Iya.
1: Benar, Grogot. Di Kaltim ya?
2: Kaltim.
1: Oke, okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Iya.
2: Iya.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wah, bersemangat.
2: Bersemangat.
1: Luar biasa.
3: Apa kabar ini Kak Idam?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik, kabar baik.
1: Kenapa Anda?
2: Enggak tahu. Baterainya tuh turun jadi 17 sekarang.
1: Setelah saya ngomongin tadi barusan ya enggak ya?
2: Juga sih.
1: Enggak juga ya. Itu fakta itu enggak boleh ini. Harus dipertegas, oke?
2: Okay. Oke. Okay. Komentar topik kita dulu.
1: Kak Ama kalau lagi capek banget
2: yes.
1: Dan lagi bosan,
2: nah,
1: kemana biasanya?
2: Bebanta itu di punggung yes. Kayak,
1: kayak yes. Dibukin ujung yes. Monyet.
2: Kayak ada karung.
3: Karena di sini ada pantai.
2: Oh pantai, halo. Pantai.
3: Iya, karena di sini ada pantai ya ke pantai gitu. Biasanya di pantai di sini itu, ini saya di kampung ini ya, di kampungnya di desanya itu.
1: Apa nama desanya Kak Ama kalau boleh tahu?
3: Desa Senipah namanya.
1: Senipah. Paling ujung.
2: Biasa ujung kalau
3: Kabupaten Pasir.
2: Biasanya untuk melepas ya. Kepenatan itu apa yang aktivitas dilakukan di pantai?
1: Diam aja kah?
2: Cari kepiting kah? Kalau mang?
3: bukan kepiting, apa itu tuh namanya? Kerang.
1: Kerang. Ih, seru banget itu. Demi apapun seru banget.
2: Masa sih?
1: Iya. Oh. Kak, di sana kerangnya kerang apa? Kerang darah, kerang bambu, kerang apa?
3: Kerang yang kulitnya mulus itu loh.
1: Iya, apa sih putih namanya?
3: Iya.
1: Iya, benar.
3: Kerang apa itu namanya?
1: Benar.
3: Itu ada yang besar. Itu biasa biasa kita bakar-bakar di pantai kalau udah mau
1: seru, kan. Seru banget. Ida harus coba sih. Itu adalah aktivitas yang paling menyenangkan.
3: Tapi kampungnya jauh.
2: Apa?
1: Kampungnya jauh.
2: Ada kok pantai di sana.
1: Kampungnya Idam enggak ada pantainya?
2: Ada. Di pantainya ada.
1: Ada,
3: Tapi jarang pantai ada kerangnya kayak gini.
2: Oh, jarang.
1: Jadi gimana dong?
3: Ada juga di tempat saya kalau di Kota Baru itu, di Tanjung Semantakan itu, pantainya enggak ada kerang kayak gini. Di sini aja ada di kampung. Iya.
2: Oh, di pantai saya juga enggak ada sih.
3: Jarang.
1: Di pantai saya ada.
2: Ada.
3: Iya, ada. Okay. Ini apa? Kita harus nunggu air surut dulu kayak gitu baru dapat
2: kerang. Oh, jadi kita ke tengah-tengah gitu.
1: Iya, ke tengah-tengah laut pada saat airnya surut.
2: Oh, terus
3: ya, cari-cari.
1: Carinya? Aku ada alatnya. Kak Ama, alatnya pakai apa kalau Kak Ama?
3: Alatnya itu tak bisa pakai pisau aja, bisa kita garis-garis tanahnya terus muncul dia. Okay. Gitu ada memang lubangnya gitu kayak kepiting itu kan.
1: Betul. Oke, Kak Ama, ini sorry ya. Alamat lengkapnya boleh di spillkan untuk kita kan di tanah Grogot.
3: Di Desa Senipa.
1: Di Desa Senipa.
3: Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
2: Kelurahannya?
3: Kecamatan apa? Tanjung Harapan.
2: Kelurahan?
3: Enggak ada.
1: Oh, udah desa. Enggak pakai kelurahan.
2: Nomornya?
1: Nomor berapa ini?
3: Sini. Desa Senipa. Di Desa Senipa. Yeah. Kecamatan Tanjung Harapan. Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
2: Itu yang gitu. Diminta Kak Asar ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Itu kan Pak Asar ya?
2: Itu Kak Asar.
1: Sudah.
2: Ya? Oke. Okay. Sudah didata ya.
3: Apa perlu saya share login?
2: Wah, perlu di-share. Tinggal ditunggu infokan kalau hadiahnya sudah sampai.
1: Iya, Anda ini. Jangan ini ya Anda ya. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Mau kirim salam?
3: Lagunya ikutan aja Kak Ida. Salamnya buat Bunda Sok. Selalu Bunda. Terus ada ini Kak Uci, makasih sapaannya. Terus ada Dimas juga, Naluta Kak Dimas. Seke kok Dimas. Terus Dimas. Ada Kak Uci, Nayasir, Bunaros, Kak Samsia Maesar di Bantaeng, Kak Maimuna Ganing, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta tadi, makasih. Muslimah, Fadil, Parjuna. Terus ada Puan Datu, Ibu Harsina, Kak Ina Kristalara, ada Laya Sari, Pak Ahmad Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina. Terus ada Pak Ashar juga, Tantri, semuanya tanpa terkecuali. Kak Idam.
2: Iya.
3: Nah, Karina, sehat ki selalu, makasih.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak sudah bergabung untuk Amah Mahrita ya.
1: Oh, nama lengkapnya Amah Mahrita.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Amah Mahrita.
1: Baik, namanya. Kita akan jeda terlebih dahulu Idam ya.
2: Ya. Oh ya, ya sudah ya.
1: Baik.
2: Sudah. Oke. Okay. Sepertinya matamu sudah berakhir.
1: Anda semangat luar biasa.
2: Semangat dong.
1: Kenapa ini ada? Oh, Anda bilang saya bersemangat, ternyata Anda yang menggebu-gebu.
2: Yes, karena saya ada Rizna di depanku.
1: Apa?
2: Baiklah Rizna, kita mau memutarkan lagunya.
1: Lagu Warna.
2: Yes.
1: Apa judulnya sih tadi?
2: Tak harus sempurna.
1: Tak harus sempurna, kemudian Arwana.
2: Arwana, iya, iya.
1: Bukan, oh, bukan ya. Dong.
2: Lamunanku judulnya.
1: Lamunanku, dan ada lagi?
2: Ada lagi? Dua dulu dong.
1: Oh, dua dulu.
2: Lanjut lagi setelahnya.
1: Iya, sampai jam 4 kita.
2: Sampai jam 4.
1: Jam 5?
2: Yes.
1: Enggak dong.
2: Enggak dong.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pendengar
1: dimana-mana ada berada.
0: Yes.
1: Di penghujung perjumpaan.
0: Yes.
1: Sore hari ini
0: kita sudah ada di ujung-ujung.
1: Ujung tanduk?
0: Enggak. Bukan dong.
1: Kok ujung tanduk?
0: Kita sudah ada di penghujung kebersamaan.
1: Yeay.
0: Di sudah pukul 15:57 waktunya kita
1: pamit undur diri.
0: Betul. Ada coach kita, waduh jadi deg-degan soalnya.
1: Takut.
0: Nah,
1: kita
0: iya kan? Iya juga. Oh ya, iya. Langsung kita salam ya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini pendengar kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di dialog interaktif inflasi dan investasi. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami yang sedang melakukan live streaming pada sore hari ini di YouTube kami Pro 1 RRI Makassar. Di hari Rabu 17 Juni 2026 kita telah bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini ada Pak Rahmat Hidayat. Beliau merupakan asisten manajer senior OJK Sulsel Sulbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Rahmat.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
1: Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah super sehat.
1: Alhamdulillah super sehat. Baik, kali ini kita membahas mengenal perbankan syariah ya. Nah, di awal perjumpaan ini boleh untuk dijelaskan perbankan syariah itu seperti apa dan apa yang membedakan dengan perbankan konvensional.
2: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 RRI Makassar dan teman-teman mungkin yang melalui YouTube, kanal YouTube dan media sosial lainnya. Sore ini sedikit saya akan berbincang dengan teman-teman dari pendengar RRI Pro Makassar terkait apa sih itu perbankan syariah, karena memang mungkin di banyak masyarakat itu mereka cuma mengetahuinya perbankan ya udah bank ya, pinjam uang dan lain sebagainya. Ternyata ada memang yang berdasarkan prinsip syariah, ada juga yang berdasarkan prinsip konvensional. Nah, bedanya di mana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya bedanya itu di akad. Nah, di akad. Nah, banyak yang bertanya akadnya itu apa saja gitu. Nah, dan akad itu apa sih? Akad itu sama dengan istilahnya kita kayak gini. Kalau teman-teman biasa mendengar istilah akad nikah, nah, akad itu kayak gitu. Jadi, akad itu di mana antara satu pihak dengan pihak yang lain itu bersepakat untuk melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu hubungan ekonomi, hubungan keluargaan seperti tadi akad nikah dan lain sebagainya. Nah, itulah akad. Jadi, akad itu terjadi ketika kedua belah pihak bersepakat untuk menjalankan apa yang telah diperjanjikan. Nah, dalam perbankan syariah itulah yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
1: Seperti itu. Iya. Itu gambarannya ya.
2: Iya, itu gambaran umumnya. Nanti kalau misalkan mau dijabarkan lagi itu ada penjabaran.
1: Oke, kita fokusnya ke akadnya.
2: Iya.
1: Nah, kenapa kalau di perbankan syariah itu akan menjadi satu aspek yang sangat penting dan jadi fondasinya?
2: Iya, betul. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa itu adalah salah satu hal yang membedakan dan itu perbedaan paling penting, perbedaan paling pokok yang membedakan antara akad konvensional dan akad dan perbankan syariah. Kenapa akad itu paling penting? Karena di situ akan kita ketahui bahwa antara pembiayaan, kalau di kredit, kalau di syariah itu namanya pembiayaan ya. Jadi kalau di konvensional namanya kredit. Ya, kalau di syariah namanya pembiayaan. Nah, kalau di pembiayaan itu ada macam-macam jenis akadnya. Jadi tergantung dari kebutuhan masyarakat atau konsumen itu apa sih. Misalkan nih contohnya, saya mau membeli rumah, saya mau membeli kendaraan, akad yang cocok untuk saya yang sesuai dengan prinsip syariah itu bagusnya menggunakan akad apa ya? Nah, itu. Nah, sehingga akad itu menjadi hal yang paling fundamental dan penting di dalam syariah. Kalau di konvensional tidak, ya intinya ya udah saya mau beli motor ya sudah saya memasukkan KK, KTP, data keuangan saya, data pribadi saya, slip gaji dan lain sebagainya, uang cair ya sudah saya mau menggunakan uang itu untuk apa terserah saya dong. Karena itu sudah saya dapatkan. Tapi kalau di syariah harus ada akadnya, jenis akadnya. Nah, nanti akan dijelaskan akad-akad yang penting saja yang biasa dipakai mungkin di sebenarnya akadnya itu banyak, banyak sekali. Ada lebih dari 10 akad. Saya sebutkan saja contohnya kayak misalkan akad murabahah, mudarabah, musyarakah, akad ijarah. Ijarah juga ini ada banyak anaknya, ijarah muntahibit tamlik, ijarah multi jasa. Nah, ada juga akad salam, akad istisna, akad kor, pinjaman kordul hasan dan sebagainya. Cuman memang di dalam prakteknya, di dalam perbankan, bahkan di bank umum besar pun sekelas BSI ataupun sekarang kita biasa pernah lihat yang baru kayaknya BNS, bank BSN ya,
1: BSN, Bank Syariah Nasional.
2: Nah, itu pun masih menerapkan sedikit akad, karena memang untuk mempelajari akad secara betul-betul real sesuai dengan prinsip syariah Islam sebenarnya itu memang dibutuhkan kajian yang mendalam terkait itu. Nah, jadi biasanya yang paling sering produk yang dijual oleh perbankan, khususnya kalau di daerah itu kita mengawasi BPR namanya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Itu kelas bank di bawah bank umum. Jadi ada namanya bank umum, ada namanya di bawahnya itu kelasnya lebih kecil lagi, namanya BPR atau biasa disingkat kalau syariahnya itu BPR Syariah. Nah, itu lebih kecil daripada bank umum. Itu biasanya produk yang mereka jual itu hanya murabahah, mudharabah, musyarakah, sama pinjaman multi jasa dan qardul hasan.
1: Seperti itu. Jadi memang detail ya soal akad ini. Dan banyak dan perlu dipelajari juga.
2: Betul sekali.
1: Oke, berarti masih akan ada pengembangan-pengembangan berikutnya begitu ya Pak Ahmad ya tentunya. Nah, kemudian persoalan akad ini kalau dari OJK sendiri secara fungsi dan juga pengawasan itu seperti apa?
2: Iya. Jadi untuk pengawasannya, itulah pentingnya di OJK itu kan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, khususnya di daerah itu kita mengawasi yang namanya BPR yang tadi saya bilang. Kalau untuk bank umum itu ada di kantor pusat di Jakarta, diawasi secara langsung. Tapi kalau di daerah kita itu mengawasi BPR dan BPR Syariah. Nah, bagaimana kami OJK ini melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap industri-industri jasa keuangan tersebut, atau khususnya untuk perbankan syariah ini, itu setiap tahun kami diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan on-site namanya.
1: On-site.
2: Pemeriksaan on-site itu pemeriksaan secara langsung, terjun ke lapangan, terjun langsung ke kantornya. Baik itu, kalau ada yang punya kantor cabang, kita juga kadang sampling kantor cabangnya. Tapi kalau misalkan, tapi kebanyakan kalau di Makassar tuh yang kami awasi di Sulawesi Selatan ada 7 BPRS Syariah, dan di Sulawesi Barat ada 1 BPR Syariah. Nah, jadi dari 8 BPR Syariah yang kita awasi ini, itu cuman ada 2 doang BPR Syariah yang memiliki cabang, kantor cabang. Dan itu kan kita juga melakukan pemeriksaan. Jadi tugas kita adalah selain melakukan pemantauan rutin, baik itu harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan, itu laporan-laporan yang disubmit oleh bank ke kami itu yang kita jadikan sebagai alat pengawasan daily-nya kita sebagai pengawas. Akan tetapi ketika kita mau memverifikasi apakah laporan yang telah dilakukan disampaikan oleh bank ini benar, dan juga untuk meyakini kesehatannya bank ini seperti apa, kepatuhannya bank ini seperti apa, nah itu kita melakukan pemeriksaan on-site langsung ke bank, dan itu diwajibkan oleh undang-undang 1 kali 1 tahun dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Jadi itulah tugas kami di OJK untuk mengawasi itu, tetap berjalan sesuai dengan koridornya.
1: Nah, kalau yang menjadi perbedaan seperti yang dijelaskan di awal antara bank syariah dengan konvensional itu dari akadnya, akad yang tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah, kalau lebih lanjutnya lagi nih Pak Rahmat, yang membedakan antara akad di bank syariah dengan perjanjian di bank konvensional itu apa? Apakah juga ada surat-surat yang berbeda yang disertakan atau seperti apa?
2: Iya, sebenarnya lebih kepada jenis akadnya sih. Nah, jadi yang membedakannya itu jenis akadnya. Jadi misalkan contohnya ya, kita ambil kalau di syariah itu yang paling sering dijual oleh industri keuangan ataupun oleh bank itu adalah akad murabahah. Sedikit saya jelaskan murabahah itu apa. Murabahah itu adalah akad jual beli. Akad jual beli di mana nasabah yang ingin membeli sesuatu untuk keperluan hidupnya, misalkan nih contohnya saya mau beli mobil, mobil itu harganya 100 juta. Nah, saya mengajukanlah pinjaman ke bank. Ketika saya ke bank syariah, iya, saya akan mengajukan pinjaman ke bank. Saya mau beli dong mobil. Ya sudah, dibuatkanlah akad murabahah jual beli. Pada prinsipnya gini, pada prinsipnya kalau kita mau berlandaskan aturan yang sebenarnya, ketika ada nasabah yang datang untuk meminjam uang dalam rangka pembelian mobil 100 juta tersebut, seharusnya bank terlebih dahulu yang membeli mobil itu. Itu pada prinsipnya harusnya seperti itu. Jadi bank melakukan pembelian mobil dengan harga 100 juta itu, kemudian bank ini menjual kepada si nasabah dengan memberikan margin. Nah, margin inilah yang menjadi keuntungannya si bank. Jadi kayak misalkan harga HPP atau harga pokok pembeliannya si bank ini adalah 100 juta. Kemudian antara nasabah dengan bank telah melakukan sepakat nih. Nah, kesepakatan inilah yang disebut dengan akad. Jadi antara nasabah dengan bank itu sudah berakad dan sudah bersepakat. Oh ya, ya sudah, kamu menaikkan harganya sebagai margin yang kamu dapatkan, bank, misalkan 20 juta. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 120 juta. Dan itu harus terbuka di awal antara bank dengan nasabah. Jadi nasabah tahu bahwa harga mobil itu sebenarnya cuma 100 juta, tapi karena bank yang kita melalui bank sebagai biaya administrasi dan lain sebagainya, dan margin dan lain sebagainya, keuntungan yang didapatkan oleh bank ada 20 juta, ya sudah saya harus membayar 120 juta.
1: Oh, jadi transparan gitu.
2: Transparan.
1: Ya.
2: Itu pentingnya
1: itu
2: di
1: poinnya ya, sebenarnya.
2: Itu poinnya. Harus transparan dan betul-betul sudah disepakati bersama antara si nasabah dengan si bank.
1: Dan pada saat misal si nasabah mengajukan pinjaman, namun ketika mengetahui ternyata harus membayar margin dengan biaya dan lain sebagainya itu tadi dan tidak setuju, bisa saja dibatalkan.
2: Bisa saja dibatalkan. Berarti akadnya tidak jalan, karena dimanapun pasti akan ada seperti itu. Namanya jual beli ya.
1: Iya.
2: Kita melakukan jual beli pasti kita menginginkan adanya keuntungan. Kan. Jadi keuntungan itulah dalam Islam itu diperbolehkan. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi riba itu tidak diperbolehkan.
1: Oke. Nah, tadi yang konsep awalnya bahwasanya bank yang harus menyediakan barang yang harus dibeli itu bagaimana implementasinya kalau di Makassar?
2: Nah, ini yang menjadi PR besar kita di pengawas dan di OJK dan juga seluruh aktivis mungkin di industri perbankan syariah. Nah, jadi karena itu adalah hal yang istilahnya gimana ya, masih sangat sulit untuk diterapkan di perbankan. Jadinya untuk mengakalinya, bukan mengakali ya, istilahnya ada opsi lain nih untuk pemenuhan prinsip syariahnya. Timbullah namanya akad wakalah.
1: Akad wakalah.
2: Jadi akad wakalah ini itu adalah semacam surat pernyataan yang dibuat oleh bank yang akan ditandatangani oleh nasabah bahwasanya oke, ya sudah kalau gitu saya akan memberikan kamu uang seharga sekian, silahkan kamu, istilahnya bank mau mewakilkan dirinya kepada nasabah, silahkan cari sendirilah. Jadi uang yang diberikan, kemudian nasabah nanti membeli mobil seharga itu, kemudian nanti menyampaikan ke kita sebagai bank, itu adalah bukti pembeliannya, bukti mobilnya, foto mobilnya. Makanya setiap kita melakukan, kebetulan saya mantan pengawas BPR Syariah.
1: Yeah.
2: Jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan itu yang paling penting untuk kita cek kebenarannya ketika kita melakukan pemeriksaan akad murabahah itu adalah foto dari barang yang dibeli.
1: Oh,
2: apakah memang ada atau betul? Jangan sampai tidak ada barang yang dibeli. Gitu.
1: Berarti
2: loh,
1: dengan seperti itu apakah banyak juga nasabah yang mengajukan pinjaman itu dengan alasan yang membeli sesuatu tapi tidak ada?
2: Banyak.
1: Itu dihindari.
2: Iya, banyak sekali. Jadi hasil pemeriksaan kami biasanya menunjukkan bahwa misalkan nasabah A menyatakan mau membeli ini di dokumennya, tapi ternyata setelah kita periksa ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang itu, tapi digunakan untuk membeli barang lain ataukah digunakan untuk keperluan yang lainnya yang tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, inilah yang kita selalu sampaikan kepada bank bahwa inilah yang membedakan antara syariah dan konvensional. Kalau konvensional, kalian datang ke sana, kalian cukup bilang saja, oh ya saya butuh uang untuk modal kerja, saya butuh uang untuk konsumsi. Konsumsi apa? Terserah saya dong, mau membeli apa, membeli susu, membeli sembako, membeli kendaraan dan lain sebagainya, terserah. Iya, itu tidak penting di konvensional, akan tetapi di syariah itu sangat penting. Karena dari situlah kita tahu bahwa memang uang tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang disampaikan di awal pada saat kita melakukan akad.
1: Oh, itu jadi gitu. Perbedaan ya, iya, Pak Rahmat ya. Iya, kalau di konvensional kan ya udah kita ngajuin pinjaman, urusan kita mau gunakan untuk apa ya, itu pribadi kita,
2: iya,
1: gitu kan. Sedangkan kalau di syariah benar-benar harus jelas, harus disertakan buktinya juga,
2: betul,
1: apakah sudah terbeli atau belum.
2: Iya.
1: Tapi kalau di bank syariah sendiri ini pada saat akad terjadi sengketa gitu, ada pernah terjadi dan seperti apa ini penyelesaiannya?
2: Kalau sengketa sih biasanya saya selama melakukan pemeriksaan itu jarang banget ya terjadi sengketa. Paling karena ini saja sih, ketika misalkan ada nasabah yang tidak mampu membayar kemudian ditagih sama kolektor dari bank. Nah kemudian ya biasalah kayak hal yang lumrah ya, yang yang meminjam itu lebih galak daripada yang diberikan pinjaman.
1: Jadi
2: biasanya kalau kasusnya seperti itu biasa ada beberapa. Tapi kalau misalkan memang dalam perjalanannya ada nasabah yang merasa dirugikan oleh perbankan syariah, ini bukan hanya perbankan syariah ya, khusus untuk transaksi keuangan di mana saja, baik itu di perbankan, di non bank, di asuransi dan lain sebagainya, itu bisa melakukan pengaduan ke OJK. Ada nanti kanal pengaduan tersendiri untuk mekanisme penyelesaian pengaduan dari nasabah ketika misalkan terjadi sengketa.
1: Penyelesaian itu. Masalahnya kok untuk persoalan sengketa ini sama ya, syariah maupun bukan?
2: Iya, sama saja. Tapi yang pertama kali yang perlu ditempuh oleh nasabah dulu adalah melakukan konfirmasi ke industri yang ditempati pinjam. Kayak misalkan dia meminjam di syariah, ya sudah, kamu konfirmasi dulu masalahnya apa ke bank. Ketika misalkan memang itu tidak solve di sana, baru menyampaikan pengaduan ke OJK. Bisa pengaduan langsung ke kantor, bisa juga melalui, bagi yang ada di luar kota dan jauh dari kantor OJK Makassar, itu bisa melalui APPK, kontak 157.ojk.go.id, bisa di situ dia.
1: Jadi bisa ya.
2: Bisa.
1: Kemudian kalau kita bicara soal tantangannya tersendiri ya, Pak Rahmat, dalam akad ini sendiri implementasinya seperti apa sejauh ini?
2: Iya, itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa tantangan terbesar kita adalah masih banyak bank syariah yang betul-betul memang yang belum betul-betul menjalankan prinsip syariah secara 100% gitu.
1: Maaf saya potong. Itu karena apa? Alasannya apakah ada tercantum juga keterangan-keterangan lain atau bagaimana?
2: Alasannya sebenarnya karena kalau saya lihat dari pengalaman saya selama menjadi pengawas, itu karena persaingan bisnis. Jadi persaingan bisnis dan juga produk-produk bank syariah itu belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Jadi masyarakat memang masih awam dengan produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Padahal sebenarnya ketika masyarakat mengetahui produk yang diberikan oleh bank syariah secara real, itu memang sebenarnya ada beberapa keuntungan, dan ada juga beberapa yang menyampaikan, saya nggak ambil di syariah karena katanya bunganya lebih besar. Padahal sebenarnya itu bukan bunga ya, istilahnya aja semacam bunga, akan tetapi bukan bunga ya. Tapi yang itu tadi yang saya bilang, bahwa ada tergantung dari masing-masing akadnya. Kalau akad murabaha jual beli namanya margin, kalau akad mudharabah atau musyarakah namanya bagi hasil, kalau akad yang lainnya ada namanya ujroh atau fee, kayak gitu. Itulah jenis-jenisnya. Tapi kalau itulah jenis-jenisnya yang disamakan dengan bunga. Kalau di konvensional kan istilahnya cuma satu bunga,
1: satu
2: tambahan
1: jenis, iya.
2: Tambahan uang atau tambahan nilai yang diperoleh oleh bank dari pemberian kredit tersebut. Nah itulah yang disebut dengan bunga. Tapi kalau di syariah, tambahan itu tidak disebut bunga, tapi disebut berdasarkan dengan jenis akadnya yang tadi. Kalau murabaha namanya margin tambahannya. Kalau mudharabah musyarakah namanya bagi hasil. Kalau multi jasa namanya ujroh dan lain sebagainya.
1: Jadi ini hanya beda penyebutan saja ya sebenarnya.
2: Beda penyebutan dan bedanya di akadnya.
1: Bedanya di akadnya.
2: Iya. Ketika misalkan di awal kita sudah berakad, ya sudah, berarti kita sudah mengetahui jalannya nanti seperti apa, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita butuhkan untuk submit untuk mendapatkan pinjaman itu seperti apa. Jadi bedanya di situ.
1: Jadi memang untuk edukasi perbankan syariah ini harus lebih
2: dimasifkan lagi
1: begitu ya Pak Rahman.
2: Betul, ya. Karena memang ya namanya perbankan syariah ini kan memang emang lebih baru ya. Maksudnya perbankan konvensional itu sudah lebih lama dibandingkan dengan perbankan syariah. Oh. Jadi memang masyarakat di daerah khususnya ya, apalagi masyarakat yang unbankable, masyarakat awam yang mungkin tinggal di perkampungan ataupun apa, itu memang ya taunya, contohnya saja yang di kampung saya, di misalkan di daerah di kampung saya itu banyak masyarakat yang belum mengenal bank syariah. Apa sih yang mereka kenal? Ya sudah Mandiri, yeah, BRI,
1: betul, sampai
2: ke pelosok. Tapi mereka belum tahu, oh BRI ada sebenarnya BRI syariah. Jadi memang yang pertama tantangannya adalah masih belum masifnya edukasi terkait itu, walaupun kita di OJK sudah sangat masif ya melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi memang mungkin yang perlu ditambah lagi adalah bagaimana sih kita menanamkan kepada masyarakat itu bahwa ya ini loh perbankan syariah itu ini sebenarnya. Sebenarnya dengan adanya kasus ini di OJK itu sudah 2 tahun belakangan ini itu sudah dibentuk satu satuan kerja khusus tersendiri, namanya market conduct. Pengawasan perilaku usaha jasa keuangan. Nah, dari sinilah sebenarnya OJK itu punya unit kerja tersendiri yang mengawasi perilaku PUJK, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, perilaku industri jasa keuangan. Ya, termasuk diantaranya bank. Nah, jadi kita meminta kepada bank ataupun pelaku usaha jasa keuangan lainnya itu untuk memberikan edukasi. Jadi bukan hanya OJK nih yang memberikan edukasi. Jadi kita minta kepada semua industri jasa keuangan, sebelum selain kamu menjual produk yang kamu miliki, kamu juga harus edukasi nih masyarakat, karena memang mereka yang lebih tahu produknya seperti apa. Jadi sebelum kamu menjual itu, kamu harus jelaskan dulu bahwa di kami itu ada produk A, B, C, D. Keuntungannya produk A ini seperti ini, keuntungannya produk B ini seperti ini. Nah, inilah yang jarang sekali dilakukan oleh bank kepada masyarakat, sehingga masyarakat taunya informasi terkait bank itu sedikit saja gitu loh. Nah, dari hal itulah sehingga OJK menginisiasi membentuk satu unit kerja sendiri untuk mengawasi perilaku itu, dan diminta kepada semua industri jasa keuangan, bukan hanya di perbankan, untuk menyampaikan produk mereka terlebih dahulu kepada nasabah yang mau membeli produk mereka, dan menjelaskan secara detail apa sih keuntungan dan kerugian, dan apa tanggung jawab dan apa hak dan kewajiban saya ketika saya sudah membeli produk kamu gitu loh, seperti itu.
1: Tapi dari yang dilakukan oleh OJK kepada pihak banknya itu sendiri dengan menganjurkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produknya itu, bagaimana sejauh ini? Apakah cukup ada perubahan, ada progres yang meningkat?
2: Ya, kalau dibilang ada perubahan ya pasti ada perubahan ya. Cuman memang ketika kita bandingkan antara jumlah apple to apple, kan antara jumlah pengawas dengan jumlah industri yang kita awasi, itu banyak banget. Kemarin saya sempat magang di kantor pusat di Jakarta, itu di khusus di departemen ini, departemen yang baru ini, departemen perilaku, namanya DPUK, departemen perilaku usaha jasa keuangan. Nah, dari situ, ini khusus untuk kantor pusat saja ya, kantor pusat saja yang berkantor pusat di Jakarta. Itu ada 987 industri jasa keuangan yang diawasi, dan pengawasnya itu cuman gak sampai 20 orang. Jadi untuk mengawasi satu industri jasa keuangan itu memang satu pengawas itu megang banyak industri jasa keuangan yang banyak. Jadi memang kendalanya salah satunya di situ, sehingga kalau dikatakan apakah memang sudah berdampak besar terhadap perubahan perilaku PUJK, ya pastinya secara bertahap itu akan ada perubahan step by step, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa masih banyak nih PUJK ya, karena yang kita awasi itu banyak, Mbak. Jadi di OJK itu orang-orang cuma taunya mungkin kayak perbankan, ya. Ternyata enggak. Jadi kita di BOJK itu banyak sekali semua industri jasa keuangan kita awasi, pegadaian, industri jasa keuangan non bank, pasar modal, dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang kita awasi.
1: Oke, baik. Jadi kan kalau dari pihak OJK-nya sendiri sudah mengerahkan banyak cara dan juga edukasi yang dilakukan juga sudah masif,
2: begitu
1: kan? Bahkan sudah dibentuk satuan sendiri, begitu kan? Ini kita ngomonginnya dari sisi masyarakat.
2: Iya.
1: Nah, masyarakatnya kan juga harus bisa lebih upgrade juga.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: Betul.
1: Nah, kalau menurut Pak Rahmat nih, harusnya masyarakat sekarang ya di kondisi saat ini tuh hal-hal apa aja yang perlu dipahami seputar perbankan?
2: Kalau menurut saya sih, dengan perkembangan digital sekarang yang sudah semakin masif ya, harusnya sih masyarakat

0: tersebut ya masyarakat di daerah khususnya ada di kampung itu ya sering sekali lah melakukan update terhadap informasi-informasi apa saja sih yang sudah yang ada di luar sana. Kemudian mungkin salah satu tugas kami juga ya, kami di Makassar itu sudah beberapa kali juga melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Wow. Ke masyarakat itu sudah masif sekali kita lakukan.
1: Okay. Seperti itu. Baik, Pak Rahman, kita akan jeda terlebih dahulu. Iya. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan pada sore hari ini juga boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-944. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
5: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
6: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
4: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
6: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
4: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
6: Nah, macam tuh baru elok.
4: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
5: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
9: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
10: Wow. Aku nabung buat beli HP.
9: Ini tabungan buat liburan sih.
8: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
9: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
8: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
9: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
8: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
11: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
12: Ren, makan siang yuk.
13: Aku traktir deh.

0: Kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
0: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di dialog inflasi dan juga investasi pada sore hari ini, membahas mengenai mengenal perbankan syariah bersama dengan ada Pak Rahmat ya. Tadi dijelaskan begitu detail dan juga tadi diceritakan tantangan-tantangan yang masih dihadapi pihak OJK sendiri mengenai perbankan syariah. Nah, kemudian ini juga yang menarik untuk di informasikan ya Pak Rahmat kepada masyarakat, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini mengenai perlindungan konsumen.
2: Iya,
1: nah itu kalau dari OJK sendiri seperti apa yang telah dilakukan, apakah juga menjadi wadah tersendiri untuk setiap aduan-aduan atau seperti apa?
2: Iya, perlindungan konsumen ini adalah bisa dikatakan hal yang baru di OJK. Jadi kalau sebelumnya itu memang sudah blended masuk ke fungsi di pengawasan OJK. Itu 2-3 tahun sebelumnya nih. Nah, di tahun 2022, sekitar tahun 2022 atau 2023, baru 3 tahun belakangan ini, itu yang tadi saya bilang bahwa dibentuklah salah satu unit khusus tersendiri di OJK, yaitu pengawasan market conduct, yang memang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Jadi ketika ada masyarakat yang merasa merasa dibodohi sama perbankan, ataupun ada permasalahan dengan perbankan, itu memang salah satunya adalah bisa melalui kanal tersebut. Nah, banyak sebenarnya kanal yang bisa diakses oleh masyarakat ketika misalkan ada pengaduan ataupun ada pertanyaan terkait industri jasa keuangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan khusus pengaduan sendiri, kita memiliki namanya APPK. APPK itu aplikasi perlindungan, aplikasi portal perlindungan konsumen. Itu nanti bisa diakses di mana saja, sisa masukkan klik kontak 157.ojk.go.id, nanti akan muncul di situ menu untuk pendaftaran pengaduan, isi saja formnya, kemudian langsung dikirim, nanti akan direply oleh tim yang bersangkutan, seperti itu. Selain itu bisa juga melalui email, melalui kontak 157, langsung ditelepon 157, ataupun melalui WhatsApp 081-157-157-157. Seperti itu. Jadi upaya kami di OJK untuk melindungi masyarakat itu sudah sangat besar. Dengan kita lihat dengan adanya dibentuk satu kesatuan kerja khusus tersendiri yang khusus untuk menangani itu, dan kebetulan kemarin saya ke sana dan memang tugasnya hanya untuk mengawasi perilaku usaha jasa keuangan nih. Iya, jadi mulai dari bagaimana iklan yang mereka sampaikan, mulai dari bagaimana mereka menyampaikan informasi produknya kepada nasabah, mulai dari bagaimana mereka sikapnya kepada nasabah, sopankah, tidakkah, atau dan lain sebagainya, bagaimana proses penagihan yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak bank dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah menjadi cakupan pengawasan dari pengawasan market conduct yang sudah dibentuk oleh OJK.
1: Oke, jadi memang untuk pelaporan-pelaporannya pun sudah banyak ya yang disediakan. Tadi ada APPK, ada juga bisa melalui email, ada juga WhatsApp-nya. Dan di call center-nya
2: 157. Iya,
1: tadi.
2: Betul.
1: Jadi tinggal ya pendengar dan juga pemirsa, Anda jangan takut ataupun jangan ada rasa ragu untuk melaporkan hal-hal yang terjadi seputar perbankan dalam keseharian Anda begitu ya. Tapi ini sih ya Pak Rahmat, mungkin juga boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen ini kan. Terkadang itu masyarakat berpikirnya kayak apakah akan direspon ketika saya melaporkan, berapa lama prosesnya dan sebagainya, itu bolehlah dijelaskan.
2: Kalau terkait masalah respon atau tidaknya, seluruh laporan yang masuk ke dalam APPK ataupun seluruh laporan yang masuk ke dalam OJK itu pasti akan direspon. Cuman memang akan dilihat apakah memang ini harus direspon sesegera mungkin atau memang oh ini masih urgensinya tidak terlalu urgent sehingga dikebelakangkan dulu atau seperti apa. Karena memang dalam satu hari itu kalau saya lihat kemarin di Jakarta, ini khusus yang di Jakarta itu memang ada ribuan, ada ratusan yang masuk pengaduan
1: per harinya
2: dan itu memang berasal dari ribuan industri yang kita awasi gitu loh. Dan misalkan dalam satu industri itu ada ribuan konsumennya, dari ribuan itu yang mengadu mungkin cuma 10%-nya kan sudah ada seratusan, belum lagi bank lain industri lain. Jadi memang sangat banyak. Jadi dari pengaduan tersebut nanti dipilah sama teman-teman PIC pengaduan kira-kira yang mana yang harus kita tindak lanjuti segera, yang memiliki dampak yang serius nih, istilahnya seperti itu, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitas dari laporan tersebut. Jadi istilahnya tidak semua laporan yang masuk itu akan kita tindak lanjuti secara langsung, tidak. Jadi ada memang beberapa kriteria laporan yang memang kita harus segera tindak lanjuti. Jadi ketika misalkan sudah direkap datanya yang masuk, nah nantinya masing-masing PIC itu akan melihat bahwa oh laporan ini masuk ke dalam kategori merah, artinya itu oh ini harus segera tindak lanjut, masuk dalam kategori kuning karena masih bisalah ditahan dulu, masih bisa ini dan lain sebagainya. Oh ini masuk ke dalam kategori hijau, oh ini kayaknya cuma segera aduan saja ini, bisalah kita jawab langsung dengan membalas emailnya ataupun ininya dengan konfirmasi saja tanpa perlu untuk kita undang, kita bahas bersama dan semuanya seperti itu. Jadi sebelum dilakukan ini tindakan itu kita lakukan pemetaan dulu, apakah memang ini perlu untuk kita segera selesaikan atau seperti apa.
1: Jadi memang setiap laporan yang masuk itu ditelaah terlebih
2: dahulu. Pasti dilihat dulu, betul.
1: Yang penting pendengar dan juga pemirsa nih berani saja dulu untuk melaporkan gitu kan. Pasti akan ada feedbacknya juga, hanya itu kan sesuai dengan tingkatannya tadi.
2: Iya, betul.
1: Urgensinya seperti apa begitu kan. Oke, betul. Nah kalau kedepannya ini ya Pak Rahmat, kita bicara soal inovasi ke depan nih.
2: Iya.
1: Kalau dari OJK sendiri untuk bisa mendorong produk-produk berbasis akad tanpa keluar dari prinsip syariah ini seperti apa nantinya?
2: Jadi sebenarnya kita sudah sering sekali menyampaikan kepada industri khususnya perbankan terkait produk-produk bank syariah ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masih kebanyakan 90% itu perbankan di Makassar ya. Saya belum pernah lihat di Jawa ataupun di mana. Cuman infonya pun ketika kami para pengawas di seluruh Indonesia ketemu itu infonya hampir sama juga. Jadi yang paling banyak produk yang paling banyak dijual di masyarakat syariah itu cuman murabaha, mudaroba, musyarakah. Padahal sebenarnya ada jenis-jenis produk lain yang bisa dijual dan itu mungkin lebih bisa memberikan manfaat kepada nasabah. Cuman memang kendalanya di bank itu kenapa mereka belum berani untuk menjual produk tersebut, karena memang yang pertama SDM-nya belum paham betul aplikasi dari produk ini itu seperti apa, pelaksanaan operasionalnya kayak gimana, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Itu kan harus didiskusikan dulu terlebih dahulu dengan Dewan Syariah Nasional atau yang di MUI, atau kalau di perbankan syariah itu, ini lagi bedanya satu dengan konvensional. Di perbankan syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah kalau di konvensional itu tidak ada, yang ada cuma direksi sama komisaris. Kalau di syariah direksi dan kewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Nah itu, jadi untuk menerbitkan sebuah produk di perbankan syariah itu terlebih dahulu harus dikaji dulu operasionalnya nanti ini kayak gimana, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu diinikan. Jadi banyak SDM-SDM perbankan itu yang memang belum mumpuni pengetahuannya terkait dengan akad-akad yang baru di perbankan syariah seperti itu. Jadi kami meminta untuk ya inovasi sedikit lah terkait produk-produk yang bisa dijual nanti di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi bukan hanya sekedar jual beli tok saja, yeah, atau murabahah tok saja atau mudharabah. Ada kok produk-produk lain yang bisa dijual yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Oke, jadi pasti akan update ke depannya, dan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa bisa mengikuti informasinya dengan mencari di media sosial seperti apa perbankan syariah, akad-akadnya juga seperti apa, dipelajari secara mandiri gitu kan, juga penting untuk bisa memahami dunia perbankan. Terakhir, Pak Rahmat, ya di penghujung perjumpaan mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bisa memahami perbankan syariah dan juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk lebih aman nih dalam keuangan itu seperti apa?
2: Oh iya, sebenarnya untuk keuangan sendiri sebenarnya kayak gini ya. Ini hal yang paling penting sebenarnya untuk diketahui dulu oleh masyarakat, karena biasanya masalah itu muncul itu kan di belakang, tapi belum, masyarakat banyak yang belum tahu kenapa itu masalah bisa muncul. Nah, biasanya kebanyakan dari hasil pemeriksaan saya selama ini itu menunjukkan bahwa memang masyarakat itu belum tahu persis apa sih yang apa sih yang bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi menurut saya bagi masyarakat yang akan mengajukan pinjaman mungkin ke bank, itu perlu dulu mengetahui bahwa apakah ini memang saya betul-betul butuh uang ini, apakah memang saya betul-betul butuh atau cuma sekedar ingin doang nih, hanya untuk lifestyle saja doang atau seperti apa. Kemudian setelah kita melihat bahwa memang, oh saya memang betul-betul butuh. Nah, ketika memang betul-betul butuh, sandingkan dengan kondisimu gitu. Jangan sampai misalkan pendapatanmu cuma 10 juta per bulan, akan tetapi kamu mengambil pinjaman yang kamu harus membayar 8 juta per bulan. Itu kan artinya sisa 8 juta itu kamu habiskan hanya untuk menutupi utangmu tok saja, dan yang kamu pakai hidup dan lain sebagainya itu cuma 2 juta. It is enough for you. Nah, itu yang perlu big question yang harus ditanyakan ke diri kita sendiri. Jadi itu cukup gak sih untuk kita? Nah, kalau misalkan memang itu cukup, ya silahkan, karena memang yang paling tahu kondisi dan keuangannya kita itu kita sendiri. Nah, jadi makanya saya berpesan kepada masyarakat yang akan mengajukan pinjaman, tolong dilihat dulu. Yang pertama itu kebutuhan atau keinginan. Kalau memang keinginan, ya udah ditunda aja dulu. Kecuali memang keinginan dan memang itu kita punya saving money nih untuk itu, ya tidak masalah. Akan tetapi ketika itu hanya khusus untuk bergaya dan lifestyle dan sebagainya, itu bisa ditunda saja dulu. Dan kalau memang itu kebutuhan, ya silahkan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan kita.
1: Okay,
2: nah, dan yang terakhir yang tadi terkait keamanan dan lain sebagainya, ada dua sih yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu 2L, legal dan logis. Nah, jadi ketika akan melakukan pemilihan industri ataupun bank yang akan kita temani kerjasama atau pinjamin uang, adalah kita harus mengetahui dulu ini industri legal nggak, legal dalam hal ini apakah dia diawasi oleh OJK atau terdaftar di OJK, diawasi oleh BI ataukah kementerian terkait lainnya. Nah, kalau memang sudah legal, statusnya bagus, ya sudah silahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah logis di sini, apakah produk-produk yang ditawarkan itu memang masuk akal gitu loh. Kan ada ya, namanya jiwa marketing ya, namanya info marketing kan kadang bombastis ya. Jadi Anda pinjam sekian bebas bunga, bebas apa, dapat hadiah ya, dan lain sebagainya. Betul. Itu kita sebagai masyarakat perlu memikirkan juga, ini masuk akal enggak sih yang kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau memang tidak masuk akal, lebih baik dipertanyakan dulu.
1: Di
2: cross check.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat ya atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Ini edukasi yang insight-nya luar biasa ya, seputar perbankan syariah, tadi akad-akadnya juga dijelaskan, tadi juga prinsip legal dan juga logis ini harus betul-betul ditekankan ya di masyarakat. Masyarakat juga harus bisa memanfaatkan nih komunikasi kita, teknologi dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan informasi seputar keuangan dan juga perbankan syariah utamanya. Terima kasih. Dan juga terima kasih pendengar, pemirsa atas perhatian Anda. Itulah tadi dialog kita pada sore hari ini. Pada akhirnya, saya Risna Supratio dan juga rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gebas Saripati Maju Sokorwil Nusantara 4.
4: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: informasi dan inspirasi.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Mika Alsum Jawas dari RRI Palu. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama dengan rekan kami, Rizna Supratio dari RRI Makassar. Silakan rekan Rizna.
3: Baik, terima kasih. Informasi dari Makassar pada sore hari ini, jemaah haji asal Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
4: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
5: Ah, itu tradisi tuh. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian. Yang bling-bling gitu.
4: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
3: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Kita kembali bersama dengan rekan kami dari RRI Palu.
2: Terima kasih rekan kami di RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan rekan Nita. Baik, rekan Nita. Oke, baik pendengar dari Sulawesi Barat, kami menuju Ampana bersama dengan rekan Novian yang ada di Ampana. Rekan Novian, silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampana. Huwabu Ptauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran DTSN.
7: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
8: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa itu desil sebenarnya. Sehingga sambil yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desa. itu, apresial, sana PKH.
7: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya ke Prosator di Palu bersama rekan Umi.
2: Terima kasih rekan Novian. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya dalam wawancara dari RRI Palu terkait, maksud kami, Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal. Dan untuk hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonang.
9: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak? Atau destructive fishing, seperti itu?
10: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol, seiring juga dengan kewenangan tentang kelautan itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya yang kami lakukan yang pertama melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk pokmaswas namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku-pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tentu melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
9: Kalau selama ini, apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi, gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
10: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh. Dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, pos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti toli-toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu di Kumaligon, di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
9: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat, apalagi melihat ya, seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini.
10: Iya, betul. Ya, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, maka karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan toli-toli. Begitu juga dengan tol air road, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya, supaya apa, rentang kendali. Kalau biasanya misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos angkatan laut maupun pol air road, biasanya kita, karena kalau sudah di laut kan penindakan, tentunya kita aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kan kita akan salah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Nah, sebatas itu yang kami lakukan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan menuju ke Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini dari Mamuju terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Rujab Gubernur Suhardi Duka menekankan akurasi data. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
12: Saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Rumah jabatan atau Rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
12: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini. Saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
13: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
14: Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
13: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
11: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga operator yang bertugas Ihwan Fauzan, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke rekan Umi Kalsum. Silakan.
2: Terima kasih rekan Nita, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan mendengarkan informasi tentunya dari RRI Bone. RRI ya. Bone, silahkan.
15: Baik, terima kasih rekan Umi. Informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
16: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
17: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Dan bahkan, kita lihat, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya, orang dari Sorpe, dari Wajar, dari Sediai, ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita, alhamdulillah, kita akan naik jadi bandara nasional, sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Wajar. Kita menggunakan pesawat,
16: sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut, pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arung Palaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih. Dari RRI Bone kita menuju informasi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau. Silakan.
18: Terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
19: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
20: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak

0: Nah, kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawas.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang ada di RRI Babau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Silakan rekan Sofi.
2: Terima kasih rekan Umi dan juga rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari terkait dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
4: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
3: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
2: Informasi dari RRI Kendari terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum dan juga rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan 336 rumah warga di Desa Kabarora, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba. Silakan, rekan Susanti.
5: Baik Umi dan pendengar, hari ini baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mengunjungi Kabupaten Sigi untuk memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, di mana tercatat sebanyak 336 rumah warga yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Dan Kepala Desa Kamarora, Avani Kusmi, mengatakan kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Dan hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena mereka khawatir terhadap gempa susulan. Selain kerusakan rumah,

0: selanjutnya kebutuhan mendesak itu air konsumsi, air minum. Itu yang paling mendesak kita, dan juga mungkin selimut juga untuk anak-anak, bayi dan lansia. Itu yang ada beberapa bayi memang di sini yang tidur-tidur di tenda. Dan
1: itu tadi petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, dan dapat kami gambarkan juga Umi serta pendengar, memang untuk wilayah terdampak sangat parah untuk gempa kemarin adalah salah satunya Desa Kamarora ini. Karena dari hasil pantauan kami tadi, banyak rumah warga yang kemudian rusak parah, ada juga yang rata dengan tanah, bahkan terdapat satu rumah yang roboh dan di bawah rumah tersebut ada kendaraan, beberapa kendaraan yang kemudian tertimpa. Nah, selain Desa Kamarora, ada juga Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di Desa Ampera ini, korban terdampak sebanyak 68 korban dengan jumlah kakak 248 dan juga ada satu korban meninggal dunia. Demikian Susanti Akataba melaporkan.
2: Terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan sebagai penutup siaran berjaringan gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli Toli bersama dengan rekan Mariani. Silakan rekan Mariani.
3: Baik, terima kasih rekan Umi di Palu. Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan juga proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature berikut ini.
4: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah, dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
5: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah, sama kelapa. Enggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam, nanti pagi baru direbus.
4: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis, membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan inilah yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue, ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
5: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue, iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh. Kalau ini kan langsung habis.
4: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
5: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku. Kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan. Nanti habis maghrib itu baru dikukus. Baru lapis pisangnya, starnya itu setengah tiga sore. Iya. Nah, onde-ondenya nanti malam begini, baru dibikin adonannya. Nanti pagi diisi gulanya, rebus.
4: Onde-onde. Onde-onde Buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut dan kenyal di luar, sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
5: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
4: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipercaya.

0: Penuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
1: 800. Darah jual 1001. Masih 1000 kue ini di sini. Jadi habis sholat subuh, sudah sholat antar. Jam 8-9 sudah ada kue. So habis. Habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya. Bikin lagi. Kali jo, kalau dapat 400 lebih, kali 800. Kalau 500 kali 800 habis. Dari Leok kan kadang 5.003, 5.004. Jadi setengah mata rumah kasih habis. Kalau di sini 1.001 tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bekerja banyak, tidak mau habis rugi juga daripada dibuang di apa. Kalau tidak laku, tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih laris begitu. Supaya lebih disuka lagi langganan, ya.
0: Bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.

0: Demikianlah feature dari RRI Toli Toli yang telah kami hadirkan bersama Alfiansah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Umi di Palu. Silakan Umi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli Toli dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini yang telah bertugas dan mengantarkan informasi. Demikianlah paket news feature dari RRI Toli Toli dan juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan gempa Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Hilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, selanjutnya akan kita nantikan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami hadirkan pengajian dan terjemahan surah Al-Fusilat ayat 30 hingga 32 berikut ini.

rahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?

0: belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik telah memanggil HM Saing bin Syamsuddin tepat tanggal lahir Jeneponto 10 Maret 1957. Beragama Islam, pekerjaan kontraktor pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Kanreapi RT 001 RW 001 Desa Kanreapi Kecamatan Kanreapia, maksud kami, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Endang binti Ujang Rahmat sebagai penggugat melawan HM Saing bin Syamsuddin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya telah memanggil Yuni Tamadisiani binti Jumadi tempat tanggal lahir Tabak Kanilan 10/9 Juni 1995, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di BTN Andi Tonro, Blok A8 nomor 2 RT 002 RW 02 Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk memeriksa perkara cerai talak antara Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Hashim sebagai pemohon melawan Yuni Tamadisiani binti Jumadi sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, pendengar telah memanggil Yamsi binti Paidi, tempat tanggal lahir Pinang Sori, 27 November 1977, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Langkoa, RT 02 RW 01 Desa Bola Romang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk memeriksa perkara cerai talak antara Andi Jema bin Andi Tamrin sebagai pemohon melawan Yamsi binti Paidi sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir, pendengar, telah memanggil Amir bin Latedak, tempat dan tanggal lahir Belawawajo, 6 Juni 1974, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Pelita Taborong RT 001 RW 01 Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksa perkara cerai gugat antara Sri Wahyuni binti Ambu Tenri sebagai penggugat melawan Amir bin Latedak sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda pendengar yang merasa namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan untuk diinformasikan kepada yang bersangkutan, datang di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan judul Tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut dalam akun Instagram resmi Pertamina di @mypertamina. Pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Tautan tersebut terindikasi skema atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi di mypertamina.id. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, dengan narasumber kita ada Bapak Andi Weruk Kambau SH yang merupakan penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sulawesi Selatan, hanya di Pro 1 RRI Makassar.
0: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya di media sosial kami juga melakukan live streaming melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Kita akan mengangkat topik mengenai implementasi gerakan Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Telah bergabung bersama kami mendengar narasumber kita ada Bapak Andi Weruk Kambau SH. Beliau merupakan penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sulawesi Selatan. Kita menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum. Bapak boleh diaktifkan mic-nya terlebih dahulu. Pak Andi. Pak Andi mohon diaktifkan mic-nya.
1: Ya, oke.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Pak Andi ya?
1: Siap,
0: Mbak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Andi malam hari ini, sehat?
1: Ya, alhamdulillah. Malam ini luar biasa bisa bergabung dengan Pro 1 dari Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk bisa berdiskusi ya melalui program sanksi. Ya, luar biasa.
0: Iya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi sebelumnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi gerakan Ananda, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Di awal perjumpaan nih Pak Andi ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, sebenarnya gerakan Ananda itu seperti apa dan sasarannya siapa saja? Silakan.
1: Terima kasih Pak. Mau izin dengan siapa nih?
0: Saya dengan Rizna.
1: Oh Rizna,
0: iya.
1: Ya. Selamat malam, assalamualaikum, Rizna. Ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi Ananda ini adalah apa namanya akronim ya, akronim dari singkatan dari kata Aksi Nasional Anti Narkoba itu dimulai dari anak. Jadi disingkat Ananda. Jadi sebenarnya program ini adalah semacam terobosan yang dilakukan oleh BNNRI ya dalam rangka bagaimana negara dalam hal ini BNN bisa melakukan gerakan melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba, di mana fokus daripada gerakan ini adalah bagaimana membangun ketahanan diri dan menanamkan karakter anti narkoba sejak dini. Ya, tentu arahnya adalah kepada generasi muda, terutama kalangan pelajar ya di tingkatan SD, SMP, SMA, ya seperti itu.
0: Ya. Baik Pak Andi, kemudian dengan adanya gerakan Ananda ini sendiri, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, kalau di Sulawesi Selatan ini Pak, kita boleh juga dijelaskan datanya, anak-anak di Sulawesi Selatan ini apakah memang sudah banyak yang terkontaminasi dengan narkotika atau seperti apa di lapangan?
1: Ya, sekira, ya itu ya. Kira tepat sekali apa yang disampaikan oleh dari bahwa memang gerakan ini harus diawali dengan dimulai dari anak sebenarnya. Karena melihat fenomena bahwa penyalahgunaan narkotika itu memang sudah menyasar kalangan generasi muda, terutama di kalangan pelajar. Nah ini yang menjadi fokus perhatian BNNRI, bagaimana anak-anak terutama pelajar yang di semua tingkatan itu bisa teredukasi terkait bagaimana memberikan informasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita melihat bahwa melihat tren yang ada sekarang bahwa tingkat penyalahgunaan itu sudah menyasar kalangan pelajar ya. Ini yang menjadi kekhawatiran daripada BNN, bagaimana agar supaya segera diambil langkah-langkah strategi untuk bagaimana melindungi generasi muda khususnya, membangun ketahanan diri remaja itu dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba, seperti itu.
0: Kemudian untuk aksi nasional anti narkotika yang dimulai dari anak ini sendiri, Pak, hal-hal apa saja yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja di dalamnya?
1: Ya, jadi gerakan Ananda ini sebenarnya adalah gerakan yang orientasinya bagaimana pelajar itu bisa diberikan literasi anti narkoba melalui yang disebut dengan integrasi kurikulum. Jadi dalam Ananda ini ada semacam program di mana fokusnya adalah bagaimana agar di seluruh lingkungan pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu,
0: yeah,
1: ada kurikulum anti narkoba yang disebut dengan IKAN. IKAN itu adalah singkatan dari integrasi kurikulum anti narkoba khususnya di satuan pendidikan. Jadi fokusnya adalah semacam ada mata pelajaran khusus untuk bagaimana ada di dalam satuan pendidikan. Jadi Ananda ini adalah nama ikonnya, aksi nasional narkobanya. Kemudian di dalamnya itu ada integrasi kurikulum, di mana diharapkan para guru atau guru yang ada di satuan pendidikan itu memberikan mata pelajaran anti narkoba, baik di tingkatan SD bahkan sampai ke tingkatan SMA, SMPTA. Ya, seperti itu.
0: Jadi ini bentuk edukasi tapi lebih serius lagi begitu ya, Pak Andi, sehingga dimasukkan menjadi bagian dari kurikulum dan menjadi mata pelajaran tersendiri begitu. Nah, kemudian sejauh ini dari gerakan Ananda itu sendiri, bagaimana respon dari guru itu sendiri, kemudian juga bagi siswa-siswinya, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi jadi kemarin ini Ananda ini sebenarnya sudah di launching di Surabaya. Launching di Surabaya itu pilot proyek pertama di Surabaya sebagai pencanangan pertama untuk integrasi kurikulum itu di satuan pendidikan. Nah, alhamdulillah di BNP sendiri selaku leading sektor P4GN ini sudah memulai gerakan Ananda itu di untuk di Makassar juga sudah mulai gerakan Ananda itu di semua satuan pendidikan yang ada, khususnya di tingkat pelajar SMP. Kemudian untuk tahun ini BNN sendiri memulai proyek proyek untuk awalnya itu di Maros.
0: Di Maros
1: ya. Jadi tim dari pencegahan BNN Space Social itu sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Maros dan Bupati untuk bagaimana di dalam satuan pendidikan itu ada mata pelajaran anti narkoba. Dan itu sudah mulai berjalan.
0: Sudah mulai berjalan ya, Pak ya. Nah, kemudian dengan gerakan Ananda ini kolaborasinya itu dengan pihak-pihak mana saja? Selain tadi kan kalau kurikulum sudah pasti di sekolah begitu, apakah juga ada yang diajak bekerja sama dari sektor lain begitu, Pak Andi?
1: Ya, intinya bahwa penguatan tentang bagaimana agar supaya program Ananda berjalan melalui integrasi kurikulum itu tentu pendekatannya adalah dengan pemerintah setempat. Karena tidak bisa juga terimplementasi IKAN ini kalau tidak didukung oleh pemerintah. Jadi kita ambil pilot proyek pertama itu di Maros itu sebagai langkah pertama untuk nanti setelah sudah sudah tersosialisasi, nanti mungkin melalui gubernur juga kita berharap gerakan Ananda ini secara simultan ada hadir di seluruh satuan pendidikan baik di kabupaten kota, baik tingkat SD, SMP dan SMA, seperti itu. Jadi istilahnya pilot proyeknya di Maros, nanti mudah-mudahan kalau sudah terintegrasi nanti harapan kami mudah-mudahan lewat gubernur juga bisa mendukung melalui kebijakan ya, seperti itu.
0: Nah,
1: gubernur.
0: Iya, baik. Pak Andi, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami, masih akan melanjutkan dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi pada malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pernah gak sih kamu membayangkan
2: bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
7: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
8: Makassar sore ini.
9: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi. Masih bersama juga dengan Pak Andi. Kita membahas mengenai implementasi Gerakan Ananda, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, bersinar melalui sinergi dan keberdayaan stakeholder. Tadi sudah dijelaskan ya, dengan seperti apa konsep dari Gerakan Ananda, kemudian sasarannya siapa, implementasinya seperti apa. Nah, kemudian Pak Andi, apakah kedepannya ya, setelah tadi dijelaskan bahwasanya di Maros sudah diimplementasikan, diintegrasikan dengan kurikulum di bangku sekolah, akan ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi bagian dari gerakan Ananda ini ataupun pelibatan dari orang tua anak ini Pak Andi, atau seperti apa?
8: Ya, jadi tepat sekali bahwa memang sebenarnya penguatan karakter itu memang harus dimulai dari sekolah. Ini yang menjadi fokus daripada BNN, bagaimana supaya mata pelajaran anti narkoba itu ada di seluruh satuan pendidikan, bukan cuma di seluruh saja, di seluruh Indonesia. Dan memang harapan BNN ini terus terang bahwa BNN dengan Kementerian Pendidikan di Dasmen RRI sudah ada, MOU bagaimana supaya seluruh satuan pendidikan mulai tahun ini sudah diajarkan di kurikulum anti narkoba itu diajarkan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan memang terus terang ini pekerjaan yang berat, saya kira pekerjaan berat. Tetapi kalau seluruh pemerintah daerah mendukung, dan saya berharap semua pemerintah mendukung, kita berharap ke depan Indonesia itu bisa terwujud sebuah tatanan generasi yang bersinar, bersih dari narkoba.
9: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Andi, ini berjalannya gerakan Ananda di Sulawesi Selatan ya, kita bahas khusus di Sulawesi Selatan sendiri ini, sejauh ini apakah ada hambatan yang berarti Pak, atau bagaimana?
8: Ya, saya kira memang dalam setiap program itu tentu selalu harus tidak semua berjalan mulus, tapi harapan kami memang berharap bahwa mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan pemerintah, kami berharap di tahun mendatang program Ananda ini melalui kurikulum ini sudah berjalan maksimal. Memang tahun ini kita satu dulu wilayah yang kita sentuh sebagai pilot proyek untuk melihat sejauh mana kemampuan dan kapasitas daripada pendidik untuk bisa mampu memberikan literasi pendidikan anti narkoba itu di satuan pendidikan. Dan mudah-mudahan nanti dengan gerakan Ananda ini seluruh pemerintah kabupaten kota, terutama dinas pendidikan, bisa mengadopsi kurikulum itu dalam satuan pendidikan. Sebenarnya ikan ini sudah ada modulnya, semacam petunjuk teknis yang menjadi pedoman. Ya, juknisnya, jadi modul yang dibuat oleh Deputi Pencegahan, bagaimana supaya modul ini bisa diajarkan, menjadi bahan ajar nanti di satuan pendidikan. Dan tentu harapan kami para gurulah yang akan menjembatani untuk menjadi mentor kurikulum itu di satuan pendidikan seperti itu.
9: Oke, nah dengan adanya modul ini, apakah juga para tenaga pendidik guru itu sendiri mendapatkan pelatihan khusus ini, ya, Pak Andi, atau seperti apa?
8: Ya. Saya kira betul ya. Saya kira memang ini dinas pendidikan itu sudah membeli kemampuan bahwa pendidikan anti narkoba ini kalau menurut acuannya, modulnya itu bisa masuk di dalam mata pelajaran penjaskes, bisa masuk dalam pelajaran biologi. Jadi itu tergantung daripada bagaimana dinas pendidikan mengarahkan apakah pendidikan anti narkoba itu bisa di satuan pendidikan olahraga atau seperti apa. Dan kalau yang di Maros ini, yang dari teman-teman tim yang sudah berkoordinasi di Maros itu di beberapa sekolah, mereka memasukkan mata pelajaran itu di satuan pendidikan biologi IPA seperti itu.
9: Oke, baik. Ya. Nah, Pak Andi, terakhir ini ya, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pendengar dan juga pemirsa pada malam hari ini mengenai gerakan Ananda ini sendiri seperti apa, silakan.
8: Ya. Tentu harapan kita bukan cuma BNN saja, negara pun berharap bahwa ke depan bagaimana kita lindungi generasi bangsa ini dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwa negara kita sekarang dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karena itu kami berharap, BNN berharap sebagai leading sektor P4GN, itu berharap ke depan seluruh institusi pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar itu bahkan sampai ke tingkat SMA, mudah-mudahan sistem pendidikan itu ada dalam sistem pendidikan di seluruh sistem pendidikan yang di Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi berharap mudah-mudahan kedepan terwujud generasi bersih dan merdeka.
9: Baik, terima kasih banyak.
8: Maaf.
9: Pandi.
8: Ya, siap.
9: Mohon maaf. Ya. Tadi kurang terdengar jelas suaranya. Baik, bisa dilanjutkan, Pak? Silakan.
8: Ya. Saya ulang kembali, mohon maaf ada gangguan tadi. Jadi harapan saya, harapan kami dari BNN bahwa mudah-mudahan program Ananda ini bisa segera diimplementasikan di tahun-tahun mendatang, khususnya di dalam satuan pendidikan, baik itu tingkat pendidikan SD bahkan sampai ke tingkat pendidikan SMA. Kami berharap sebelum generasi itu masuk dalam dunia kerja, mereka sudah teredukasi dan terinformasi anti narkoba itu dalam membangun karakter mereka, terutama pelajar-pelajar kita itu, untuk bisa menjadi generasi yang bersih dari narkoba melalui penanaman karakter, membangun ketahanan diri remaja dengan menanamkan nilai-nilai anti narkoba dalam satuan pendidikan. Dan kami berharap mudah-mudahan para guru juga seluruh di Sulawesi Selatan ini mampu mengimplementasikan ikan itu dalam satuan pendidikan. Seperti itu.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Andi ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai gerakan Ananda, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kami, dialog Sanksi yang mengangkat implementasi gerakan Ananda, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak, menurut penjelasan dari Pak Andi tadi. Ini untuk di Sulawesi Selatan masih dari satu daerah yaitu di Maros, semoga ini bisa menyebar dengan cepat gitu ya, diimplementasikan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Tentunya sinergi dari berbagai pihak, baik itu orang tua, kemudian juga pihak-pihak instansi terkait ini bisa berkolaborasi sedemikian rupa untuk memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai bahaya narkotika. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Saya Rista Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik. Telah memanggil Ahmad Saldi Saputra bin Karyaman, tempat tanggal lahir Goa 17 Maret 1998, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di perumahan Green Nur Hidayat, Blok K6, RT RW 001, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Senin 20 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa. Di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitri Handayani binti Sampara sebagai penggugat melawan Ahmad Saldi Saputra bin Karyaman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Makmur bin Jamali Deng Siale, tempatnya tanggal lahir Cakura, 27 Agustus 1976, beragama Islam. Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Pajanekang, Desa Suarulangi, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Agar data di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Selasa 6 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 5 Takalar. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Murniati Deng Tikno alias Murniati binti Deng Nanjing sebagai penggugat melawan Makmur bin Jamali Deng Siale sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kemudian pendengar telah memanggil Abdul Aziz bin Haji Mandacinging, tempat tanggal lahir Maros 12 November 1993, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Samainre, Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada Rabu 21 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Saryana binti Baharudin sebagai penggugat melawan Abdul Aziz bin Haji Manda Cinging sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Terakhir pendengar telah memanggil Jarab bin La'la, tempat tanggal lahir Maros 15 Agustus 1984, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulunya beralamat di Dusun Lalang Tedong, RT 000 RW 00 Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai yang disebut yakni tergugat agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arifah binti Abdul Ganing sebagai penggugat melawan Jarak B bin La'la sebagai tergugat. Itulah tadi informasi publik pada malam hari ini. Pendengar, bagi Anda yang merasa disebutkan namanya atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar menginformasikan kepada bersangkutan untuk datang di pengadilan, baik pengadilan agama Takalar kemudian juga Maros, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, beratlah. Atau cicilan 6 juta beratlah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak? Okay, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah. Kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya, Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Rachel Risa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Om Awigenamastu Namasidam Om Sidirastu Tatastu Swaha. Pendengar RRI Programa 1 Makassar, ketemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Saya Iketut Mundro akan menyampaikan tentang ajaran agama Hindu selama 20 menit ke depan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan

hari raya Hindu dan penguatan kesucian diri. Karena baru-baru ini kita telah merayakan dua hari raya, itu hari raya Galungan yang dirangkaikan dengan hari raya Kuningan. Tentu sudah banyak literatur atau sudah banyak yang Bapak Ibu dengar bahwa perayaan hari raya Galungan memiliki makna kemenangan Dharma melawan Adharma, yang selanjutnya nanti juga akan dirangkaikan dengan hari raya Kuningan. Tujuannya adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, atas kesejahteraan dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat hari raya Hindu dan penguatan kesucian diri. Ini sangat terkait dengan kenapa sih tiap hari raya Hindu kita melaksanakan asuci laksana lebih daripada kegiatan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, terimalah salam penganjali, Om Swastihastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Sedharma, pendengar program 1 RRI di mana saja berada, seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, atau manusia ya, manusia lahir ke dunia adalah sudah lengkap, yaitu diberikan jasmani yang unsurnya terbentuk dari unsur panca mahabhuta, yaitu akasa, tejo, bayu, apah, pertiwi, dan juga unsur lengkap dari rohani cita, seperti cita, pikiran, ide-ide, gagasan. Kemudian ada juga indera di dalam diri kita, panca indriya dan panca karmen indriya, dan ada juga tanmatra. Begitu luar biasa kelengkapan dalam diri kita sebagai manusia. Nah, dalam diri kita atau pertemuan dalam manusia itu antara unsur jasmani dan unsur rohani. Jadi pertemuan antara unsur jasmani dan rohani, atau antara jiwa dan raga dalam diri kita, di mana raga terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Kemudian rohaninya adalah berupa jiwa. Jadi menyatunya ini sehingga menimbulkan adanya aktivitas dalam hidup. Jadi kalau kita umpamakan, Bapak Ibu umat Sedharma, seperti listrik antara positif dan negatif. Jadi negatifnya adalah badan kita, positif adalah jiwa. Pertemuannya kedua inilah kan menyebabkan adanya hidup, jadi adanya aktivitas dalam kehidupan kita. Baik umat Sedharma yang berbahagia, dengan adanya pertemuan ini yang menimbulkan aktivitas hidup ini, tentu akan mengakibatkan, jadi ada dua akibat yang nanti disebabkan. Yang pertama adalah akibat subha karma, itu akibat yang memunculkan perilaku baik, sifat baik, pikiran baik, dan perkataan baik, atau seluruh aktivitas yang bernilai ibadah atau nilai baik bagi kehidupan kita. Dan ada unsur asubha karma, jadi unsur yang bisa menyebabkan kita berbuat tidak baik. Subha karma yaitu perbuatan baik yang akan menyebabkan atau yang dapat memotivasi diri kita untuk mencapai kesucian. Itu jadi subha karma adalah perbuatan baik. Dia akan mendorong manusia untuk berupaya untuk menyucikan diri. Kemudian yang asubha karma itu perbuatan yang akan menimbulkan kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi kalau di dalam kitab Bhagavad Gita, Bapak Ibu bisa lihat ada tiga hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam penderitaan atau dosa, atau akan mendorong jiwa kita ini ke neraka, yaitu loba, jadi loba rakus, kroda, marah, dan kama, nafsu,
negatif, nafsu keinginan yang tidak terkendali yang bisa menyebabkan hidup kita menderita. Itu naloba, kama dan kroda ini tergolong asubah karma atau perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, pada perayaan hari raya ini kita akan berupaya diingatkan terus untuk menjaga kesucian diri kita, agar dengan kesucian badan kita, dengan kebersihan badan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga nanti termotivasi untuk berbuat baik atau subha karma. Karena subha karma inilah yang akan mengantarkan jiwa kita nanti menuju tempat yang disebut moksa atau kebahagiaan rohani. Baik Bapak Ibu, umat sedharma, pendengar RRI Programa 1 yang baru bergabung, penyucian melalui hari raya ini harapannya adalah agar diri kita memang betul-betul di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan berkah, penuh dengan pahala. Tentu pahala yang baik. Kalau kita menginginkan pahala yang baik, tentu diawali dengan niat yang baik pula. Kita memiliki niat yang baik, atau agar kita punya niat yang baik, pikiran yang baik, nah tentu badan kita atau jiwa dan raga kita ini perlu dijaga kesuciannya, perlu dijaga kebersihannya. Nah, bagaimana caranya menjaga? Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 ini dengan tegas dinyatakan, abdir gatrani sujanti, tubuh disucikan dengan air. Itu yang pertama. Kenapa sih tubuh dibersihkan dengan air? Karena tubuh ini badan kita yang paling nampak, itu paling luar, harus betul-betul dijaga kebersihannya. Ada istilah mensana in corpore sana. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau umpamanya badan kita kotor, kemudian sakit dan sebagainya, maka akan terpengaruh kepada jiwa kita. Artinya ketenangan jiwa yang ada dalam diri kita ini akan mempengaruhi di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra menyatakan yang pertama harus dijaga adalah badan kita. Bagaimana caranya menjaga? Maka salah satu caranya adalah abdir gatrani sujanti. Badan kita ini dibersihkan dengan air. Nah, yang kedua yang dijaga kesuciannya adalah pikiran. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 ini, upaya untuk menjaga pikiran adalah manah satyena sudyanti. Pikiran disucikan dengan kebenaran. Jadi kejujuran merupakan dasar pokok di dalam menjaga pikiran kita. Yang awalnya badan kita dibersihkan dengan air, tentu caranya dengan jalan mandi, bersih dan sebagainya. Bahkan sangat dianjurkan untuk menjaga badan ini. Kemudian kalau badan kita ini sudah bersih, lanjut penyucian kepada pikiran kita. Pikiran, nah caranya adalah disucikan dengan kebenaran, kejujuran. Perlu juga disadari Bapak Ibu, di dalam kitab Sarasa Muscaya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, awalnya itu dari pikiran. Pikiran kita bersih apabila badan kita bersih. Nah, pada waktu hari raya ini selalu kita diingatkan, selalu kita diwajibkan untuk asuci laksana ketika kita melaksanakan ibadah agama. Pada hari raya tertentu, Galungan, Kuningan, Hari Raya Nyepi, Saraswati, Siwalatri, Anggar Kasih, Tumpek, dan lain sebagainya. Dan selalu kita diingatkan untuk asuci laksana. Perbuatan kita harus baik, harus benar. Baik buruknya perbuatan kita
tergantung sekarang pada pikiran kita. Jadi kuncinya adalah pikiran itu memang perlu dijaga dan dikendalikan. Kenapa demikian? Di dalam kitab Sarasamacaya, dari pikiran akan lahir perkataan, gitu. Dari perkataan ini akan melahirkan perbuatan, kemudian dari perbuatan akan melahirkan adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan ini akan melahirkan karakter. Dari karakter inilah yang akan menentukan nasib kita. Ini perlu dicermati Bapak Ibu. Dari segala sesuatu sampai nanti nasib kita, apakah kita menderita, apakah kita suka, apakah mencapai duka, penderitaan tergantung dari pikiran kita. Contohnya kalau kita pikiran kita, niat kita ingin mencuri, maka akan keluar kata-kata, oh saya akan mencuri. Kalau sudah mengatakan begitu, pasti akan kepada arah berbuat. Kalau kita sudah berbuat dan kebiasaan dari awal dilaksanakan mencuri dan sebagainya, maka akan menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadilah karakter, makanya susah untuk dihilangkan. Karakter ini akan menentukan nasib kita ke depan gitu. Kalau awal kita pikiran kita baik, kata-kata kita baik, perbuatan kita baik, dan kebaikan itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, maka astungkara dan yakin kita akan mencapai nasib yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang diingatkan setiap hari raya Hindu. Bukan berarti nanti mengatakan Bapak Ibu hari raya Hindu untuk seremonial lah, sembahyang, ibadah, puasa dan sebagainya, bukan itu. Tapi di balik perayaan hari raya itu ada nilai-nilai yang diwajibkan kita untuk menjaga kesucian kita. Jadi ada dua hal yang sudah ditekankan dalam kitab Manawa Dharma Sastra ini, yaitu abdir gatrani sujanti, badan kita yang terdiri dari mulai kepala sampai kaki dan seluruhnya itu dibersihkan dengan air, maka diwajibkan kita untuk mandi, sikat gigi, berkeramas dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja, badan kita ini juga harus disucikan. Maka ketika kita persembahyangan mendapatkan tirto yang namanya tirto pengelukatan dan tirto pembersihan. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang suci itu, badan yang bersih ini muncul dalam vibrasi sehingga mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sering dengar, oh sifat Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Besar, Maha Pengampun, dan lain sebagainya lah, maha-maha. Jadi kita sudah tahu bahwa kita tahu Tuhan itu adalah dari sifat-sifatnya. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi kalau kita mendekati Tuhan dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan perbuatan yang tidak baik, itu saya yakin tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena di zaman sekarang ini, zaman digitalisasi itu, sering ada orang mengatasnamakan Tuhan dengan berbuat kejahatan. Nah, agar kita tidak berbuatkan kejahatan, maka setiap hari raya, Bapak Ibu Mat Sadharma, selalu diingatkan untuk suci laksana. Yang pertama, badan kita dibersihkan. Kalau badan kita bersih, maka pikiran kita juga berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, yang wajib dibersihkan adalah Widyo Tapo Biam Butatma. Artinya adalah atma, atman atau jiwa kita yang menghidupi badan kita ini disucikan dengan tapa berata. Tapa pengendalian diri, berata adalah puasa. Jadi jiwa kita atau atman itu, atman yang ada dalam diri kita disucikan dengan tapa berata. Tapa pengendalian diri. Yang mana tergolong pengendalian diri, maka ada di dalam konsep Trikaya Parisuda. Pikiran, perkataan, dan perbuatan harus bersih dan suci. Oleh karena demikian, tapa berata ini sangat dianjurkan. Maka di dalam Hindu, Bapak Ibu, ketika hari raya Nyepi,
kita diwajibkan untuk puasa, tidak menikmati makan dan minum. Nah, di situ ada nilai-nilai spiritualnya. Demikian juga pada hari raya Siwo Latri. Jadi betul-betul kita diwajibkan untuk melaksanakan tapa brata ini, termasuk pemberataan di dalam menikmati makanan. Nah, itulah caranya menyucikan jiwa kita atau atman kita yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, Budhir Jenana Sujanti. Budi, kecerdasan, itu disucikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang terdapat di dalam diri kita, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, menurut Manawa Dharma Sastra ini adalah badan. Badan dibersihkan dengan air, kemudian pikiran dibersihkan dengan kejujuran, atman kita dengan tapa brata, kemudian budi kita dengan jenana atau pengetahuan suci. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam aktivitas sehari-hari. Jangan dilakukan hanya pada waktu hari raya. Karena hari raya mengajarkan kita, ketika kita memuja kebesaran Tuhan dengan segala manifestasinya, karena Tuhan itu Maha Suci, Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pemberi, Maha Anugerah, maka untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan angayu bagyo, untuk mendapatkan ayu werdi, umur panjang, maka cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan cara-cara kesucian, dengan cara-cara perbuatan yang baik. Nah, Mat Sedharma yang berbahagia, di dalam perayaan hari raya Hindu, Hindu Nusantara khususnya di Bali, itu selalu menggunakan upasana kanda. Apa itu upasana kanda? Ketika memuja atau melaksanakan ibadah agama dalam artian sembahyang, kita umat Hindu selalu menggunakan sarana. Sarana-sarana ini sebagai simbol. Simbol untuk memudahkan, memusatkan pikiran kita. Oleh karena demikian, simbol-simbol sarana-sarana ini yang sering Bapak Ibu gunakan, ini terdapat di dalam kitab Bhagavad Gita, Bapak Ibu. Patram puspam toyam. Patram daun, puspam bunga, palam buah, toyam air. Nah, itulah sarana-sarana yang digunakan di dalam melaksanakan persembahyangan. Sarana-sarana ini harus diatur, ditata sedemikian rupa sehingga memiliki nilai. Nilai apa? Nilai-nilai kesucian. Janur adalah patram, seperti daun itu, cara memperolehnya tentu dengan cara-cara yang baik. Demikian juga bunga, demikian juga buah. Nah, patram, daun, puspam, bunga, toyam, air ini ditata sedemikian rupa sehingga memiliki nilai. Setelah itu, nilai inilah kita dipersembahkan kepada Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, patram, puspam, toyam ini setelah diatur, inilah yang menjadi canang sari, menjadi banten, menjadi sesajen, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu nanti seperti apa yang di dalam katakan Bhagavad Gita, putram, patram, daun, kemudian puspam, bunga, toyam, air, palam, demikian juga Bapak Ibu ambil saja tanpa dibuat suatu nilai seni, maka tidak akan ada nilainya gitu. Karena itulah ini kita umat Hindu ditata seperti itu sehingga menjadi sesajen. Yaitu sesajen adalah sastra jenda, begitu, sastra hidup. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa pakai begini? Maka di dalam kitab Weda disebutkan Sarwa Idam Kalu Brahman. Jadi yang kita sembahkan itu sebenarnya linggih atau setana daripada
Ida Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena demikian Bapak Ibu, di dalam merayakan hari raya apapun Bapak Ibu, karena itu mengandung nilai-nilai kesucian atau penguatan nilai kesucian di dalam diri kita, yang dilakukan pertama adalah abdir gatrani sejanti. Badan kita itu harus dijaga, dijaga kebersihannya. Kenapa badan kita harus bersih? Tentu di samping memiliki nilai spiritual, akan mendatangkan badan kita sehat. Yang kedua adalah manah sediana sujanti, pikiran kita dijaga dengan kejujuran. Yang ketiga adalah widyo tapobian butatma, atman kita dijaga dengan tapa berata atau lewat upawasa atau puasa. Kemudian budir jenana sujanti, budi kita, akal kita ini dijaga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ada ilmu dua pengetahuan dua, ada namanya para widya, ada namanya para widya. Para widya itu adalah pengetahuan rohani, sedangkan para widya adalah pengetahuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Mansudharma yang bahagia, selanjutnya, kalau sudah badan kita sudah bersih, kemudian kesucian pikiran sudah suci, jiwa kita sudah bersih juga, kemudian budi kita juga sudah bersih, maka di dalam gerak perilaku kita dalam mempersiapkan upakaryanya, lakukanlah dengan cara-cara yang baik dan jujur, sehingga apa yang dipersembahkan nantinya kepada Tuhan akan kembali kepada diri kita untuk mencapai kesucian. Baik Bapak Ibu Umat Sedharma, sebagai kesimpulan bahwa di dalam kitab atau lontar Sunarigamo selalu dicantumkan dua cara dalam perayaan agama Hindu. Jadi di dalam hari raya Hindu itu umat Hindu melaksanakannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menghaturkan banten, sajen. Yang kedua adalah wuruh ring tato jenana, dengan jalan tapa berata yoga semadi. Keduanya ini bukan mandiri-mandiri tetapi secara holistik. Ketika kita mempersembahkan banten yang merupakan simbol, harus disertai dengan tapa pengendalian diri, berata puasa, yoga pemusatan pikiran, samadhi, selalu tekun di dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Inilah sebuah kesimpulan Bapak Ibu lewat mimbar agama Hindu program 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa meningkatkan serada dan bhakti kita. Dan ingat, Ida Sang Hyang Widiwasa adalah maha suci. Karena itu segala gerak kita, aktivitas yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik karma perbuatan, baik jenana pengetahuan, baik yoga pemusatan pikiran, harus disembahkan dengan bhakti yang tulus ikhlas, dengan dasar-dasar kesucian. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan melalui mimbar agama Hindu program 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan dapat meningkatkan serada dan badi kita. Jika terdapat suatu kekeliruan, mohon maaf. Saya akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santih Santih Santih Om.

Rumah Soto dari Makassar pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama dengan rekan-rekan kami, ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Bang Yudi Ismail menemani Anda bersama dengan bintang tamu kita, ada Ria Resti Fauzi dan juga Lias Meinawati yang menemaninya. Seperti apa keseruannya? Langsung kita gabung aja deh di Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Siap.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan? Wey.
0: Betul, enggak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus
0: ngobrol
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam semuanya. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di Ruang Rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya. Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya
1: nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Di tempat kita letak.
0: Tempat kita
2: ya, biasa ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Lis Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton loh Mbak.
1: Nggak bisa juga. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana Mbak Liz?
0: Gak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie, bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie.
2: Bestie di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Oh,
3: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya?
1: Iya, awet
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya?
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya, sama Niken lagi sakit, cepet sembuh ya Niken. Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
1: Ya, kayak kita,
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya,
2: juga ya kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Yaudah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Alhamdulillah ada. Hari Sabtu itu ya udah langsung gua. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku tuh kan.
1: Next ya Maria ya, siap.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
0: sama Mbak Liz.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
2: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu Sumatera lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
0: Itu saja ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bawah kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
5: Aduh,
2: Ibu Ana.
5: Aduh, awet muda banget.
1: Betul.
2: Iya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, lagunya, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja, katanya.
2: Hati Dibelai
0: Manja. Siapa itu? Oh, iya. Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya, itu Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, terima kasih.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
1: Betul.
2: Masih ingat loh, masih ingat
0: loh.
2: Terima kasih Bu
5: Ana. Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biar
5: aku ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari mana aja itu? Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh, boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Niustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah baik.
1: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Kan
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ini
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya Bang
7: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Sukses selalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, begitu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, pengenama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, memandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap. Kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat malam.
8: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, dan talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin. Kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Kapatulung Andi Nur Syamsu dan semua deh. Semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
9: Itu
1: ya
9: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya, nggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau nggak salah aku lagunya itu.
9: Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil,
1: dari 5 tahun. Tapi aku sering di, pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
1: Gak dibayar.
9: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
9: Supaya
1: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus.
9: Banyak.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
1: terus
0: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka
1: dan
9: juga
1: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu udah jadi penyanyi
9: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Pambers,
2: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi
0: pembukanya. Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Oke.
3: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman,
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu ya Mbak Lisya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
9: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
9: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
9: yang bisa nyanyi.
2: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau
9: enggak ingat dia
3: malas.
2: Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya?
3: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang
3: mau. Maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
9: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya.
2: Nah, maksudnya anaknya?
9: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
9: nyanyi
2: kampusnya. Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh iya, main gitar. Iya, main
2: musik. Say.
0: Fales, Say. Say.
9: Mbak Ria kan panggil aku Say. Karena kita
3: paling, Mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
9: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya.
3: Betul. Aduh.
9: Seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi dulu. Apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya. Berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
9: ibu rumah tangga
2: diarap. Ya, diarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
9: Maria
2: aku masih nyanyi masih ya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira-kira ya. Masakannya,
0: masakannya cateringnya.
2: Enak loh.
0: Coba dikirim okay. Ke. Oke.
3: Senang hati Mbak Ika.
0: Siap.
9: Masakannya. Iya.

0: Ini suaranya
1: Ita Purnama Sari nih.
0: Itu sudah ketahuan
1: dari lagunya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi enggak bisa dicuri dan gak bisa niru sama
0: itu
1: orang.
0: Itu benar-benar suatu karunia.
1: Iya. Talenta banget ya.
0: Betul Mbak.
2: Alhamdulillah. Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya.
1: Dari pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Tiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
1: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
0: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
2: Mbak Lis, royalti masih nyampe sekarang? Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
1: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
2: Tapi aku pernah
1: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh dari Malaysia.
0: Dari Malaysia.
1: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
0: Iya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya Lis?
3: Kita tuh tahun
1: di Paguyuban Artis Jakarta Selatan. Aku tuh baru punya anak satu kok nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun, jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: setiap minggu
1: rutin, pasti ya? Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin gitu. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
0: Ya Allah jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
1: Ya, Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
0: Tapi seru
2: pastinya. Oh iya.
0: Ini ada latihan. Terus kita rekaman juga ya Lis.
1: Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
1: Kan kita beberapa kali dapat.
2: Oh iya ya, bukan lagu komersial ya.
1: Bukan.
2: Memang
1: program dari
2: pemerintah
1: DKI Jakarta Selatan. DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
0: Akrab. Wong Surabaya
2: ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
0: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
1: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
0: Siapa tahu loh
1: Maria suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
0: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
1: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan
0: ya, gak
1: sampai akhirnya
0: mungkin,
1: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu,

0: kan ya, aku nggak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu, tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Ya. Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
1: langsung
0: oke saat itu,
1: nggak
0: pakai SWD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
1: Bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi
1: gitu
0: lagu gue,
1: mau nggak sih gitu. Ya mau mau aja kok, Mbak Ria
0: nggak ngerti.
1: Next,
2: konser 2. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Yeah. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Baik, ya. Tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwo.
0: Oh. Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 081797279 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya, Ibu.
2: Aduh Mas Yudi enggak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Enggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh
1: ya,
0: nggak kan nggak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo mbak cantik, mbak Ria sama mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa dia waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: ya?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan di
2: apa Mbak
1: ya.
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Mana, apa kabar?
0: Siap, oke, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya. Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang. Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh,
1: kok
0: kok
3: keputus?
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, oh, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Eh, aja.
5: Ulang tahunnya tinggal ulang di foto Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh,
5: Jojo Propaganda.
0: Oh, yang iya, mereka enggak iya, ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke,
5: Teteh. Sukses pokoknya untuk
0: siap.
5: Judi terus Pak dia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Li dan Monggo. Mbak Li.
0: Oh, oke, Mbak Li selamat malam katanya.
3: Wilujeng Muni, Teteh. Ya. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, ya, lagunya Mbak Li tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
3: ya pisang goreng,
1: goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana gitu ya, yang sejuk itu
1: enak banget ya.
5: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02
1: bener banget Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya,
3: iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk okay. Tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Kita aja,
1: Mbak
3: Teteh,
1: Dinda,
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya, lagi ngopi di pojokan enak lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Antel Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke okay, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa.
6: Terus, lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab yang kasih ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya, Mbak Ria dan Mbak
1: aku juga pernah.
0: Pernah.
1: Aku juga
0: ya?
1: Pernah.
3: Aku pernah.
1: Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV. Aja.
1: Oh, di TV.
3: Iya,
1: di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Tuh kan.
3: Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme.
3: Gak ada
1: nepotisme. Almarhum Chris Patikawa,
0: Sabin
1: Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dia itu benar-benar
3: kemampuan sendiri.
1: Ada albumnya, ada Mas.
0: Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya. Ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya,
3: ya, maksudnya Tumbar ya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya.
1: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
3: Oh, gitu.
1: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
1: Dari mulai lagu Atlantik gak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
3: Tapi gini,
1: kenapa lagunya kok gini?
3: Telinga produser gak pernah salah zaman dulu.
1: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya Alhamdulillah kita
3: mengerti. Oh, itu
1: oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
3: Betul.
1: Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa nggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tadi,
1: tapi alhamdulillah
3: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
1: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
1: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
3: Aku juga.
1: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melakukan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
1: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada ya.
3: Aku juga
1: iya,
3: nggak ada ya.
1: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
3: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu? Direkam secara rekaman
1: banyak. Oh, secara rekaman
3: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
1: Enggak ada.
3: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
1: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
1: Shintaro ya, Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
1: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundnya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan
3: disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
3: Waktu. Wah,
0: Juan
3: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
3: Bintang tamu Rebo lagi.
1: Si barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar cuplikan lagu Panas Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
3: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
0: Silahkan.
1: Ya. Ayo list dulu ya.
3: Iya, balis dulu. Yuk.
1: Coba. Aku dulu ya.
3: Iya. Monggo.
1: Kamu.

0: hari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo Mbak.
2: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak Amin. Namanya penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Bang. Amin.
4: Tetap semangat
0: dan Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Cendrawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam sila Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: ya? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Sini kan.
0: Nyak harga nih.
5: Tenggak gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh, ya, salam balik ya tadi itu ya.
0: Siap.
5: Tadi.
0: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Alis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, ya, semua pasti ya.
1: Pasti.
0: Kan merintis karir ya, buktinya aku kejar kan. Ya, 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Luar biasa. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250, dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga, yang jelas motivasinya kita mencari uang ya. Kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk iya. membantu orang tua kan nah, iya. sama sih sama.
0: Ya sama luar biasa ya
1: sama yang apa motivasinya dulu nyanyi
0: ada deh
1: kayaknya pengen bermain sama ular ya buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
0: B kita
1: yang punya.
0: Iya iya iya. Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Is.
2: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, langsung DM lo Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
1: Aku sih kesel terus sama ganteng.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru? Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya.
0: Jawab siap.
2: Ya, dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
2: Mbak Ria,
1: Mas Gila. Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silahkan, Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
1: Malam, Mbak Endang.
4: Apa kabar dengan ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya.
0: Ya udah.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Kalau lupa nanti diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Terima kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
4: Rumah Pak Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Sukses terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S. Yeah.
1: Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kamar udah 20 album.
1: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Nah, senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay. Nah, hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Ah. Ah, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Brunei
3: itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan nggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fausti di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani. Wah,
1: kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
3: Apa sih?
0: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu ya, Mbak.
1: Nah, aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Gagal lagi dong. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Liz pasti bisa nih.
0: Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja, Liz Menawati Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa aja nya, deh, ya.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu
1: ayo,
0: yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris lu pada.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan potong, kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi, 2.
0: Lagunya
3: jangan sedih Mbak. Iya aduh.
0: Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara. Rindu di balik
3: pintu.
0: Betul, melodi.
1: Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
3: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar oh iya oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100.
1: Okay,
0: pada akhirnya.
3: Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta? Oke. Okay.
3: Yes, Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca.
1: dibaca.
0: Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin, semoga sukses, terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas, masih ingat loh.
3: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu. Tetangga
3: kali ini.
1: Aduh, tetangga
0: kali ini ya. Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
0: Gayatri.
1: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
3: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener banget.
0: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Ya, kalau di jadwal kita dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
3: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa?
2: Siapa aja? Konser 40 tahun DRSI Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo.
1: Cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu. Yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus
2: lagu terbaru
1: saya, Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: gak
2: aku cuma sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi, Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Yeay.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya kembali di Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Makassar, pendengar, setelah tadi menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Mbak Ita Purnamasari dan juga Bang Yudi Ismail, dan juga bintang tamunya ada Mbak Ria Resti Fauzi dan juga Liz Minawati yang menemani Anda, pendengar. Nah, sekarang waktunya saya, Ersan Saputra, yang menemani Anda sampai menjelang pukul 24 malam nanti. Dan rangkaian lagu, lagu-lagu Indonesia, ada lagu-lagu barat juga yang akan mengantar Anda ke perbaringan di malam hari ini. Di hari Rabu 17 Juni 2026, rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif kami hadirkan untuk Anda.
3: Bila aku harus pergi, sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya, karya Oh Soo Hyang, yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo Hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo Hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo Hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar malam ini.

Pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada, di ujung perjumpaan kita di Makassar malam ini, di hari Rabu 17 Juni 2026, kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi tepat di pukul 1 waktu Indonesia Tengah, kami akan siarkan secara langsung pertandingan antara Portugal melawan Kongo, yang akan kami siarkan langsung di 94,4 MHz dan juga di Pro 3 RRI. Anda dapat mendengarkan siaran kami. Ini adalah pertandingan fase grup, lebih tepatnya di grup K. Dan disusul di pukul 4 nanti akan kami hadirkan juga Inggris melawan Kroasia. Masih di fase grup L yang akan kami siarkan secara langsung untuk menemani Anda.

0: seksual yang menjadi trending di masyarakat.
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, masa itu tidak mau ke perkaraannya saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, khususnya untuk Anda para peminat bola ya, para penggila bola yang terus mengikuti pertandingan Piala Dunia, pagi tadi juga sudah kami hadirkan pertandingannya antara Portugal versus Kongo, kemudian juga tadi Inggris versus Kroasia. Dan tentunya acara ini dapat Anda ikuti terus di Pro 1 RRI Makassar selama pertandingan Piala Dunia 2026 dihadirkan gitu ya. Dan saat ini di Opini Publik Makassar pagi kita gak bahas bola. Kita akan membahas seputar dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, sudahkah dikelola dengan baik. Dan kita juga masih mengusahakan ini untuk aplikasi TikTok bisa bersama dengan kita ya di Opini Publik Makassar pagi. Oh, sudah aman. Baiklah kalau begitu. Kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi yang hadir di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraeni terkait Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pengelolaan dana BOS akan tepat sasaran setelah dilakukan penataan dan relokasi anggaran. Hadir informasinya untuk Anda.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pengelolaan dana BOS bagi sekolah saat ini telah dilakukan penataan dan relokasi anggaran, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman di hadapan sejumlah media menyikapi permasalahan ratusan kepala sekolah SMA, SMK yang mundur diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, serta menerima adanya cashback berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Gubernur, saat ini pemerintah provinsi juga melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dinilai mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
8: Sebenarnya dana BOS ini sebenarnya perlu memang ada kita melaksanakan apa namanya, sama di APBD tingkat kami juga di provinsi, ada BOS, ada APBD OPD. OPD sendiri kita sudah melaksanakan memang besar-besaran untuk pergeseran dana efektif ke tidak efektif. Sekarang memang kami melaksanakan sudah sekitar 2 bulan ini terkait bagaimana merelokasi ataupun melaksanakan efisiensi ataupun relokasi ya, dari yang tidak terlalu urgent menjadi urgent di bidang pendidikan terkait pengembangan masalah pendidikan.
7: Andi Sudirman menambahkan evaluasi terhadap kepala sekolah ini memang harus dilakukan, terutama terkait dengan pencapaian kinerja, target, dan integritas. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, permasalahan pengunduran diri para kepala sekolah salah satunya setelah adanya hasil evaluasi terkait dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
9: Pemberhentian itu berdasarkan evaluasi, evaluasinya memang tidak tercapai hal-hal yang kita persyaratkan dalam kinerjanya, termasuk juga ada persoalan tadi, persoalan integritas, mungkin bagian dari bagaimana mekanisme dinilai kinerjanya dalam bagaimana mengelola anggaran sekolahnya. Nah, termasuk itu. Artinya kalau dianggap bahwa kinerja pengelolaan anggaran sekolah ini banyak hal yang menimbulkan masalah atau apa tidak tertib, nah itu bagian dari evaluasi kinerja. Itu saja sebenarnya.
7: Untuk itu, berdasarkan hasil evaluasi dan temuan BPK, seluruh laporan telah disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, termasuk pembahasan mengenai status kepegawaian para kepala sekolah yang bersangkutan.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini, di mana tadi sudah dijelaskan ya, khususnya dari Gubernur Sulawesi Selatan sendiri Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang tetap memastikan bahwa pengelolaan dana BOS bagi sekolah saat ini telah dilakukan penataan dan juga relokasi anggaran sehingga pelaksanaannya bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Dan seperti yang diketahui, mungkin Anda juga pernah mendengarkan informasinya, ada banyak sekali ketika itu para kepala sekolah yang akhirnya mengundurkan diri. Ini baik itu kepala sekolah tingkat SMA, SMK yang mundur karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, atau mungkin saja ada dugaan menerima adanya cashback berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dan tentunya banyak hal yang kalau berkaitan dengan dana BOS begitu ya, yang banyak mungkin akhirnya membuat para kepala sekolah ini terjerat kasus hukum begitu. Namun kalau kita berbicara seputar dana BOS, pendengar, sudahkah dikelola dengan baik atau memang ada regulasinya, ada aturan-aturannya sehingga ketika ada yang meleset mungkin ini akhirnya dikatakan disalahgunakan, padahal mungkin tidak ya. Ini kita masih berada di zona asas praduga tak bersalah begitu. Silakan tanggapan Anda kami nantikan di 08213333394400. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Iwan. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan. Baik Pak Iwan, mungkin bisa beralih sembari diperbaiki nih ya untuk WhatsApp Rosato dari Makassar di 08213333944 pendengar. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, silakan kita akan nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
10: Pagi.
6: Iya, dari siapa, di mana ini Pak?
10: Iya, Junaidi.
6: Oh, Junaidi. Junaidi, apa kabar Junaidi?
10: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Junaidi, tanggapannya seputar dana BOS.
10: Dana BOS.
6: Sudahkah dikelola dengan baik kalau dari hasil pengamatan Anda ini, Junaidi?
10: Ini kalau menurut saya, dana BOS ini saya rasa sudah terkelola dengan baik.
6: Alasannya?
10: Alasan saya ke begini, Kak Arsi. Alasan saya tidak begini, Kak Arsi. Karena kita ini, ini harus dinas pendidikan yang bergerak ini. Harus diperhatikan, apalagi kalau kepala sekolah. Kalau itu kalau kepala sekolah kan ekart itu harus dilantiki berjanji depan umum. Di situ itu harus kepercayaan.
6: Yeah.
10: Kalau begini kurang kepercayaan, kalau apalagi kalau banyak mengundurkan diri. Nah, ini tidak mempunyai akal-akal yang tidak baik ini. Ini kerti. Akal-akal tidak baik. Karena ini apalagi sekarang itu anak-anak, apalagi anak-anak sekarang itu saling membutuhkan, kerti. Jadi kalau menurut saya tidak efektif.
6: Jadi harapannya Junaidi, ini dana BOS memang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah begitu ya, yang ada di sekolah tersebut yang menerima dana BOS.
10: Iya.
6: Siap. Baik.
10: Ya, jangan sampai semuanya ada bilang itu dana BOS untuk keperluan yang lain, untuk dia.
6: Iya.
10: Bukan. Ini dana BOS ini harus memperuntukkan kepada anak-anak kita ini.
6: Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi dari Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih Junaidi sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan yang lain ya, 08213333944400. Mungkin jika tidak bisa tembus lewat WhatsApp Rosato RRI Makassar, suaranya artinya nggak dengar, ini bisa langsung bergabung di line telepon kami di nomor yang sama. Kita terima dulu deh yang sudah bersama dengan kita. Kita mau menyapa. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
6: Akhirnya Pak Iwan beralih ke lain telepon ya saya. Saya sudah angkat Pak Iwan, tapi suaranya enggak terdengar.
12: enggak kedengaran suara.
6: Ya, betul. Siap-siap, Pak Iwan. Kita berbicara seputar dana BOS ini. Mungkin Pak Iwan juga sudah pernah dengar informasinya, ada begitu banyak ketika itu ya, kepala sekolah yang akhirnya mengundurkan diri dan dikaitkan dengan penyalahgunaan dana BOS begitu. Lantas bagaimana ini dana BOS untuk anak-anak sekolah kita? Sudahkah sebenarnya dikelola dengan baik kalau menurut Anda?
12: Ya, jadi yang pertama dulu ya, tentunya kita prihatin ya adanya ini wacana atau
6: hasil temuan BPK.
12: Wacana mau mengundurkan diri yang 300 lebih ya.
6: Ada banyak ketika itu ya.
12: Ya, kalau tidak salah ada 300 ya, kepala sekolah SMA dan SMK ya. Pasca temuan daripada BPKP ya.
6: Betul.
12: Terkait penyalahgunaan dana. Tentu kita prihatin kalau hal begini ini yang terjadi, Mbak. Dalam artian bahwa alangkah taibnya saya rasa ini kalau ada suatu temuan penyalahgunaan anggarannya khususnya pendidikan ini langsung seperti kayak anak-anak kalau menurut saya, Mbak. Harus kita bersatu melawan ini dengan ancaman mengundurkan diri. Ini tidak profesional ini seorang pendidik kalau seperti ini.
6: Jadi menurut Anda harus dipertanggungjawabkan gitu?
12: Harus dipertanggungjawabkan. Apatah lagi ada kebijakan ini. Tidak dituduh juga bahwa apa namanya ya. Tetapi ya untung-untung ada kebijakan bahwa mungkin bisa dikembalikan.
6: Atau mungkin ada kegiatan sekolah yang tidak termasuk ya, di dalamnya untuk penggunaan dana BOS, bisa saja seperti itu.
12: Barang begini, saya lihat sih, saya perkirakan ini tercatat, tetapi di luar daripada juknis
6: ya.
12: Dana BOS.
6: Nah itu dia Pak Iwan.
12: Ini kan dana BOS ini sebenarnya mayoritas dipergunakan untuk peningkatan proses belajar mengajar ya. Dalam artian penguatan SDM daripada siswa atau murid ya pada dasarnya. Kita tahu jumlahnya itu kalau SD kan nggak salah 900 ya dalam kebijakan sekarang ini. SMP itu 1.100.000 kalau nggak salah. SMA kan 1.5, SMK 1.6 ya. Karena mohon maaf ini saya juga pernah jadi
6: anggota
12: komite sekolah ya.
6: Komite sekolah jadi paham.
12: Komite sekolah di salah satu SMA di Kota Parepare. Di sini memang perlu ada juga memang harus penguatan dan pemahaman sebenarnya pengurus komite juga selaku pengawas internal kalau menurut saya, Mbak. Jadi sebenarnya dalam pemilihan komite ini perlu jangan ditunjuk-tunjuk saja, tetapi orang yang paham sedikit bisa menganalisis daripada RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah dengan pagu anggaran
6: dana BOS.
12: BOS itu,
6: betul.
12: BOS itu Mbak. Itu yang perlu barangkali dipahami oleh kita semua. Apakah dari kepala sekolah maupun komite itu di situ harus memahami dulu apa sih sebenarnya dikelola dalam sekolah itu dari segi anggaran itu. Jadi kalau kita komite ya harus paham-pahamlah sedikit menganalisis dan kalau perlu kalau saya selalu menuntut saya harus dilibatkan dalam pembahasan RKS sekolah itu mah karena di situ adalah gila saya katakan pagu penggunaan dana BOS itu. Nah, kita harus menganalisis. Ini yang saya mohon maaf ya agak sedikit ini. Saya memang agak-agak dibenci di sekolah karena saya meminta memang selalu dilibatkan dalam rapat pembahasan anggaran sekolah itu. Dan saya kritis dalam alokasi anggaran. Tetapi saya katakan bahwa saya kritis seperti ini dan mungkin bapak-bapak pengelola ini tidak merasa senang, tapi ini kebaikan kita bersama.
6: Kekhawatiran terjadi seperti ini begitu ya. Makanya harus kritis di awal.
12: Ini kan yang 300 lebih. Ini kan boleh dianggap ada temuan dari sekian ratus. Mungkin hanya bukan 300 sekolah aja yang temuan. Mungkin lebih dari itu, Mbak. Hanya 300 lebih yang mau mengundurkan diri. Ya, mungkin lebih dari itu yang menjadi temuan. Nah, inilah yang barangkali perlu yang dipikirkan, bahwa ketika ada komite secara pengawas internal yang kritis, mm-hmm. jangan juga alergi lah ya. Saya kan sudah korban.
6: Demi kebaikan begitu kalau dari Pak Iwan.
12: Ya, korban saya karena apa? Dianggap bahwa satu-satunya anggota komite yang kritis dan tidak ini, dan itu keberlanjutan dari, ini kan masa kerja 3 tahun ya, kalau saya hanya 2 tahun terlibat, selanjutnya tidak pernah.
6: Baik.
12: Malah pembubaran komite yang ini tidak dilibatkan.
6: Okay.
12: Karena mungkin ada unsur kacamata benci di dalamnya itu.
6: Mm-hmm.
12: Dan saya anggap, okay lah, kalau memang Anda berpikir, ya inilah yang terjadi. Kenapa? Ada hal-hal memang di luar dari petunjuk teknis atau teknis mungkin yang akan dijalankan, tetapi ya tentunya kita tidak sepakat.
6: Okay.
12: Karena memang kita harus menuntut mayoritas penggunaan itu untuk peningkatan proses belajar mengajar, bukan hal-hal yang lain.
6: Mm-hmm. Baik, ke depannya ini seperti apa Pak Iwan, supaya tidak ada lagi kepala sekolah yang akhirnya masuk dalam temuan BPK begitu terkait penggunaan dana BOS?
12: Yang pertama adalah pelibatan daripada komite mm-hmm. selaku pengawasan internal ya Mbak ya.
6: Mm-hmm.
12: Tapi ya, komite di sini harus, jangan juga adalah suatu lembaga stempel ya Mbak.
6: Okay.
12: Lembaga yang mitra kritis lah ya, terkhusus penggunaan pagu anggaran sekolah itu adalah penggunaan dana BOS itu.
6: Yeah.
12: Saya kira itu yang pertama, komite harus kritis, terkritis dalam penggunaan dana BOS itu. Yang kedua, ya mestinya juga ini kepala sekolah dan tim-tim harus menyadari diri bahwa jalankanlah sesuai petunjuk teknis yang ada. Yang ketiga, sekolah itu kan tempat pendidik, tempat orang mencari ilmu. Nah kalau moral daripada pengelola ini yang kurang baik,
6: yeah.
12: Jangan harap menghasilkan output pendidikan bagus ini Mbak.
6: Baik Pak Iwan.
12: Jadi mm-hmm. cukuplah negara ini, kasihan sudah beberapa tempat bocor, di tempat sarana pendidikan juga bocor. Bagaimana negara ini mau baik kalau begini? Harapan kita sadari diri ya semua ini.
6: Iya, baik.
12: Sila semua ini. Mm-hmm. Supaya negara kita ini baik ya. Iya, jangan tuntutan mahasiswa pendidikan begini, pendidikan di sisi lain internalnya yang bocor. Bagaimana selalu presidennya apanya dituntut, katanya tidak ini. Di sisi lain ada yang bocor dalam pengelolaan di tingkat bawah kan ini.
6: Baik, Pak Iwan.
12: Jadi saya kira itu mm-hmm.
6: siap.
12: Mudah-mudahan ke depan ini yang komite-komite semua yang sudah ditunjuk dan oleh masing-masing perwakilan orang tua murid mm-hmm. atau siswa ini belajarlah kritis dan memahami juknis penggunaan dana BOS itu, supaya menjadi
6: yeah.
12: mitra pengawas strategis antara ya, sekolah dengan delegasi orang mahasiswa ini.
6: Yeah.
12: Supaya ada mengawasi secara intern ini, Mbak.
6: Baik, Pak Iwan.
12: Jangan bocor ladang. Saya kira itu sama.
6: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Yang lain pendengar, silakan kami nantikan di 08213333394 Eta Cuji sudah join juga, dan tadi ada handbot direjikan. Selamat pagi di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar ya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Aldi di Pindrang, Pak Aldi sudah ada kan RRI digitalnya, sudah saya sampaikan tadi di tim teknik Pak Aldi.
13: Ini baru beberapa menit ada ini saya sedikit kritik ya.
6: Mm-hmm.
13: Gini, memang kan setiap pro satu di setiap daerah itu kan kalau bola itu kan dihilangkan
6: digitalnya. Yeah.
13: Mm-hmm. Nah setelah itu bolanya sudah selesai, kembalikan digitalnya.
6: Baik.
13: Karena pro satu semua setiap daerah saya pantau semua berapa itu ada semua, tinggal RRI pro satu Makassar tidak ada.
6: Siap.
13: Saya bilang kemana ini, tidak tanggap seperti yang lain. Ya mau mati.
6: Baik. Tadi sudah disampaikan tim teknik jadi aman, Pak. Karena kalau arti yang mau bertindih, arti nggak tahu di mana tombolnya. Nanti semuanya mengudara atau bahkan hilang semua, artinya takut ya.
13: Kukira akan kembali sendiri tanpa ditombol.
6: Pokoknya itu juknis dari tim teknik kalau untuk
13: saya mendengarnya kadang-kadang di digital.
6: Siap. Tadi langsung Ardi sampaikan ketika Pak Aldi kirim pesan singkatnya. Oke, terima kasih untuk terus menginformasikan Pak Aldi ya. Kami juga terima dengan baik karena ini juga kan supaya bisa didengar begitu dan dijangkau oleh semua masyarakat siaran dari Persatuan RRI Makassar. Siap. Pak Aldi, gimana tanggapannya seputar Dana Bos kita ini? Apakah memang ini sudah dikelola dengan baik atau seperti apa ini?
13: Ini ketika seorang bapak kepala sekolah atau kak ibu di setiap daerah itu tingkat SD, SMP, ketika bawa mobil-mobil mewah atau sampai 3 mobilnya, masyarakat menganggap, wah, pakai mobil baru nih bapak ini, ibu ini. Ada yang bilang, oh biasa lah kepala sekolah, dana bos. Kita belum tahu betul kah iya atau tidak.
6: Ya, bahaya juga ya, kalau memfitnah. Kalau enggak betul ya.
13: Menduga-duga lah nama masyarakat kan. Jadi biasa juga ada bangunan di setiap sekolah itu tidak ada tertulis itu bahwa bangunan sekolah ini seperti perumahan misalnya, tidak ada tertulis di situ anggarannya sekian dari ambil dari sekian dari sekian. Tidak ada tertulis di situ ya. Jadi itu di kadang-kadang bertanya ke masyarakat. Masyarakatnya mungkin ya seperti saya kerakukan, kenapa tidak ada di situ? Saya tidak tahu, hanya saya hanya bekerja saja seperti itu ya. Ya ada beberapa di sini saya lihat sekolah yang dibongkar raninya, perumahannya dibikin yang baru ada lima di sini. Jadi seharusnya juga jangan tulisan tertulis saja di situ, tata tertib murid, fungsi-fungsi harus tertulis itu. Dana bos tujuannya untuk mendanai ini. Karena kadang-kadang juga yang bayar ini bilang itu dari sini bukan dari dana bos. Wow, ya begitu ya. Jadi seharusnya transparan tertulis di situ, dana bos membiayai ini membiayai itu supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Artinya bertanya-tanya di rumahnya saja ya kan, bukan bertanya langsung. Jadi seharusnya ya tertulis itu
6: sekian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban juga mungkin, sehingga ketika ada pemeriksaan ya aman ya ada datanya.
13: Kan biasa juga ada media-media lokal masih di sana. Ini proyek ada apa ini, tujuannya untuk apa ini. Yang setelah dikasih amplop ya sekian, selamat pergi lagi. Kan ada media-media lokal.
6: Ya, baik.
13: Setiap ada apa masih di sekolah-sekolah begitu ya. Jadi ada beberapa di sini sekolah yang dibongkar kan apa namanya perumahan juga kantornya kepala sekolah ada beberapa di ada 4-5 saya lihat di sini. Jadi seharusnya ada di situ transparan tertulis anggaran badan dana bos mendana ini sekiannya sekian supaya ya tahu kita masyarakat tahu ini. Tapi ada juga sih masyarakat yang tidak peduli. Ya kerja-kerja
6: lah. Baik-baik.
13: Masa bodoh katanya. Iya. Hanya orang-orang tertentu saja ingin mengetahui.
6: Jadi lebih kepada transparansi anggaran dari dana bos itu diperuntukkan untuk apa. Baik. Pak Aldi, terima kasih Pak Aldi kalau begitu.
13: Oke, perhatikan anunya ya. Kalau selesai bola kembali.
6: Jadi bahan catatan tim teknik kita ini. Pak Aldi, terima kasih.
13: Garis besar. Oke, ya, assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih. Mungkin karena tadi ini waktunya agak mepet ya, antara menghadirkan warta berita dengan siaran bola. Jadi tim teknik juga satu orang gak mungkin lari ke sana gitu. Tapi tetap menjadi catatan kami Pak Aldi, terima kasih sudah memberikan informasinya juga kepada kami ya. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam Mbak Arti.
6: Bang One dari Kota Parepare, apa kabar Bang One?
14: Lagi merasa tidak enak ini Portugal bisa seri ini.
6: Ya artinya habis begadang ke ini Bang One.
14: Ya andalan di situ
6: Oh ini itu, kalau Bang ya. One artinya Portugal ya Bang One?
14: Ya saya Portugal itu karena ada idola di situ. Tapi saya lihat ini dia hanya lawan negara kecil itu, negara
6: Kongo itu. Tetap ya. Seri. Ya enggak apa-apa. Dan, tapi kalau hari ini kita enggak bahas bola, mungkin besok kita bahas bola ini kayaknya ya. Karena bakalan ada bola jam 9 besok ya. Jadi lebih-lebih okay. Pastinya Bang One gabung bola lagi supaya lebih seru lagi ini perbincangan kita. Kita bahas dulu Dana Bos ini Bang One. Mungkin Bang Onejo sudah mendengarkan informasinya, ada ratusan gitu kepala sekolah yang akhirnya mengundurkan diri karena ada temuan dari BPK begitu. Lantas kalau kita berbicara seputar dana BOS, sudahkah ini dikelola dengan baik ini, Bang One?
14: Begini sebenarnya, harusnya ini tata kelola semua yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan, sebenarnya sudah bagus aturannya sebenarnya, Mbak.
6: Iya.
14: Hanya tapi karena mimpi seseorang untuk lebih meningkatkan namanya nafsu, ini kan jadi masalah. Dia sudah dapat uang dari negara dengan gaji, dapat kepala sekolah dengan gaji, tapi tuntutan yang sekarang memang harusnya apakah perlu diperbaiki dulu sebelum dana BOS ini turun ke sekolah-sekolah.
6: Iya.
14: Karena peruntukannya kan kadang kepala sekolah melihat ini ada celah yang bisa dimanfaatkan karena di situ aturan karena tidak jelas dari pusat.
6: Nah, sebelum lebih lanjut ini, kita lebih kayak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mungkin bisa saja ada kegiatan sekolah yang akhirnya digunakan, diambil anggarannya dari dana BOS itu, tetapi itu tidak masuk dalam regulasinya. Ini kan bisa saja ya, Bang One. Bagaimana Anda mengamatinya?
14: Bisa saja. Seperti contoh umpama ada sekolah mau kegiatan olahraga ya, ini contoh kecil. Tapi dalam justru itu tidak ada aturan harus membiayai. Tapi di sisi lain kepala sekolah berpikir ini kan anak murid saya mau berangkat, istilahnya mewakili sekolah saya.
6: Ya bisa saja itu. Oke.
14: Apakah perlu saya kasih dana BOS? Jadi ini memang harusnya saya bilang selalu aturan ini. Diperinci memang, jangan setengah-setengah aturan membati. Karena kalau aturan setengah-setengah, kadang kepala sekolah masing-masing di suatu daerah menafsirkan ini, kadang masing-masing saja menafsirkan, oh ipat kebawannya kasih begini saja. Tapi di sisi setelah dia dianggap salah oleh BPK, kan kasihan, pasti dia berhubungan dengan hukum. Tapi kalau dia hanya administrasi, jangan dulu dong. Ini kan kepala sekolah juga manusia biasa. Kalau administrasinya di, kalau umpama salah administrasi boleh diperbaiki. Tapi kalau sudah melanggar hukum, seperti di Parepare pernah kejadian tahun 2010 kalau tidak salah itu, kepala sekolah wakil dengan kepala tata usaha ya masuk lembaga dong. Karena ini pidana, karena uang yang dia pakai lari ke pribadinya. Kalau hanya untuk memang uang itu untuk anak-anak siswanya, itu kan administrasinya perlu perbaikan saja.
6: Yang bisa dipertanggungjawabkan ya Bang One.
14: Iya begitu. Jadi kami juga begini Mbak, jangan Anda bilang ada LSM datang meminta uang, jangan. Kami ini LSM sebenarnya. Saya ini bangunnya RW merangkai LSM. Kami tidak datang mau minta uang, hanya mau memberikan kejelasan betulkah dana BOS ini terpakai dengan peruntukannya. Yang paling bagus itu Mbak begini, tolong di sekolah-sekolah itu tulis di papan situ, ini peruntukannya untuk ini. Jadi orang tua murid sudah tahu. Oh bahwa ini uang begini peruntukan untuk ini, untuk bajunya ini, untuk bukunya, untuk apanya. Jadi itu sudah transparan. Jadi begitu orang tua murid masuk di sekolah, dia sudah baca itu. Oh uang ini untuk ini, untuk ini. Jadi biar ada LSM mau masuk meminta. Ini ada peruntukannya kok.
6: Baik Bang One.
14: Jadi selama kita berbuat untuk kebaikan dan memang ini untuk kemaslahatan siswa, jangan juru langsung kita itu di Makassar diberhentikan atau berhenti. Sama-sama lihat dulu dong kondisinya, apakah peruntukannya memang untuk kepentingan siswa, walaupun aturan dari pusat ini perlu juga perbaikan. Supaya diperinci semua itu, jangan kepala sekolah yang mengada-ngada cerita bahwa ini bisa dikasih begini. Jadi contoh sedikit seperti saya dulu Mbak, itu ada bantuan di televisi itu Pak Presiden Jokowi bilang semua yang mendapatkan kartu keluarga bisa dapat bantuan, yang ada kartu keluarganya. Tapi sampai di daerah kami ada nama yang muncul. Jadi masyarakat juga ini bertanya, Pak RW kenapa saya punya kakak tidak dapat bantuan?
6: Baik.
14: Jadi itu kadang pejabat di pusat sepotong-potong dia bilang, sedangkan di bawah terrealisasinya tidak sama dengan kata pejabat di atas.
6: Iya.
14: Itu Mbak.
6: Baik, jadi, Bang One.
14: Memang perlu perbaikan.
6: Siap.
14: Karena kepala sekolah itu juga kasihan. sudah sekian banyak siswanya diaduk begini untuk memperbaiki, jangan sampai dia masuk gara-gara hanya administrasi, kasihan. Oke, Mbak.
6: Baik, terima kasih.
14: Ya, mudah-mudahan
6: besok masuk lagi ya Bang One ya. Okay. Arti besok ini kita bahas bola.
14: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang One dari Kota Parepare. Terima kasih sudah bergabung juga di aplikasi lewat line telepon ya. Arti lihat aplikasi TikTok nih ada Alfati 2019. Terima kasih juga sudah gabung Pak Jono. Mungkin bisa beralih ke line telepon kami ya karena ada sedikit masalah lewat WhatsApp Rosat dari Makassar. Namun kita rehat sejenak mendengar ada informasi yang akan hadir untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hingga untuk pengelolaan dana BOS ini akhirnya aman. Para kepala sekolah dan unsur dalamnya yang terkait ini tidak terjerat dengan masalah hukum begitu. Dan bagaimana juga seputar administrasi pertanggungjawaban yang dihadirkan dari pengelolaan dana BOS ini, sehingga dengan adanya hal tersebut ini bisa membantu para unsur di dalamnya, entah itu kepala sekolah dan pihak terkait ini, dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dari dana BOS itu. Silakan kami nantikan pendengar di 082133339440. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
1: Yang Pak Hendro.
0: Oh, Pak Hendro, mohon maaf Pak Hendro, di Polman agak berbeda suaranya. Lebih muda 20 tahun Pak Hendro. Mungkin karena pengaruh begadang ya Pak Hendro ya tadi malam.
1: Mungkin 20 tahun, Pak.
0: Berapa? Sekalian 30. Oke, sehat-sehat ya Pak Hendro ya. Ya, halo Pak Hendro.
1: Ya.
0: Agak kurang jelas kami terima ini, mungkin permasalahan jaringan Pak Hendro. Siap. Langsung mungkin tanggapannya Pak Hendro seputar dana BOS ini, sudahkah dikelola dengan baik kalau dari hasil pengamatan Anda selama ini Pak Hendro? Halo?
1: Iya. Halo?
0: Iya, silakan Pak Hendro.
1: Tunggu dulu ya. Halo?
0: Iya, Pak Hendro silakan. Baik, sepertinya ada permasalahan jaringan ini di studio Pro Satria Makassar. Kita Pak Hendro, gimana Pak Hendro? Bisa mendengarkan suara saya Pak Hendro?
1: Terlalu kecil suaranya Mbak Ardi. Oh,
0: tapi suaranya Pak Hendro ini terdengar jelas ini. Mungkin langsung tanggapannya seputar dana BOS ini Pak Hendro.
1: Itu kan tujuan. Tentu kita bicara output. Apa tujuan di BOS itu?
0: Iya.
1: Pertanyaannya berjalan jamnya atau tidak? Iya. Berarti itu ada beberapa variabel yang harus kita cermati dan mana pengelolaan.
0: Yeah.
1: Kita terlibat beberapa. Di sana ada komite. Dan pertanyaannya komite hari ini yang jangan dipulih oleh perubahan. Menyatakan bagaimana cara pengelolaannya itu.
0: Iya. Baik.
1: Itu. Bayangkan Mbak, di sekolah salah satunya anak juga ada yang masuk sekolah. Tapi kan anak bos itu sampai sini tidak pernah dia dapat buku bawa ke rumah untuk jadikan pelajaran. Sementara metode pembelajaran kan sudah berbeda dulu dan sekarang.
0: Iya.
1: Nah ini yang terjadi. Nah kalau pengelolaan dana BOS itu memang perlu transparansi. Tidak ada transparansi dalam hal ini. Bahkan cenderung disembunyikan. Justru dianggap itu oknum-oknum tertentu itu menganggap itu tempat basah. Makanya dicari mana yang jumlah muridnya banyak. Nah itu
0: yeah.
1: Kalau mau ditelusuri, saya duga pasti menyadar yang tertidur persoalan itu. Kenapa ya? Tidak, pengelolaannya tidak jelas, tidak transparan. Kenapa? Itu kan
0: baik, Pak Hendro. Ya, Pak Hendro, mohon maaf ini kurang jelas kami terima di studio Pro Satria Makassar. Tapi tadi dari informasi yang dihadirkan Pak Hendro ini, kita harus melihat variabel-variabel apa saja begitu yang seharusnya ada dalam regulasi ini, sehingga harapannya para pengguna anggaran, entah itu kepala sekolah maupun pihak terkait ini juga mengetahui peruntukan dari dana BOS ini dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga mereka tidak terjerat dengan masalah hukum ya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak
0: Indah di Sopeng, kirain sudah ada di tempat tugas Indah.
2: Dari antara nasi kok.
0: Oh. Tempat dari, tugas pertama, next selanjutnya ya.
2: Nah, tugas pertama itu pagi antara nasi sekolah. Terus bulan dulu serapan ya Kak. Antara sekolah sehingga di tempat kerja. biasa kan, itu.
0: Iya, oke. Mumpung lagi bicara seputar anak sekolah ini berkaitan dengan dana BOS. Sudahkah sebenarnya dikelola dengan baik ini?

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema